Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Teman Produce, selamat pagi.
1: Good morning.
0: Di luar tadi kita habis cari sarapan ya. Ternyata lumayan padat pagi hari ini seperti biasa.
1: Padat banget. Dan ini kita mau update informasi juga teman Produce dari olahraga. Ya mungkin dari kamu juga udah tahu kalau mantan pelatih timnas kita yakni Shin Tae-yong ini kembali ke Indonesia gitu. Asik. Tapi gak jadi pelatih timnas, tapi jadi pelatih Persija gitu.
0: Aku kemarin ada yang lewat tuh kemarin kuis arisan atau apa gitu. Persija berasal dari mana? Brasil, ibu-ibu. Itu kocak banget tuh.
1: Persatuan sepak bola Brasil. Itu mungkin dia.
0: Ya Allah, ya. Oke, lanjut. Jadi ini Persija Jakarta gitu ya, memang memperkenalkan Shin Tae-yong jadi pelatih barunya. Wah, ini luar biasa sih teman Produce ya.
1: Betul, dimana ini diumumkan di konferensi pers yang digelar di JIS ya hari Senin kemarin. Dimana kehadiran pelatih asal Korea Selatan ini sekaligus menandai berakhirnya era Mauricio Souza di kursi kepelatihan Macan Kemayoran. Di perkenalannya Shin Tae-yong ini juga menyampaikan kalau saya siap gitu. Saya sudah siap untuk itu Jepang ya, bukan? Ya
0: itu Jepang.
1: Ini ditunjuk setelah manajemen ini memutuskan untuk berpisah dengan pelatih sebelumnya yang dinilai gagal ya untuk memenuhi target untuk meraih juara Super League 2025-2026.
0: Itu walaupun emang kemarin sempat berhasil finish di peringkat ketiga ya dengan 71 poin. Persija juga nyatanya masih tetap ada di bawah Borneo FC dan juga Persib teman Pro 2 yang jadi juara. Nah, namanya Shin Tae-yong sendiri ini juga enggak asing ya untuk kita teman Pro 2 karena beliau emang pernah menangani timnas sejak akhir 2019 sampai Januari 2025 dan iya memang terkenal banget. Ini adalah sosok yang membantu dalam perkembangan skuad Garuda di berbagai kelompok umur gitu, dari tim senior U23 sampai U20. Tapi ya luar biasa sih Persija ya, nggak main-main langsung Shin Tae-yong.
1: Yes, gitu. Karena ini nggak cuman apa ya namanya penggemar Persija aja yang senang ya, kayak wah Shin Tae-yong balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi penggemar timnas juga senang banget gitu loh.
0: Dan aku pun juga yang nggak ngikutin sepak bola tuh kayak yang wah Shin Tae-yong gitu balik lagi gitu. Walaupun memang bukan ke timnas, tapi kita udah excited banget karena beliau balik lagi gitu ke Indonesia teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu, info update lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Teman Pro 2, kalau misalnya di saat-saat kayak gini nih ya, berdinding kayak gini, seperti biasa ya, ini ada fenomena yang cukup unik banget yang ada di Bromo, Teman Pro 2. Namanya adalah embun upas atau embun beku. Ini kabarnya udah mulai terlihat di kawasan Gunung Bromo ya, di tanggal 8 kemarin.
1: Betul, ini adalah hamparan kristal es yang kelihatan nutupin rerumputan, dedaunan, hingga lautan pasir. Jadi suhunya ini dini hari turun di bawah 5 derajat Celcius gitu Nah, embun upas ini gitu ya biasanya muncul di Juni sampai Agustus saat musim kemarau gitu ya, kalau di Malang lagi bediding gitu Dan fenomena ini terjadi ketika embun yang terbentuk di malam hari ini membeku karena suhu udara yang sangat dingin. Dimana menurut salah satu guide ya, ini banyak wisatawan yang sengaja datang sebelum matahari terbit karena lapisan es ini bakal mencair ketika cuaca ini mulai anget gitu. Jadi malah nyari esnya gitu loh mereka.
0: Karena penasaran ya. Jadi emang fenomena tawuran ini selalu jadi daya tarik tersendiri nih bagi wisatawan yang ingin melihat Bromo dengan suasana yang berbeda. Kalau mau berburu embun upas ya, better datang sebelum matahari terbit, Teman Pro 2. Dan jangan lupa pakai jaket tebal karena emang udaranya sedingin itu. Bayangin aja kalau misalnya kita ke sana nggak posisi berdinding gini kan udah dingin banget.
1: Udah dingin banget.
0: Apalagi ini sampai beku. Aduh.
1: Nah, ini juga ada yang komen nih Salva ya, di katanya ini akhir Mei sempat ke sana, terus dinginnya ini bikin sampai paru-paru tuh berat buat nafas katanya. Aduh. Kayak wow, paru-parunya membeku aja. Sampai berat ya.
0: Jadi memang ini unik banget Teman Pro 2. Dan honestly aku gak berani kesana ya Ra, karena kan di Indo kan, di saat aku di Malang aja udah bersin-bersin dan hidungnya mampet gitu ya. Paling kalau kesana Teman Pro 2.
1: Kalau aku sih lebih magernya karena aku besar ya orangnya. Jadi kayak daripada kita kesana bingung cari kamar mandi ya soalnya. Jadi kayaknya
0: ntar
1: aja nunggu agak anget aja suhunya.
0: Dan yang males tuh adalah kalau misalnya kita kamar mandi kesana antrinya banyak banget.
1: Betul.
0: Airnya sedingin itu.
1: Bener.
0: Kayak yang ya Allah.
1: Makanya itu, jadi yang pengen lihat embun upas gitu ya, mungkin boleh. Katanya ini bakal ada mulai Juni sampai Agustus. Awal gitu.
0: Itu. Jadi mumpung masih ada satu bulanan Teman Pro 2, bisa langsung ke sana. Yang penting hangatkan badan kau. Jangan lupa bawa kompor. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Teman Produce, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, yes. Untuk pagi hari ini di Spada.
1: Betul, dan seperti biasa di jam 8 pagi hari ini kita akan terhubung ya dengan rekan dari BMKG gitu ya. Sudah terhubung, Safa ya?
0: Sudah.
1: By WA, ini ada Bu Iis. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okay. Safa ya? Iya, ini ada Kak Safa dan juga Ara, Bu Iis.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya. Apa kabarnya, Bu Iis?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin banget nih ya, Bu ya.
2: Pas di jam segini. Dingin banget.
0: Padahal sudah ada matahari nih, Bu Iis ya, tapi tetap dinginnya awet ya. Oke, baiklah. Bu Iis, kalau misalnya boleh tahu juga nih hari ini di Malang Raya perkiraan cuacanya seperti apa nih, Bu?
2: Iya. Yeah. Halo, selamat pagi Sobat Pro 2 Malang. Jadi untuk cuaca hari ini itu diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan, baik di pagi, siang maupun malam hari. Jadi Sobat Pro 2 yang mau beraktivitas kayaknya cuacanya sangat mendukung ya, tapi tetap safety-nya gitu.
0: Oke, baiklah. Ini apakah ada peringatan dini? Berarti cerah, berarti kedepannya pun juga udah masuk musim kemarau ya, Ibu ya? Nggak ada potensi hujan dan lain sebagainya ya?
2: Iya, kalau berapa ini masih cerah nggak berawan, karena memang saat ini sebagian Malang Raya dan bagian Jawa Timur itu udah masuk musim kemarau.
0: Mantap banget.
1: Soalnya itu tadi dia. Kami juga baru baca info nih Bu, yang di Bromo ya, Safa mulai ada embun es gitu juga. Jadi memang cuacanya kalau pagi dinginnya lumayan, sama siang juga panasnya lumayan.
0: Begitupun malam hari. Tapi Bu Iis, kalau mendidih kayak gini nih, ini biasanya sampai kapan Bu berlangsungnya?
2: Kalau bedidin ini biasanya di musim kemarau ya, dimulainya di bulan-bulan Juni gini, nanti puncak di bulan Juli, Agustus sampai September.
1: Oke, masih 3 bulan lagi berarti Safa nanti.
2: Iya,
1: ya?
2: Masih.
0: Oke, okay. Lumayan panjang banget ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ya. Terakhir mungkin Bu Iis, imbauan ini untuk masyarakat yang lagi beraktivitas di luar supaya bisa tetap aman beraktivitas menghadapi cuaca saat ini.
2: Iya, untuk teman-teman Pro 2 yang lagi beraktivitas untuk hari ini karena di meskipun paginya dingin ya, tapi siang suhunya diprediksi mencapai 30 derajat Celcius. Jadi kalau beraktivitas itu tetap memakai pakaian yang nyaman. Jangan lupa juga untuk memakai pelindung seperti topi, tabir surya, dan jangan lupa juga untuk tetap asupan minum air putihnya agar menghindari dehidrasi. Minum vitamin juga, tetap olahraga dan jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin beraktivitas di pantai untuk tetap berhati-hati. Karena prediksi gelombangnya diprediksi hingga 2,5 meter masuk kategori sedang kayak gitu.
0: Oke, baiklah. Itu untuk apa namanya imbauan juga dari BMKG Taman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Bu Iis untuk laporan perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan sehat selalu ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Yes, itu dia. Berarti masih cukup lama mendidih ini, harap bersabar ya.
1: Tapi yang dingin. Iya, tapi sebenarnya sebenarnya kalau siang itu kan anginnya lumayan kenceng ya, Safa.
0: Benar.
1: Panas pun tuh sebenarnya masih kena angin kita gitu. Jadi enggak yang ungkep banget gitu loh.
0: Iya. Benar sih. Tapi ya itulah struggle-nya adalah di pagi sama malam hari kalau misalnya lagi keluar atau pada 2 ya.
1: Betul, tapi poin plusnya langit malamnya cerah. Jadi kalau misalkan pengen lihat bintang, ada. Lihat bulan tuh kelihatan jelas.
0: Itu gitu dia juga. Ya, jadi itu sekian untuk perkiraan cuaca Teman Pro 2 dan juga imbauan dari BMKG. Tetap semangat beraktivitas ya, dan juga tetap hati-hati untuk kamu yang beraktivitas di seputaran pantai ya tadi ya. Oke, so jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di Sepada. Dan informasi lain datang dari Ariana Grande.
1: Betul. Yang mana sudah 7 tahun sejak terakhir kali Doski ngadain konser gitu ya,
0: yes. Salva,
1: ya. Ariana Grande ini akhirnya resmi ke panggung lewat Eternal Sunshine Tour yang resmi dibuka di Oakland, California pada hari Sabtu weekend kemarin. Dan tour ini jadi tour pertamanya sejak berakhirnya Sweetener World Tour di 2019, yep. Sekaligus menandai comebacknya Ariana sebagai performer setelah beberapa tahun lebih fokus di dunia acting, termasuk di Wicked ya, yang membawa dia meraih nominasi Oscar kemarin.
0: Nah, setlist malam pembuka Eternal Sunshine Tour ini memadukan lagu-lagu dari album Eternal Sunshine ya, dengan sejumlah list hit favorite seperti Thank You, Next ya, ada Seven Rings, Position, dan Into You. Konser ini pun juga menghadirkan berbagai referensi visual dari perjalanan karir Ariana, termasuk kemunculan high ponytail ikonik ya, hingga dengan penutup saat ia terangkat ke udara untuk merekreasikan pose pada sampul album Eternal Sunshine di Las Vegas Brighter Days Ahead, kayak gitu.
1: Dan setelah konser ini, Ariana ini mengungkapkan rasa terima kasihnya lewat Instagram gitu ya. Katanya dia kayak, gue seneng banget gitu katanya.
0: Sampai gak ngeden ya.
1: Gak bisa berkata-kata gitu. Iya, yes, jadi kemarin juga sempat ramai banget karena yang di, apa namanya, iya, nyanyiin juga lagu-lagunya dia yang rame gitu ya, Thank You, Next ya, atau kan. Terus ya rame banget lah. Jadi kita tunggu aja, siapa tahu dia pengen mampir ke Asia gitu ya.
0: Betul.
1: Gak cuma di Amerika doang gitu.
0: Karena kan pengennya kita juga nonton si Ariana gitu. Ini banyak banget pasti fansnya nungguin teman-teman berdua ya.
1: Actually, sebenarnya kalau aku lihat foto-foto, bukan foto sih, video-videonya juga gitu ya, sedikit concerning karena Ariana kan lagi kurus banget ya sekarang ya. Jadi semoga dia bisa tetap fit gitu ya ngejalanin konsernya ini.
0: Iya, sumpah
1: gitu.
0: Sedih banget sih, bener-bener kayak kurus banget teman Pro 2 ya.
1: Iya, makanya.
0: Ini mungkin karena juga film yang kemarin ya, Wicked ya.
1: Wicked ya, iya itu juga kurus banget.
0: Jadi kayaknya kalau beberapa orang dietnya adalah untuk menurunkan berat badan, si Ariana abis sih fokusnya
1: bulking.
0: Adalah bulking gitu, naikin berat badan teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Karena dia lebih segar kalau ini, lebih cantik kalau misalnya badannya agak berisi gitu.
1: Betul,
0: teman Pro 2.
1: Soalnya aku juga suka Ariana itu kalau di Wicked kan dia makeupnya minimalis ya.
0: Yes.
1: Menurut aku lebih cantik dia yang makeupnya yang eyelinernya kayak wing gitu. Itu kan kayak cakep banget tuh
0: yang
1: sih.
0: Yang kita udah tahu kayak dulu-dulu ya.
1: Iya, kayak dulu-dulu yang Seven Rings, You Like My Hair.
0: Iya.
1: Thanks,
0: itu kan. Enak kan banget lagi lagu-lagunya. Legend banget nih Mariana ya. Jadi langsung aja teman Pro 2, aku bakal hadirin untuk kamu salah satu single Ariana juga enak banget. So, semoga kamu suka ya.
1: Here we go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

0: merasa kayaknya masih bisa berpikir untuk sekolah lagi gitu ya. Kayak kayaknya daripada otakku nganggur, mending kupakai belajar aja gitu ya. Ini kita punya informasi teman Pro 2 ya, ada LPDP gitu ya. Ini ada 9 daftar beasiswa LPDP yang dibuka sampai akhir bulan ini.
1: Mantap.
0: Jadi buat kamu yang pengen melanjutkan pendidikan S1 sampai S3 gitu ya, bisa dicari-cari juga. Mengingat beasiswa LPDP ini juga bekerja sama dengan beberapa kampus dari luar negeri kayak gitu.
1: Asik banget teman Pro 2. Jadi tuh kamu yang pengen belajar lagi dan pengen cobain belajar di luar negeri, bisa banget ya, cek aja langsung di laman resmi LPDP. Jadi ada 9 daftar beasiswa di sini yang dibuka sampai akhir bulan. Itu dari yang pertama DSRSPPU kayak gitu. Jadi ini untuk WNI yang berprofesi sebagai dokter spesialis ya, ini diberikan selama maksimal 24 bulan. Berdaftar ini juga memilih satu jenis program fellowship, baik dalam ataupun di luar negeri kayak gitu teman Pro 2.
0: Betul. Selanjutnya ada beasiswa Garuda Sarjana, ini untuk S1. Dan beasiswa ini diperuntukkan untuk beberapa bidang gitu ya. Ada kesehatan, ketahanan pangan, maritim, material dan manufaktur maju, energi, pertahanan, digitalisasi, hilirisasi industri. Terus ada bisnis, ada hukum dan juga kebijakan politik kayak gitu.
1: Itu. Dan habis juga ada beasiswa kerjasama Indonesia Tiongkok, ini bidang metalurgi di Central South University, universitas ya, tuh sains ini. Jadi ini pendanaannya berlaku sampai 3 tahun teman Pro 2. Ini juga apa namanya berlaku untuk prodi Materials and Chemicals, School of Metallurgy and Environment dan Applied Economics ya, International Economics and Trade. Sasaran penerimanya itu adalah masyarakat umum, termasuk calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil sendiri ya, tapi nggak termasuk untuk prajurit TNI dan anggota Polri teman Pro 2.
0: Betul. Ada juga beasiswa Chongqing University gitu ya, ini berlaku untuk pendidikan doktor. Ini nanti ikut udah include dengan uang kuliah, biaya hidup, asuransi, transport, penelitian, dan masih
1: mantap
0: banyak
1: banget
0: lagi.
1: Ada juga King's College London Singhasari teman Pro 2. Ini juga yang pengen ke master ya, S3. Ini juga ditutup tanggal 30 kayak gitu. Ini pendanaannya 2 tahun. Pilihan prodinya ada Master of Science in Digital Economics dan Master of Arts in Digital Futures. Wis, mantap banget.
0: Selanjutnya ini ada Georgetown University Asia Pacific gitu ya. Ini ditutup di akhir bulan juga. Untuk program S3 bidang sumber daya manusia, teknologi dan manajemen, especially dalam mendukung bidang diplomasi dan hubungan internasional.

0: Ronald. Terus ada juga Queen's University Belfast.
1: Iya.
0: Ya, ini untuk S3 juga. Terus ada juga Queen's udah tadi ya.
1: Oh ya, udah. Ini ada juga University Paris.
0: University Paris, Paris, Sekolah Program.
1: Oh, betul.
0: Yes, ini juga ditutup di tanggal 30 Juni, kayak gitu.
1: Ya, jadi pilih aja teman Pro 2 ya, untuk yang pas sama kamu.
0: Betul.
1: Jadi ini sampai di akhir bulan Juni, jadi followin aja, kepoin aja di website-nya LPDP, teman Pro 2. Saatnya kesempatan kamu, teman Pro 2, untuk berkarya lagi, berpikir lagi, dan meningkatkan pendidikan lagi.
2: Ya, kok hujan sih? Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
3: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
4: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
2: Hah?
3: Kebiasaan apa?
4: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
2: Ih, sok tahu.
4: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
5: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Teman Pro 2 pagi hari ini seperti tadi kita udah spill ya. Kalau di moderasi beragama, kita bakal ngobrol barengan sama Ibu Dwi ya.
1: Betul. Di mana juga pagi hari ini kita sudah terhubung by telepon WA gitu ya sama saya dengan Ibu Dwi. Selamat pagi, Ibu Dwi.
0: Bentar, ini masih berdering ternyata. Oh. Ya. Mohon maaf. Tapi apa sih teman Pro 2 ya? Ini untuk pagi hari ini kita akan berbicara, kita akan mendengarkan ya Ibu Dwi. Untuk materinya nanti adalah mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan, seperti itu.
1: Betul, karena untuk narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Dwi Ratnasari, SPD, Esfil, MPD. Ini adalah, beliau adalah penyuluh agama Hindu, Safa ya.
0: Benar banget, dan ini kita juga masih mencoba menghubungi teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang juga pengen dengerin salah satu ajaran juga dari agama Hindu gitu ya, seperti apa, kita akan mendengarkan bersama gitu ya. Apalagi juga untuk teman-teman yang lagi beragama Hindu, lagi dengerin Pro 2 nih, ini hari ini bakal ada Bu Dwi yang akan memberikan apa namanya materinya, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Karena juga kita setiap hari Selasa pagi ya Safa ya, ini bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan penyuluh agama dari berbagai agama gitu. Ya. Di pagi hari ini sudah terhubung dengan kita ada Ibu Dwi Ratnasari, SPD, Esfil, MPD. Ini adalah penyuluh agama Hindu. Selamat pagi, Ibu Dwi.
2: Selamat pagi, Mbak Ara.
1: Iya, ini juga bersama dengan Safa nih, Bu.
2: Maaf.
0: Berdua, keliru. Apa? Ini suaranya bersama mungkin ya, Bu Dwi ya.
1: Kita pengen belajar bareng nih, Bu, dari Bu Dwi.
0: Siap. Bu Dwi pagi hari ini sehat ya, Ibu ya?
2: Iya, alhamdulillah astungkara sehat. Happy juga.
0: Iya, happy.
1: Mantap banget. Juga cerah ya jam segini. Nggak terlalu panas sih Safa ya, udahan sudah agak anget gitu ya Bu ya juga.
0: Yes, betul sekali. Baiklah.
2: Betul ya.
0: Bu Dwi, ini hari ini akan membahas tentang mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda ya dalam kehidupan ya.
2: Betul.
0: Baiklah. Mungkin kami persilakan Ibu sambil kita juga mendengarkan seperti apa ajaran yang satu ini ya.
2: Siap, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.
2: Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan Hang Ayu Bhagya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati segenap kru dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Malang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh umat sedharma, para pendengar setia mimbar agama Hindu RRI Malang dimanapun berada. Puji syukur dan Ang Hayu Bhagya kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Maha Esa, karena atas astung kertawaran nugrahanya. Aduh, mohon maaf. Agak keselak.
0: Iya, enggak apa-apa, Ibu.
1: Iya, Ibu.
2: Pancaran siaran rohani ini dapat menjangkau ruang-ruang dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan. Pada mimbar suci pagi hari ini, saya mengajak umat sedharma sekalian untuk sejenak menundukkan kepala, merenungkan kembali salah satu pondasi etika paling mendasar namun paling agung dalam ajaran kita, yaitu mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, teman Pro 2, karena memang untuk sekarang ini lagi musimnya ya Safa ya.
0: Iya, betul.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Jadi, aduh.
1: Kalau mau
2: kadang
1: minum
2: panasnya
1: dulu,
2: juga ini.
1: iya betul. Kalau mau minum air dulu juga nggak apa-apa, Budi.
2: Siap-siap, ini sudah bawa air padahal.
0: Oh iya, oke, baik-baik.
2: Sudah minum ini madu, ada ternyata tetap aja.
1: Iya. Kena cuaca panas dingin soalnya.
0: Iya, saya juga batuk dari
2: betul.
0: Pagi.
2: Betul.
0: Iya. Iya. Oke. Monggo.
2: Para pendengar RRI Malang yang berbahagia, menjadi manusia adalah sebuah anugerah yang sangat utama. Dalam kitab Sarasamustiaya, sloka 4, dapat dijelaskan bahwa di antara semua makhluk, hanya manusia yang dianugerahi kemampuan untuk membedakan mana yang baik, subha karma, dan mana yang buruk, asubha karma. Manusia dibekali dengan sabda, bayu, dan idep, kemampuan berbicara, bertindak, dan berpikir. Agar ketika potensi besar dalam diri ini tidak liar dan justru membawa kita pada kemerosotan moral. Leluhur dan yang suci kita telah diwariskan konsep Trikaya Parisuddha. Secara sederhana, kata tri berarti tiga, kaya berarti perilaku atau perbuatan, dan parisuddha berarti suci atau bersih. Maka, Trikaya Parisuddha adalah tiga pilar perilaku manusia yang harus senantiasa disucikan. Ajaran ini mengalir dari hulu ke hilir, di mana mana jika parisuddha pikiran yang bersih dan suci, wajika parisuddha perkataan yang bersih, jujur, dan menyejukkan, kaika parisuddha perbuatan yang bersih, benar, dan nyata. Ketiganya adalah satu kesatuan yang logis, apa yang terlintas di dalam benak, mana jika akan mewujud menjadi untaian kata wajika, dan pada akhirnya mengkristal menjadi tindakan nyata kaika. Jika kita ingin memperbaiki kualitas tindakan kita, maka kita harus memperbaiki kualitas pikiran kita terlebih dahulu. Umat Hindu sedharma yang saya cintai, dimanapun berada, ajaran agama tidak akan memiliki daya magis jika hanya berhenti sebagai hawalan di atas kertas atau sekedar wacana di atas mimbar. Tantangan real kita hari ini di era digital yang serba cepat, di tengah dinamika masyarakat Malang yang heterogen, maju, namun tetap memegang teguh nilai budaya, adalah bagaimana membumikan Trikaya Parisuddha dalam rutinitas harian kita. Mari kita bedah satu persatu penerapan secara luas, di mana Trikaya Parisuddha mengelola pikiran di era modern. Pikiran adalah raja dari segala indera atau indria. Di zaman sekarang, pikiran kita setiap hari diborbardir oleh informasi, tren, persaingan ekonomi, hingga riuhnya media sosial. Jika tidak dijaga, pikiran sangat mudah dihinggapi oleh penyakit yang namanya satribu, terutama kroda, kemarahan, dan doba, keserakahan. Dalam sloka Sarasamustiaya, minasa niyatam sarwa, wahi rantara daram ratwam, manah pramanam sarwesam, yasma dwestu prawarstati. Artinya, sebab pikiranlah yang menjadi unsur yang menentukan, pada pikiranlah tertumpu perbuatan baik dan buruk. Jika perkataan yang benar atau salah, pikiran yang menjadi saksi dan penguasa atas segalanya. Dari pikiran pulalah segala sesuatu itu bermula. Praktek nyata mengamalkan mana jika
3: berarti melatih diri untuk tidak iri hati pada keberhasilan orang lain. Bukan prinsip. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Sebaliknya, kita mengembangkan sifat mudita, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan sesama. Dalam keluarga, berpikir positif terhadap pasangan dan anak ketika menghadapi masalah ekonomi atau tantangan hidup, pikiran tidak langsung menyalahkan keadaan, melainkan mencari solusi dengan kepala dingin dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu wajika parisuda, bijak berbicara dan selalu bijak dalam tutur kata. Para pendengar RRI, lidah manusia tidak bertulang, namun getaran yang dihasilkan bisa meretakkan persaudaraan yang telah bangun puluhan tahun. Di era digital ini, konsep wajika parisuda tidak hanya berperilaku pada lisan yang keluar dari mulut, tetapi juga meluas apa yang diketik oleh jempol pada layar ponsel. Praktik nyata menghadapi kata-kata atau kata-kata kasar, memfitnah, mengadu domba. Sebelum kita membagikan sebuah berita di grup ataupun WhatsApp, mari kita cermati apakah informasi ini benar atau yang disebut dengan satya dalam ajaran agama Hindu. Apakah kata-kata ini menyakiti orang lain? Apakah membawa kedamaian? Di lingkungan kerja dan masyarakat, biasakan menggunakan tutur kata yang sopan, penuh penghargaan, dan kata-kata yang menjujukan, mampu mencairkan ketegangan. Sejalan dalam prinsip tatwam asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika kita tidak ingin disakiti dengan kata-kata kasar, jangan pernah melontarkan kata-kata kasar atau merendahkan ke orang lain. Saya mengambil salah satu petikan Sarasa Mustiaya, Sloka 120. Wajah swasamritam racam, wajah wasamutra taskwat,

0: bahwa yang artinya dari ucapanlah manusia bisa mendapatkan sahabat, dari ucapan pula manusia bisa mendapatkan musuh. Oleh karena itu, jangan jagalah ucapanmu dengan baik, karena ucapan yang buruk selalu membawa kehancuran dan kehinaan. Kemudian yang ketiga yaitu kaika parisuda. Tindakan jujur sesuai swadharma. Pikiran yang mulia dan kata-kata yang manis akan kehilangan maknanya jika tidak diwujudkan dalam tindakan yang konkret yang bermanfaat bagi lingkungan. Kaika parisuda adalah sebuah nyata dari kematangan spiritual seorang umat Hindu pada khususnya. Di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 8. Niyatam guru karma tuam karma jayo ha akarmana sarira yatrapati na prasiyate akarmana. Artinya, lakukanlah perbuatan atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam swadharma atau kebaikan, sebab bertindak itu jauh lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali. Bahkan kelangsungan hidup tubuhmu pun tidak akan mungkin terlaksana tanpa adanya tindakan nyata. Di dalam praktek nyata, melaksanakan tugas hidup atau kewajiban profesi swadharma dengan penuh integritas dan kejujuran. Jika umat Hindu swadharma berprofesi sebagai pendidik atau guru, wujud kaika parisuda adalah mengajar dan penuh kasih, tulus dalam mentransfer ilmu dan menjadi teladan moral bagi siswanya. Jika bekerja sebagai pedagang atau pelaku usaha, maka wujud nyatanya adalah berniaga dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu konsumen, dan mengutamakan pelayanan yang ramah. Jika menjadi pelayanan masyarakat atau aparatur sipil, wujud nyatanya adalah melayani dengan bersih tanpa pamrih atau tersembunyi. Kemanusiaan dan lingkungan ikut serta dalam aksi sosial, menjaga kebersihan, menghormati perbedaan adalah bagian dari perbuatan suci. Para pendengar mimbar agama Hindu RRI Malang dimanapun berada, ketika kita secara konsisten menyelaraskan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan berdasarkan kesucian, maka kedamaian tadi santi akan tercipta. Secara horizontal, hubungan kita dengan sesama, pawongan, dan lingkungan palemahan akan menjadi harmoni secara vertikal parahyangan. Ini adalah bentuk sujud tertinggi kepada ide sang yang widiwasa. Beragama bukan hanya sosial, besar atau persembahan kepada pura, melainkan beberapa karakter dan perilaku yang ditujukan kepada kehidupan sosial sehari-hari. Sesuai dengan petikan suci dalam Pitasara Samudjaya Seloka 79, pikiran, perkataan, dan perbuatan ketiganya itu harus disucikan dan dikendalikan dengan baik. Demikianlah caranya orang yang ingin memelihara, menyelamatkan, dan mengangkat derajat dirinya. Sebagai penutup, mimbar rohani pada hari ini, saya mengajak umat sedharma sekalian, mari kita jadikan pemimpin hari ini menjadi evaluasi diri, bulat sarilah. Mari kita kelola pikiran kita tanpa jernih, kita juga lisan, jaga lisan, jaga ketikan, ya, dan tetap menunjukkan, memantapkan tindakan kita agar membawa manfaat bagi alam semesta.
1: Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Para pendengar sekalian, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan kekurangan adalah kepada kita sebagai manusia. Terus belajar. Om atur asam masak sama ya, tamas sumas sotir sama ya, berikut tam bertam kainai. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu.
2: Oke. Okay. Baik, sama-sama Ibu, luar biasa. Jadi berikut tadi temuan Pro 2 ya adalah ajaran Trikaya Parisuda. Bagaimana ini adalah ajaran moral ya teman Pro 2. Yang ini menggabungkan tiga tadi ya, ada Trikaya dan juga Parisuda. Di mana ini berarti semuanya kembali ke pikiran, terus juga tindakan Ibu ya, perkataan dan juga tindakan kepada sesama Bu Dwi ya.
1: Betul.
2: Baik, luar biasa. Seperti itu. Mungkin apa namanya, untuk yang ini Ibu, pertanyaan yang terakhir gitu dari kami ya. Ini untuk sebagai anak-anak muda dalam penerapannya, ada enggak Ibu untuk pesan-pesan ya anak muda dalam penerapan Trikaya Parisuda ini sendiri?
3: Baik. Terima kasih, Mbak. Jadi untuk anak muda ya, dalam penerapan konsep Trikaya Parisuda penting sekali sebagai dasar, sebagai dasar untuk kita melangkah ke hal-hal baru ya. Dimana kalau kita sudah berpikir positif, hati kita ya, tutur kata kita akan begitu baik ya. Dan terutama ini ya, etika. Aduh, ya, sekarang itu benar-benar luar biasa ya. Betul. Anak muda kita. Jadi yes, etika itu penting sekali ya, penting sekali untuk membawa diri kita agar kita juga dihargai orang lain ya, dihormati orang lain. Nah, itu penting sekali sebagai dasar daripada moral yang harus menjadi apa ya, kunci utama. Kunci utama. Seperti itu mungkin.
2: Oke, baiklah. Jadi headline-nya memang juga PR-nya anak-anak muda sekarang adalah etika juga, seperti itu ya. Jadi memang ini adalah gimana caranya supaya bisa saling berbuat baik, menghargai satu sama lain. Itu akan timbal baliknya juga ke kita gitu ya, Ra.
4: Betul. Jadi pedoman kita untuk berkehidupan bersama,
2: yes, gitu loh. Itu dia. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bu Dwi untuk waktunya hari ini, luar biasa ajarannya. Semoga sehat selalu dan juga semangat beraktivitas untuk hari ini Ibu ya. Dan
4: terima kasih banyak. Semoga cepat sembuh. Betul. Ini juga cuacanya lagi seperti ini ya Bu Dwi ya, soalnya.
3: Aduh, maaf ya jadi terganggu ini.
4: Iya, aman. Kami terima kasih sekali loh malah Bu Dwi.
2: Sudah meluangkan waktu ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Okay. Terima kasih banyak.
3: Padahal ini udah mengoptimalkan bagaimana ini. Yeah. Oh ya, harus minum air madu jeruk ini agar bisa fit. Ternyata pas ngomong kesel. Gagal.
2: Aman. Keren. Luar biasa, sudah tersampaikan dengan sangat maksimal Ibu. Terima kasih banyak ya untuk waktunya.

0: Wah, itu dia Tuan Pro 2 ya. Ini kita baru aja belajar bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Tentang mengamalkan ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan. Ini kita belajar bareng Bu Dwi Ratnasari, SPD, S.Phil, M.Pd. Yep. Jadi beliau adalah penyuluh agama Hindu di program moderasi beragama pagi
1: ya,
0: hari ini.
1: Itu dia teman Pro 2 ya. Dan semoga banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan. Dan sebagai anak muda sekarang kita juga harus just being a good person. Yes. Kalau misalnya gak ada orang lain yang baik, jadilah diri kita yang baik teman Pro 2.
0: Betul
1: ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan dengerin dulu beberapa single yang satu ini ya, spesial untuk kamu yang lagi session di Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Saat hening berarti saat
1: tungguan ya.
0: Kita soal kalau misalnya kita udah hening gini berarti kita udah mulai perlu istirahat dan perlu digantikan sama penyiar lainnya.
1: Betul. Kita mau berjemur ya ini Safa ya pagi hari ini karena cuacanya juga cerah banget.
0: That's right.
1: Tetap semangat. Ini kamu hari ini masih jam
0: hari Selasa masih jam 10 kurang.
1: Weekend masih lama. Sabar aja.
0: Betul. Jadi harus tetap dikondisikan semaksimal mungkin teman pro badannya untuk yang lagi enak juga badannya mulai batuk-batuk juga kayak dari pagi. Better minum. Kali sponsor di sini ya, hubungi LPU kami.
1: Asik. Di nomor enggak ada nomor. Oke, deh, ini Ara dan juga Safa mau pamit undur diri dulu. Abis ini bakal ada teman kita, Tania, yang bakal gantiin kita berdua.
0: Itu dia. So, see you again next time teman pro 2. Have a great day and bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota masih menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2 maupun roda 4 di berbagai wilayah Kota Malang. Pelanggaran paling dominan adalah tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, hingga penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam program Halo RRI pada hari Senin 8 Juni 2026, KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husen mengatakan penindakan tetap dilakukan meskipun operasi Patuh Semeru 2026 ditunda. Untuk menjaga pelanggaran di luar titik kamera Electronic Traffic Law Enforcement, kamera khusus yang terpasang untuk memantau, merekam, dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polresta Malang Kota mengoperasikan kendaraan khusus bernama Mobil Incar atau Integrated Note Capture Adidot Record yang berpatroli setiap hari di berbagai ruas jalan. Informasi berikutnya teman Pro 2, sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Malang menghentikan sementara distribusi program makan bergizi gratis. Penghentian layanan itu disebut berkaitan dengan keterlambatan pencairan anggaran operasional dari pemerintah pusat. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Kota Malang, Muhammad Atoilah, membenarkan adanya beberapa SPPG yang tidak beroperasi sementara akibat keterbatasan dana operasional. Menurut dia, keterlambatan pencairan dana ini membuat sejumlah pengelola SPPG kesulitan melanjutkan operasional harian. Namun, pihaknya belum memperoleh informasi pasti mengenai jumlah SPPG yang terdampak karena masih dilakukan pendataan. Aidilah berharap pencairan dana operasional dapat segera dilakukan sehingga distribusi MBG kembali berjalan normal. Jika anggaran sudah diterima dalam waktu dekat, SPPG yang sempat menghentikan layanan diperkirakan dapat kembali beroperasi pada pekan ini. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produa Hitlist. Lapan juga Mas Sembilan teman Pro 2 di sini udah ada Tania Kinanti yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2. Yang artinya nih teman Pro 2 kamu udah bisa banget buat request-request lagu kesayangan kamu semuanya di WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2mlg nih teman Pro 2. Jadi enggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja request-request gitu ya. Dan aku nanti pastinya bakal langsung masukin lagu ke playlist kita ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Pro 2 memasuki akselerasi kreatif musik gitu ya. Dan di jam 10 lewat 22 menit ini akan aku hadirkan lagu dari Alpama Prison yang berjudul This is Squad Alpama teman Pro 2. Jadi lagu ini adalah sebuah jadi sebenarnya Alpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke teman Pro 2. Dan ini juga beranggotakan 10 orang yang memang masih menjalani masa hukuman gitu ya. Dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Alpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya ini terhadap musik hip-hop. Dan berbagai bentuk showcase pun, terus ada gigs dan juga kompetisi, ini juga udah ditaklukkan oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dari kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang juga berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi ini diberikan kesempatan gitu ya untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. Dan judul lagu This is Squad Alpama ini menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih. Jadi melalui lagu This is Squad Alpama, Alpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan gitu ya, mereka ini tetap bisa berkarya dan juga mereka ingin menangkis stigma-stigma sampah masyarakat karena mereka ini bukan hanya hanya salah jalan gitu ya, tetapi tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang udah penasaran gimana sih lagu This is Squad Alpama by Alpama Prison, langsung aja kita dengerin bersama-sama.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hitung Bro 2 masih di 87,9 dan kali ini teman Bro 2 aku akan membawakan informasi yang penting ya buat kamu para-para fansnya Boy Next Door nih teman Bro 2. Karena Boy Next Door ini resmi membuka era baru mereka nih dengan merilis video musik yang berjudul Viral. Dan lagu ini juga lagu utama dari album penuh perdana mereka yang bertajuk Home gitu ya. Dan melalui visual yang berbeda dari karya-karya yang sebelumnya, grup ini tuh menampilkan transformasi musikal sekaligus konsep yang memang lebih matang gitu teman Bro 2. Dan video musik tersebut juga mengambil latar yang gak biasa gitu ya, mulai dari fasilitas pembakaran sampah hingga hamparan lapangan yang terbuka. Dan ini juga menciptakan suasana surrealis gitu ya, yang memperkuat nuansa emosional dari lagu ini sendiri. Dan untuk MV lagu Viral ini sendiri teman Bro 2, ini menonjolkan penggunaan simbol-simbol visual seperti asap dan jamur untuk menggambarkan kenangan masa lalu yang masih membekas gitu ya. Dan juga dipadukan dengan sinematografi yang stylish serta penampilan para member, ya ini ada Sungho, terus ada Liu, ada Myung Jae Hyun, ada Taesan, ada Ihan, dan juga Eunhak nih teman Bro 2. Dan video ini juga berhasil menghadirkan pengalaman yang imersif gitu ya, sekaligus mempertegas pesan yang ingin disampaikan oleh Boy Next Door sendiri. Dan koreografi dari 6 member Boy Next Door ini juga menjadi sorotan nih karena berkembang gitu ya, mengikuti dinamika musik yang memperkuat alur emosional yang dibangun sepanjang lagu ini sendiri. Dan secara lirik nih teman Bro 2, lagu Viral ini menggambarkan harapan agar musik mereka dapat menjaga lebih banyak pendengar gitu ya, sekaligus untuk menyampaikan kerinduan terhadap seseorang yang pernah dicintai. Aduh, itu dia teman Bro 2 ya. Jadi dengan melodi yang emosional dan juga pesan yang tulus gitu, jadi lagu ini menunjukkan sisi baru Boy Next Door sebagai musisi gitu ya. Dan untuk merayakan comeback ini, grup Boy Next Door ini juga dijadwalkan membawa akan lagu Viral ini secara langsung nih untuk pertama kalinya dalam showcase comeback mereka yang digelar di Korea University Hwajong Gymnasium di Seoul sana teman Bro 2. Dan buat kamu mungkin yang udah penasaran gimana sih visual dari music videonya, bisa langsung aja kamu search gitu ya di YouTube Boy Next Door Viral di Hype Labels teman Bro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, informasi kali ini datang dari Steve Lacy nih yang baru aja merilis single terbarunya yang berjudul The Feeling. Jadi ini juga sekaligus untuk mengumumkan tanggal rilis album ketiganya yang bertajuk Oh Yeah, yang dijadwalkan rilis pada tanggal 17 Juli mendatang nih, teman berdua. Dan tanggal tersebut ini juga menarik karena tanggal ini juga bersamaan dengan perilisan album Bird milik Sid, yaitu rekan satu bandnya di The Internet. Dan album yang bertajuk Oh Yeah ini sendiri merupakan kelanjutan dari album suksesnya di tahun 2022 yang bertajuk Gemini Rides, yang sempat juga mencetak hit nomor 1 lewat lagu Bad Habit gitu ya. Dan untuk lagu The Feeling ini sendiri, teman Pro 2, ini juga dikemas sebagai akustik gitu ya, dengan sentuhan funk minimalis yang berfokus pada tema cinta bertepuk sebelah tangan nih, aduh ya, dan juga kerinduan yang mendalam gitu, teman Pro 2. Dan selain merilis lagu baru nih, teman Pro 2, Steve Lacy juga minggu ini membagikan sampul album terbarunya yang difoto oleh Gus Van Sant. Dan bagi para penggemar Lacy ini sendiri ya, teman Pro 2, yang kamu ingin mendengarkan karya lainnya, Steve Lacy juga baru aja terlibat sebagai kolaborator nih dalam lagu penutup untuk album baru dari Malcolm Todd yang berjudul Do That Again nih. Jadi perilisan lagu The Feeling ini juga dilengkapi dengan peluncuran video musik resmi yang disutradarai oleh Matthew Castellanos. Dan lagu ini juga menjadi cuplikan kedua nih dari album mendatang setelah sebelumnya Steve Lacy ini merilis single utamanya yang bertajuk Nations pada bulan Agustus lalu, teman Pro 2. Dan untuk kamu, teman Pro 2, yang mau ini ya melihat visual dari music video dari Steve Lacy yang berjudul The Feeling, kamu bisa langsung aja ke YouTube dan search aja gitu ya, Steve Lacy The Feeling gitu, dan kamu bisa langsung nonton di YouTube channelnya Steve Lacy Vivo, teman Pro 2.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Sebagai seorang Muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak Muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Hedzic yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Hedzic melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Hedzic mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Hedzic juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Sekalipun ia ditahan, suatu hari ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Hedzic diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Hedzic akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Itu nomor 2. Kabar kali ini datang dari salah satu band alternatif rock gitu ya, asal Amerika Serikat yang bernama Temper City nih, yang sukses mencuri perhatian dunia lewat single debut mereka yang berjudul Self Aware ya. Dan lagu ini langsung gitu ya viral di salah satu platform yaitu TikTok pada awal tahun ini nih teman-teman berdua. Dan lagu yang dirilis oleh label independen asal Los Angeles yaitu 30 Notes dengan dukungan Sound On ini juga berhasil menembus deretan tangga lagu yang bergengsi nih teman-teman berdua. Jadi lagu Self Aware ini tercatat mencapai posisi nomor 32 di UK Official Single Chart, nomor 5 di Shazam Global Chart, hingga menjadi lagu pertama Temper City yang juga masuk di Billboard Hot 100 nih. Keren banget teman-teman berdua. Dan gak hanya itu, lagu ini juga meraih posisi nomor 1 di Global Spotify Viral Chart dan juga nomor 22 di Spotify Global Top 50. Dan kesuksesan dari Self Aware sendiri ini memang terbilang luar biasa gitu ya untuk sebuah single debut nih. Dan lagu ini telah melampaui 150 juta stream di Spotify dan digunakan sebagai latar musik dari lebih 6,4 juta video juga di TikTok teman berdua. Dan video-video tersebut ini secara kolektif telah ditonton lebih dari 11 miliar kali. Keren banget. Dan menjadikan lagu Self Aware ini sebagai salah satu single debut dengan jumlah streaming tertinggi di dunia sepanjang tahun ini ya teman berdua. Dan mencapai fenomenal ini telah yang kemudian ini jadikan Sound On untuk platform distribusi dan promosi milik TikTok ini sebagai contoh nyata saat memperluas layanannya bagi para artis dan juga label independen di Amerika Serikat sana teman berdua. Dan bagi Sound On, keberhasilan Temper City ini menjadi bukti nyata juga nih bahwa landscape industri musik kini tengah berubah gitu ya. Dan kesuksesan Temper City dengan lagu Self Aware-nya ini memang adalah contoh luar biasa tentang bagaimana penemuan artis dan keterlibatan penggemar yang kini juga bisa berkembang secara global dengan kecepatan yang juga menakjubkan gitu teman-teman.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang silandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.
1: Ya teman berdua, selamat siang. Dan kali ini udah barengan sama Taniah. Masih barengan sama Taniah. Dan kali ini di Bunda Kreatif ya teman berdua. Seperti biasa, di jam 12 hingga di jam 1 ini kita akan memasuki program Bunda Kreatif. Dan kali ini spesial banget teman berdua. Di studio Pro2 Malang kali ini udah kehadiran salah satu sosok Bunda Kreatif juga, yaitu ada Mbak Vivi Ardianti, yang dia ini adalah owner Es Pisang Ijo Barak Kuda nih teman Pro 2. Mungkin bisa langsung aja kita sapa-sapa gitu ya teman Pro 2, langsung aja gitu. Jadi kita sapa. Selamat siang, Mbak.
2: Ya, siang, Kak.
1: Gimana nih kabarnya di siang hari ini ya?
2: Baik ya, meskipun cuacanya panas tadi.
1: Nah, ini cocok kan ya, panas-panas.
2: Ya,
1: minum
2: bener
1: es pisang ijo gitu.
2: Tadi
1: ini di jalan ada macet-macetnya gitu enggak, Mbak?
2: Lumayan lancar sih, enggak terlalu macet.
1: Karena deket ya tadi, di Tujung Sekar ya katanya ya. Itu juga tokonya di situ atau ada lain lagi tokonya?
2: Kita ada ini sih, kalau di Tujung Sekar tuh produksinya kita buka tapi online aja.
1: Oh, online aja, berarti nggak ada toko yang offline-nya gitu?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Di Mall Dinoyo kita buka di food court-nya.
1: Oke, berarti emang kalau misal buka outlet-nya itu bukan yang di rumah ya, tapi
2: bukan.
1: Ada sewa tempat sendiri gitu.
2: Iya, kalau di rumah kita buka online aja. Bisa sih, beli langsung bisa.
1: Oke. Tapi kesibukannya sekarang-sekarang ini apa sih, Mbak, kalau boleh tahu, selain emang lagi berdagang ini ya?
2: Kebetulan memang aku adalah ibu. Jadi kesibukannya ya seperti ibu pada umumnya, dengan diribetkan 24/7 dengan anakku.
1: Iya, tadi udah lihat ya anaknya. Dua kecil-kecil lucu banget, teman bro.
2: Satu.
1: Oh, satu.
2: Sorry,
1: tadi
2: yang besar gak tahu ya siapa.
1: Loh, oh.
2: Yang anakku yang kecil.
1: Oke.
2: Yang tadi sebelahku aja.
1: Jadi emang ini ya, selain jadi owner, jadi ibu rumah tangga juga ya, mengurus anak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak ya, kenapa sih kalau lebih tertarik berjualan di dunia kuliner gitu, atau gak berbisnis di dunia yang lain
2: yang
1: begitu?
2: Oke, gini Kak, sebenarnya aku tuh kan sama suami tuh suka makan.
1: Oke.
2: Berawal dari suka makan, suka. Terus di sini tuh kebetulan banyak banget makanan gitu kan.
1: Betul.
2: Kayaknya memang warga-warga Malang ini suka banget jajan.
1: Bener sih, aku sebagai warga Malang approve itu.
2: Iya, makanya itu kita karena suka jajan, terus kebetulan waktu itu suami tuh pengen pisang ijo.
1: Oke, terus?
2: Tapi ternyata di awal kali aku cari itu sedikit banget yang jual.
1: Oh.
2: Aku bahkan cuma nemu satu di daerah Suhat ini ya. Cuma nemu satu aja.
1: Jadilah akhirnya kayak kita buat sendiri aja deh gitu.
2: Gitu. Kebetulan kita buat sendiri. Terus kalau buat sedikit kan kayak gak bisa ya. Buat satu dua gitu pasti kan paling gak 10 lah sekali buat gitu kan. Bagilah ke teman-temannya suamiku. Terus pada kayak mau lagi dong, mau lagi gitu. Nah, ketika kayak gitu ya udahlah kita terusin aja.
1: Oh, tapi awalnya emang tahu cara membuat pisang ijo ini sendiri atau menemukan di mana nih resep pisang ijo ini?
2: Sebenarnya kita cari sih. Ya itu tadi, karena kita pengen terus mau buat sendiri, kita ngulik lah gimana sih rasanya yang enak.
1: Oke.
2: Yang ya nggak buruk-buruk amat lah sebagai warga yang bukan asli Makassar gitu kan.
1: Okay.
2: Suami sih ada keturunan Sulawesi, tapi kan bukan yang asli Makassar gitu.
1: Okay, jadi masih ada lah ya hin-hin dikit-dikitnya gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau waktu awal-awal kan katanya buat itu juga untuk diri sendiri sama keluarga gitu ya.
2: Betul.
1: Terus ada teman-teman yang apa minta kayak minta buatin lagi. Itu emang udah dijual atau dikasih-kasihin aja dulu waktu awal-awal?
2: Awalnya kita kasih aja. Kita cobain kan, kita kan buatnya banyak. Ya udah cobain aja. Terus mereka kayak wah enak nih, segar.
1: Oke.
2: Coba lagi, aku mau dong kayak pesan lagi bisa nggak gitu. Ya udah kita udahlah kita buatin aja kan, temen juga jadi kan nggak enak ya kalau nolak gitu. Kita buatin, ternyata kok banyak yang mau.
1: Oke, banyak yang minat juga.
2: Iya,
1: ya ternyata. Nah, awal mula kayak kepikiran apa kita jual aja ya, itu gimana tuh?
2: Ya karena tadi banyak permintaan, terus kita jual aja apa ya kan, kayak kita udah nyemplung nih, ya udah sekalian aja jual aja gitu, karena memang banyak yang mau, ya udah ngapain, kayak mending kita jual aja nggak sih gitu, aku bilang ke suamiku gitu,
1: sekalian cari cuan juga ya kan.
2: Bener.
1: Lumayan ya. Terus awal mulanya itu di tahun berapa tuh Mbak?
2: Kayaknya tuh 2 tahun lalu ya.
1: Oh, jadi belum terlalu lama juga ya sebenarnya ya.
2: Iya, jadi kan pisang ijo ini termasuk makanan daerah ya, kalau masalah makanan khas gitu kan. Banyak orang yang kayak gak terlalu tertarik gitu lah awalnya. Nah, ketika aku bikin, ternyata tuh memang lagi pas zaman-zaman viralnya gitu loh. Jadi di waktu itu kalau gak salah, temanku sih bilang, pisang ijo tuh lagi viral di Jakarta, kayak gitu-gitu. Jadinya kayak, makanya kok banyak banget yang mau. Jadi kita bikin yang memang bisa dinikmati juga buat anak muda. Kan kalau anak muda tuh kadang kayak, ih makanan daerah tuh pasti kayak, apa sih makanan jadul gitu kan.
1: Iya, kayak stigma-stigmanya kayak gitu ya pasti. Terus gimana tuh akhirnya?
2: Terus ya udah kita bikin yang tidak menghilangkan khasnya juga, tapi kita bikin inovasi yang anak muda tuh suka.
1: Oke, jadi emang bisa buat semua kalangan gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Tapi kan ini memang didukung ya, apalagi oleh keluarga sendiri pastinya didukung gitu ya. Tapi ada gak sih yang meragukan usaha ini awal-awalnya, atau kayak aduh ini harus dilanjut jualan, atau emang ya udah sih suka-sukanya kita aja bikinnya gitu. Pasti ada gak sih pikiran-pikiran kayak gitu?
2: Ada lah pasti kalau awal-awal tuh. Kan awal-awal tuh memang kita bikin itu belum terlalu booming ya. Viralnya tuh kan kayaknya aku udah bikin selama 3 bulan atau 4 bulan kemudian gitu loh, baru ada yang viral-viral pisang ijo itu.
1: Oke.
2: Awalnya juga kayak, apa gak usah ya gitu ya. Karena kan udah bikin nih, terus kok ya namanya jualan kan ya, pasti ada dalam satu hari tuh cuma kayak 1-2 gitu awal-awal. Jadinya ya udahan aja lah gitu. Awalnya pernah kayak gitu, cuma ya suami aku tuh nyemangatin terus, ya kenapa udahan, kita kan baru coba ini loh berapa lama, kayak gitu.
1: Berarti memang awal-awalnya sempat ada pikiran-pikiran kayak mau menyerah gitu ya, karena penjualan juga gak mungkin naik terus gitu mungkin.
2: Iya,
1: ya Mbak.
2: Benar.
1: Jadi waktu, tapi ingat gak waktu pertama kali memutuskan untuk dijual aja gitu ya, ini dulu sistemnya kayak open pre-order atau gimana Mbak?
2: Iya, awalnya aku open PO dulu. Terus lama-lama tuh kayak gini, open PO tuh kan lama ya, kayak pasti nggak tiap hari gitu. Nah aku tuh pernah karena suka jajan di di Malang tuh kan banyak yang jual kayak toko-toko kue gitu loh, kue-kue basah. Nah ku cobalah dititip. Jadi aku tuh inisiatif buat ya udahlah dititipin aja, coba siapa tahu memang banyak peminat gitu loh. Ternyata memang banyak peminat juga. Jadi akhirnya aku dua, open PO juga, terus kutitipin ke yang toko-toko kue gitu.
1: Oh, berarti memang awal-awalnya sempat nitip ya di toko-toko kue basah gitu.
2: Bener.
1: Emang masih masuk ya kalau misal dijual di toko kue basah gitu ya. Tapi waktu pertama kali jualan Mbak, ingat gak kayak yang PO gitu berapa banyak orang?
2: Waktu itu bukan banyak orang sih. Jadi gini, karena aku tuh kan bukan asli orang Malang ya. Jadi gak punya teman sebanyak itu di Malang. Suami juga di sini kan kerja aja, bukan yang asli sini. Jadi kita tuh kebanyakan dari suami, tapi pesennya tuh kayak langsung 20.
1: Gitu. Jadi langsung banyak gitu ya.
2: Ada yang dibuat kayak acara, langsung kayak banyak gitu. Minta yang porsi kecil bisa gak, yang kecil-kecil, nanti mau kayak apa sih kayak dibagi-bagiin Jumat berkah gitu-gitu.
1: Oke, berarti emang ini ya ditujukan untuk acara-acara, jadinya langsung yang pesan banyak itu ya Mbak.
2: Iya.
1: Ya. Tapi tantangan dalam menjalankan usaha ini apa sih Mbak? Apalagi waktu dulu awal-awal lagi merintis gitu ya?
2: Kalau dulu awal-awal ya, karena ini kan pembuatannya tuh nggak bisa instan ya.
1: Oke.
2: Jadi kan kita harus ada aduk sum-sum, bikin pisang ijonya itu kan nggak bisa kayak setengah jam jadi.
1: Benar.
2: Nah, kita kan harus stok ya. Misalnya aku bikin dari pagi kayak gitu. Nanti kalau misalkan ternyata nggak banyak pembeli di hari itu, nah itu mau nggak mau kita harus buang stok, besok bikin baru lagi. Itu sih kalau tantangan di awal sih kesusahannya.
1: Tapi sekarang itu udah mulai teratasi atau sekarang udah dibabat abis tuh nggak ada yang sisa-sisaan gitu?
2: Alhamdulillahnya sih udah nggak ada sisa-sisaan ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kan emang proses pembuatan dari es pisang ijo ini sendiri juga susah dan juga lama gitu ya Mbak ya. Makanya kayak pasti ada nggak sih pikiran kayak aduh capek banget gitu ya Mbak?
2: Ada lah, itu pasti ada, kadang setiap hari juga, apalagi kalau misalkan lagi ramai banget. Kan aku nih kebetulan masih ngerjain sendiri.
1: Oke.
2: Jadi kayak ya ampun ini capek banget, apa udahan gitu.
1: Ngerjain sendiri ini berarti gak ada karyawannya gitu Mbak?
2: Karyawan aku buat jualan aja.
1: Oh berarti kalau bikin bener-bener Mbak sendiri yang bikin?
2: Iya, kualitasnya masih tetap aku jaga.
1: Oh berarti emang percayanya sama diri sendiri ya. Takutnya kalau misalkan katanya kalau misal lain tangan lain rasa gitu ya Mbak ya.
2: Untuk sementara ini masih aku sih.
1: Jadi, jadi selama 2 tahun berjualan es pisang ijo barakuda ini Mbak sendiri, Mbak Vivi sendiri nih yang mengerjakan, membikin gitu ya.
2: Iya, untuk kalau misalkan semua ini aku, tapi misal ada yang kayak karyawan untuk mengantar.
1: Oke. Okay.
2: Terus kayak jual. Pokoknya yang lain-lain selain diproduksi adalah.
1: Oke, tapi apa sih yang membuat Kak Vivi sendiri ini bertahan sampai sekarang gitu, memutuskan untuk terus bertahan, terus semangat gitu?
2: Ya pertama tuh banyak, jadi kan aku tuh jualnya dari online ya. Kan kalau offline kan bukan aku yang jualin kan, karyawan aku. Dari online itu banyak yang mereka ngeliat kayak, Kak enak, Kak makasih ya udah bikin yang seenak ini gitu. Aku tuh ngidam banget kayak gini pisang ijo. Aku tuh jauh dari rumah, nemuin ini tuh serasa kayak dekat rumah. Itu yang bikin aku kayak wah ternyata tuh banyak orang yang pengen tapi susah mencari pisang ijo tuh, sama kayak aku dulu.
1: Oke. Jadi emang respon-respon dari masyarakat ini yang juga bikin semangatnya terus ada gitu ya. Semakin aduh kayaknya emang gak mau deh buat berhenti. Jadi karena orang-orang responnya positif, jadinya emang kitanya juga semangat gitu ya Mbak.
2: Iya
1: ya.
2: Itu yang bikin semangat. Kayak pernah ada kayak bumil gitu jauh-jauh dari kalau gak salah dari Singosari ya, malam-malam hujan.
1: Oh effort banget ya.
2: Beneran. Jadi aku gak tahu dia tiba-tiba datang terus masih ada gak ya Mbak gitu. Oh gue udah WA belum ya. Aku tadi langsung kesini Mbak, aku tuh lagi ngidam banget, aku lagi hamil gitu.
1: Jadi kayak akhirnya gimana tuh Mbak?
2: Aku bikinin
1: langsung ya, khusus banget.
2: Kebetulan tuh masih ada stok meskipun sedikit kan ya, tapi ya udah nggak apa-apa mas, sedikit gitu.
1: Effort banget ya dari Singosari dan juga hujan-hujan. Tapi ada nggak sih Mbak hal yang dulu gitu ya yang ditakuti saat mau mulai usaha ini Mbak?
2: Kalau namanya jualan pasti takut nggak laku ya. Apalagi kan ini tuh kayak makanan apa ya, nggak banyak orang yang cari gitu loh.
1: Okay.
2: Bukan kayak misalkan nasi goreng atau apa, itu kan kayak familiar ya di semua kalangan. Kadang aja orang tuh masih beberapa itu pisang hijau tuh apa sih gitu.
1: Oh masih banyak yang belum tahu ya pisang hijau ini apa.
2: Kadang mereka mikirnya pisang hijau tuh gimana, pisang doang apa gimana gitu loh.
1: Belum tahu konsepnya pisang hijau sendiri bener, gimana
2: itu,
1: gitu ya.
2: Itu yang bikin aku kayak ya kesusahan menjelaskan apa sih pisang ijo itu, kayak gitu-gitu.
1: Tapi akhirnya kalau misal ada yang tanya nih ke Mbak Vivi, sebenarnya pisang ijo nih apa sih, apalagi pisang ijo barakuda gitu ya, yang spesial apa sih Mbak?
2: Nah di aku tuh kan pisang ijo ini kan khasnya tuh biasanya cuma sumsum sama pisang yang digulung adonan hijau aja ya. Terus ya aku jelasin kalau pisang ijo ini tuh kayak dessert ya, kalau disebut minuman kayak terlalu berat ya.
1: Iya sih, soalnya kan kita harus mengunyah juga ya.
2: Iya,
1: di
2: kayak terlalu berat. Jadinya ini tuh kayak semacam dessert aja. Dia manis, perpaduannya tuh menurut aku pas. Jadi kayak manis, terus ada gurih asin dari sumsumnya. Terus dari pisangnya pun kita pilih pisang yang kayak nggak terlalu yang mateng kayak banyak gitu kan, enggak kan ya. Jadi ada kayak hint apa sih acidnya gitu loh, kayak sepet-sepet dikit.
1: Oke. Okay.
2: Nah jadi tuh kalau dimakan jadi satu itu kan rasanya apa ya, nano-nano gitu di dalam,
1: iya,
2: segar, manis,
1: nggak yang monoton manis aja.
2: Kebanyakan
1: gitu
2: kan
1: ya,
2: kalau di situ kan dominan manis. Nah di sini tuh kayak ada asin gurihnya, terus ada kayak sedikit acidnya.
1: Nah, enak ya, dari sumsumnya kan ada gurih-gurihnya gitu ya pasti. Bener. Aduh enak banget ya Tepung Pro 2 kayak siang-siang gini bayangin minum es pisang ijo, minum atau makan ya.
2: Iya, minum ya, dan makan bisa diseruput tapi kita juga ngunyah gitu.
1: Nah itu dia, jadi enak banget Tepung Pro 2 panas-panas gini beli es pisang ijo, apalagi di es pisang ijo Barakuda gitu
2: banget.
1: Ya Tepung Pro 2. Dan setelah ini kita akan break dulu gitu ya Mbak Vivi dengan beberapa lagu, tapi tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 Tepung Pro 2, karena kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang es pisang ijo Barakuda Tepung Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yatmo Pro 2 masih di 87,9 dan juga masih di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi di studio Pro 2 ini, udah ada Mbak Vivi Ardianti selaku owner Es Pisang Ijo Barakuda ya teman Pro 2. Jadi memang ya siang-siang begini emang enak banget gitu buat dikasih es-es gitu, asupan es gitu.
1: Benar.
0: Dan kita tadi juga udah berbicara tentang gimana sih dulu awal-awal merintisnya ini gitu ya teman Pro 2. Emang enggak berjalan mulus juga ya, pasti enggak ada juga sih jalan yang mulus, benar-benar mulus kan emang enggak ada ya Mbak. Pasti ada tantangan-tantangan tersendirinya. Betul, begitu. Tapi dari dulu awal berjualan es pisang ijo Barakuda ini sendiri Mbak, sampai sekarang ada enggak sih perubahan yang memang dirasakan sama Mbak Vivi sendiri?
1: Perubahan apa nih?
0: Dari mungkin segi pemesanan atau
1: Ya kan namanya kita berjualan pasti kan berkembang ya. Dari awalnya yang kayak sederhana, kita kan jadi tahu oh permintaan di luar tuh seperti apa. Misalnya kayak packaging yang aman ketika dibawa, ketika mereka menikmati sambil mungkin kan nggak semua itu mereka nikmatin di rumah kan.
0: Bener.
1: Ada sambil di jalan mungkin, jadi kita ya harus mengikuti apa ya, keinginan.
0: Betul.
1: Keinginan dari penikmat pisang ijo ini. Jadi ya gitulah, kita perubahannya mengikuti zamannya aja.
0: Udah,
1: mengikuti apa yang dimau di pasar aja.
0: Oke, berarti juga udah banyak-banyak improve, banyak-banyak evaluasi juga ya Mbak selama 2 tahun ini.
1: Benar.
0: Terus kalau boleh tahu Mbak, varian di es pisang ijo Barakuda ini ada apa aja sih?
1: Ada yang ori itu kita cuma ada sum-sum mutiara sama pisang ijonya. Terus nanti ada pisang ijo Barakuda, itu pakai kacang merah.
0: Oh, ditambahin kacang merah berarti enggak?
1: Kacang merah tuh enak banget loh kalau dicampur sama pisang ijo itu. Rasanya tuh kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu.
0: Ada nambah tekstur lagi ya.
1: Iya, benar. Itu enak banget. Terus ada signature ini kita campur pakai nangka. Jadi nangka, jadi orinya pisang ijo Barakuda ditambahin dengan kacang merah sama nangka.
0: Enak banget ya, berarti makin
1: itu
0: banyak banyak lagi rasa-rasa yang bakalan
1: bener.
0: Terus ada lagi Mbak?
1: Ada yang pakai coklat sama keju. Biasanya kan ada anak kecil yang kayak sukanya pasti kalau nggak keju coklat.
0: Iya benar.
1: Jadi kita coba gabungkan itu,
0: ditambahin lagi lah itu.
1: Bener.
0: Ya rasa-rasa yang emang disukain juga sama anak-anak kecil.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Jadi bisa dinikmati dari semua umur lah.
0: Betul. Terus untuk harganya sendiri nih Mbak, biasanya di range berapa sampai berapa?
1: Kalau harganya di kita kebetulan dari 13.000 sampai ke 25.
0: Oh, masih affordable
1: banget
0: ya.
1: Enggak sampai $1 ya. Benar. Apalagi dolar ya sekarang lagi 18.000 ya.
0: Jadi memang sangat amat affordable ya
1: banget.
0: Buat apalagi kalau misal ada anak-anak kos gitu kan Mbak ya, biasanya kan
1: itu
0: anak-anak kos suka ini ya, suka jajan-jajan tapi kan masih mikir budget gitu ya. Dan ini masih bisa lah ya mengirit uang untuk harga-harga segini tuh masih belum overpriced sih menurut aku ya. Karena masih banyak di luar sana yang matok harganya juga mahal gitu ya untuk es pisang ijo.
1: Jadi kalau kalian pengen kayak yang segar, haus, tapi juga buat ngeganjel, nah pisang ijo tuh pilihan yang pas.
0: Apalagi di siang-siang hari ini.
1: Saya lagi kuliah terus istirahat, pusing banget sama tugas-tugas. Beli pisang ijo, makan segar, otaknya segar. Bisa berpikir lagi, ganjel perut buat pelajarannya selanjutnya.
0: Betul banget. Apalagi kalau manis-manis kan biasanya nge-boost up energi gitu.
1: Bener
0: ya Mbak
1: banget
0: ya.
1: Bikin moodnya juga
0: enak
1: balik
0: banget
1: lagi moodnya.
0: Udah kebayang banget ya minum-minum es pisang ijo.
1: Cobain. Pisang ijo udah best pokoknya.
0: Best banget nih. Tapi sejauh ini menu favorit dari pelanggan tuh apa Mbak?
1: Yang ini ada nangkanya. Pasti yang ada nangkanya itu favorit. Mau itu yang signature atau mau yang topi nangka doang itu favorit. Karena kecium wangi nangka tuh mereka kayak oh ini enak banget.
0: Itulah jimat-jimat.
1: Benar.
0: Penarik ini ya. Penarik pelanggan ya. Tapi kan ini juga udah berjalan selama 2 tahun gitu ya Mbak ya. Menurut Mbak Vivi sendiri gimana sih cara menjaga kualitas dari produk ini sendiri agar tetap konsisten nih dari awal buka sampai nanti mungkin ya, sampai ke depannya gitu.
1: Ya, kalau untuk menjaga sih makanya tuh saya harus pastikan sendiri dulu. Karena ini kan baru 2 tahun tuh bukan waktu yang singkat, juga bukan waktu yang terlalu lama juga ya. Jadi kita harus benar-benar pantau dari pisangnya, pemilihan pisangnya. Kadang kan banyak ya pisang hijau itu kan enggak selalu biasanya. Itu kan pakai pisang yang lain. Aku kan pakai pisang raja sih. Itu kunci sih, ini aku bagi tips ya.
0: Oke, boleh
1: kuncinya
0: banget
1: tuh,
0: nih.
1: Pisang raja sih. Di kalau di pisang hijau barakuda, karena kalau selain yang pisang itu bukannya enggak enak, enggak. Enak enggak enak itu kan soal
0: selera ya.
1: Benar. Rasanya itu kan soal selera ya. Tapi kalau pisang raja itu kan ada kayak apa ya? Gel-gelnya gitu loh di dalam,
0: kalau ada ini ya, tekstur-tekstur tersendiri gitu ya.
1: Jadi dia pun kalau misalkan enggak terlalu mateng, enggak yang asem gitu loh, enggak yang keras, jadi masih lembut. Nah, dari situ. Terus dari bubur sumsumnya. Kadang kan orang-orang tuh bubur sumsumnya ada yang terlalu keras, apa terlalu kayak menggumpal gitu loh, yang padat banget, ada yang cair kayak gitu-gitu. Jadi kita harus pastikan teksturnya tuh pas
0: gitu ya,
1: lembut gitu loh.
0: Bener, enak ya kalau misal makan bubur sumsum tuh. Emang yang dipikiran aku emang yang bubur yang lembut
1: bener,
0: bukan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Kayak masih apa menggumpal-menggumpal gitu kan kadang bener. Juga ada ya orang yang jual kayak gitu, Mbak. Tapi selama berbisnis ini di Es Pisang Hijau Barakuda ini, Mbak, pernah nggak sih menghadapi komplain-komplain dari pelanggan gitu? Tapi apa gitu kalau boleh tahu komplainnya?
1: Pernah sih, pernah pastilah, pernah banget ya. Iya itu tadi karena rasa kan selera ya. Ada orang yang kayak merasa kok buburnya gurih sih, harusnya tuh manis.
0: Gitu. Jadi memang ini ya selera mereka.
1: Bener.
0: Mungkin lebih suka kalau buburnya yang manis, karena manis.
1: Terus kayak ada yang kayak ini sirupnya kebanyakan, terlalu manis. Nah tuh bikin kita bingung banget. Ada yang karena kan ya namanya selera, ada yang suka manis, ada yang gak suka manis. Ketika dituang, ini kemanisan kak, gitu.
0: Oke, tapi packagingnya untuk gulanya sendiri itu sirupnya sendiri dipisahkan, Mbak?
1: Bener, dipisah. Sirup sama susu kental manisnya itu kita pisah, biar mereka bisa atur sesuai selera. Kayak aku tuh kan memang nggak terlalu suka manis ya, jadinya nggak suka lah aku yang gak sirup
0: dituang
1: terlalu
0: semua
1: banyak.
0: Gitu ya.
1: Bener.
0: Berarti kalau misal dipisah kan sebenarnya udah enak ya, jadi sesuai
1: sebenarnya
0: selera kita sendiri. Kayak mau nuangin berapa kan nggak harus semuanya dituangin gitu ya. Tapi itu waktu ada komplain itu emang udah dipisahin packagingnya atau masih langsung disajikan
1: sudah,
0: gitu?
1: Sudah dipisah.
0: Nah. Oh, berarti inilah pelanggan ini.
1: Iya, kita nggak bisa nyalain juga sih. Kadang juga ada pelanggan yang, kenapa nggak langsung dicampur aja? Ini ribet banget, nyampainya nggak dingin. Terus aku harus nuang lagi, nyampur lagi. Nah, ada yang kayak gitu juga. Ya itu tadi, balik lagi namanya selera ya.
0: Bener. Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak, kan tadi katanya bukanya di Mall Binoyo City ya. Dan itu untuk jam bukanya sendiri, Mbak, mungkin bisa diberitahu nih di Temu Pro 2.
1: Kalau di Mall Binoyo itu kan kita di food court ya. Jam 11 kita bukanya.
0: Jam 11 sampai jam?
1: Jam 11 sampai jam 8 malam. Karena mallnya kan tutupnya sekitar jam 9-an ya. Kalau nggak salah sih jam 9-an, jadi jam 8 itu udah
0: closing ya. Terus untuk di online sendiri bisa di mana nih belinya?
1: Di online bisa di semua online food, Shopee, Grab, Gojek, semua ada kita.
0: Bisa tersedia semua ya?
1: Semua tersedia.
0: Tapi kan kalau untuk packaging dari esnya sendiri nih, Mbak, ini langsung dicampur atau ini tetap dipisahin sendiri?
1: Tetap dipisah. Tapi di kalau di online itu kita kasih pilihan mau dipisah atau dicampur. Kalau mau dicampur boleh kita campurkan. Kalau memang mau dipisah ya kita pisah.
0: Oh, berarti memang ini ya fleksibel banget.
1: Bener,
0: terserah
1: banget.
0: Pelanggannya kayak seenaknya mau gimana lah gitu.
1: Bener.
0: Ya. Oke, tapi sekarang kan juga ini ya zaman-zaman yang modern, digitalisasi banget gitu ya, Mbak. Menurut Mbak Vivi sendiri, media sosial ini sangat amat membantu nggak sih dalam perusahaan ini, Mbak?
1: Banget, sangat-sangat membantu banget. Dari mulai Instagram, TikTok, membantu banget. Dulu awal-awal tuh ya, aku tuh bener-bener gak tahu ya. Jadi aku buka TikTok tuh udah ada yang nge-review pisang hijau aku.
0: Oh wow, berarti ini Mbak sendiri gak tahu ya?
1: Gak tahu. Taunya tuh pasti aku dari teman-teman. Karena memang kan aku udah sibuk ngurusin usaha ini. Jadinya kayak buka sosial media, buka. Tapi hanya untuk sekedar kayak mengupdate jualan. Bukan yang cari-cari yang lain gitu loh. Jadinya ketika dikasih tahu, udah ada yang review pisang hijaumu loh gitu. Orang-orang tuh se-excited itu ternyata sama pisang hijau.
0: Karena memang sempat ada yang viral gitu ya. Tapi waktu pertama kali tahu nih, Mbak, awal mula usaha apa sih pisang hijau barakuda ini dijadikan review konten gitu, perasaan pertamanya tuh gimana, Mbak?
1: kayak shock ya, sedikit shock kayak, aduh udah berkaca-kaca tuh, ya ampun, bisa ya aku mengalami kayak gini. Padahal kita tuh jualan hanya kayak pengen jualan lah, intinya kita tuh baru mulai gitu loh. Ternyata ada orang yang dengan baiknya, aku berterima kasih banget sama orang-orang yang mereview pisang hijau aku. Dia mau mereview pisang hijau aku, beli sendiri tanpa mereka bilang. Jadi mereka beli sendiri di aplikasi, terus mereka review. Aduh, itu seneng banget sih, kayak gak nyangka.
0: Jadi sangat amat membantu juga
1: sangat,
0: ya Mbak.
1: Jadi ada satu yang review, akhirnya banyak yang beli, banyak yang review gitu.
0: Berarti memang ini ya, apa, setelah ada yang review juga berdampak juga ya ke penjualan gitu. Jadi memang orang-orang juga ini ya, kan sehari-harinya juga scrolling terus gitu.
1: Pasti.
0: Apalagi kalau misal lagi cari-cari makanan. Asalnya aku juga gitu Mbak, kalau misal aku lagi bingung gitu ya, mau makan apa nih hari ini, aku biasanya kayak scroll-scroll dulu mau cari apa. Terus yang pastinya yang paling aku pentingin kan reviewnya gitu ya, Mbak Eber. Kalau misal emang worth it sama harganya, terus apa rasanya juga enak, ya why not gitu ya Mbak.
1: Biar gak kecewa ya, kita lihat reviewnya dulu.
0: Bener, biar gak kegocek gitu. Tapi menurut Mbak Vivi sendiri, ini Mbak sebelumnya ngonten juga gak kalau misal di TikTok atau di Instagram gitu?
1: Di Instagram aja, tapi bukan yang ini ya, gak terlalu rutin gitu loh. Jadi di Instagram iya, tapi kalau untuk di TikTok ini aku baru sih, baru mulai.
0: Oke.
1: Waktu itu kenapa kok ke Instagram dulu? Karena awal-awal tuh zamannya TikTok belum sih. Jadi waktu aku jualan itu, aku kan sebelum viral tuh udah nyobain jualan ini tuh PO-PO gitu kan. Pasti Instagram dulu. Karena TikTok tuh belum banyak.
0: Iya, dulu masih orang-orang masih banyaknya pakai ke Instagram, ya.
1: Benar.
0: Jadi menurut Mbak Vivi sendiri nih, konten apa sih yang paling gimana ya, paling menarik untuk dilihat sama pembeli gitu Mbak?
1: Sekarang tuh nggak cuma produk ya yang menarik buat orang-orang itu. Jadi kayak apa sih kita bilangnya, parodi-parodi gitu.
0: Nah itu yang menarik
1: tapi,
0: banget ya.
1: Itu menarik banget. Jadi parodi tapi kita selipin produk.
0: Itu biasanya ini ya, kayak susah banget untuk di skip biasanya kalau konten-konten yang kocak-kocak gitu kan. Kayak gak di skip nanti penasaran. Tapi
1: kadang kan orang tuh bosan ya kalau lihat misalkan Instagram makanan atau TikTok makanan, nge-reviewnya makanan dia mulu kan, orang kayak aduh apa sih kok nge-reviewnya makanan terus, kita tuh udah tahu gitu kan. Pasti jadi mereka pasti cari yang kayak apa ya gitu.
0: Jadi emang ini ya, maksudnya untuk mempromosikan si barangnya ini mungkin gak terlalu yang hard banget, tapi ini kayak diselip-selipin aja.
1: Soft selling.
0: Tapi ya Mbak, kan sekarang-sekarang ini mungkin udah mulai banyak ya yang jualan es pisang hijau ini sendiri. Karena kan ya mulai viral, biasanya kalau misal emang satu viral tuh langsung semuanya ini ya berjualan gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi dalam menghadapi banyaknya kompetitor saat ini, gimana nih Mbak caranya?
1: Sebenarnya gini, karena tadi rasa itu kan selera masing-masing ya. Jadinya kalau menghadapi kayak gitu, sebenarnya aku seneng. Seneng, jadi ternyata sekarang tuh pisang hijau tuh lebih banyak yang menjual gitu loh. Jadi kita gak bakalan kesusahan lagi buat nyari sesuai pengalamanku yang lama.
0: Betul.
1: Kalau menghadapinya ya, kita tingkatin kualitas aja, kita jaga aja kualitasnya. Kadang orang tuh, sorry to say, mereka kadang asal jual.
0: Lagi rame kayak ya udah gitu.
1: Yang penting bentukannya tuh pisang hijau. Tapi kadang rasanya mungkin dari nanti pisangnya atau mungkin dari sumsumnya, mereka kadang nggak mikirin itu. Kita nggak bicara satu orang ya, tapi kebanyakan kalau misalkan ini lagi viral kita bikin aja. Yang penting menurut mereka tuh bikin jual gitu.
0: Karena mereka mungkin ini ya mikirnya lebih ke kayak menghasilkan uangnya.
1: Benar.
0: Tapi kalau menurut Mbak Vivi sendiri nih, apa sih kesalahan yang paling sering gitu ya untuk dilakukan orang-orang yang mau mulai bisnis di awal-awal gitu?
1: Asal aja menurut aku.
0: Yang tadi gitu ya, kayak misalnya asal ikut.
1: Memang benar sih, kalau kita mau jualan itu kan kayak udah yang penting itu jalan dulu, yang penting itu kita mulai dulu. Ya itu meskipun itu klasik ya, memang benar sih menurut aku. Kalau mau jualan atau mau apapun kan mulai dulu, cuma pastikan itu tuh keterima sama mulut kita gitu loh.
0: Sama
1: mulut, cobainlah ke beberapa orang. Kalau misalkan menurut mereka oke nih buat dijual, jual. Jangan asal kayak kita bikin, wah bentuknya cantik, bener-bener cantik banget. Jadi aku tuh pernah lihat pisang hijau, betul itu cantik banget.
0: Oke, okay, tapi rasanya pisangnya,
1: aku cobain lah. Huh? Bukannya kita kayak membandingkan gitu ya, iya, namanya iya, orang jualan kan kita kan perlu tes pasar.
0: Betul.
1: Apakah bener rasa punya kita tuh masih bisa diterima atau enggak gitu kan. Jadi kita kan harus
0: riset-riset juga
1: bener,
0: gitu ya.
1: Gitu kan. Ternyata rasanya enggak secantik bentukannya gitu
0: oh,
1: loh.
0: Oh, berarti memang ini ya lebih ke estetik untuk di foto-foto
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, zaman sekarang tuh kan estetik dulu.
0: Betul.
1: Baru rasa. Itu benar memang saya akuin kalau harus estetik dulu baru rasa. Cuma jangan yang pokoknya estetik nanti rasa belakangan gitu. Jangan yang kayak gitu juga.
0: Tetap harus seimbang gitu
1: bener,
0: ya, Mbak.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, benar.
0: Jadi aku kepo juga nih, Mbak, dari pembeli es pisang hijau Barakuda sendiri ini yang paling jauh dari mana, Mbak?
1: Dari Batu.
0: Oh,
1: jadi okay, mereka tuh sampai pakai kurir.
0: Oh, untuk ngambil
1: bener,
0: itunya ya.
1: Waktu itu aku tuh pernah dapat PA, "Mbak, ini buka enggak?" gitu. Jadi kita pesan, terus waktu dia datang dia jelasin, "Mbak, aku tuh kurir, emang biasanya ngambilin pesanan mereka yang daerah Malang."
0: Okay,
1: gitu.
0: Oh, kayak just tip gitu ya, Mbak, atau gimana modelnya?
1: Kalau just tip tuh gimana ya, mereka kan pesan dulu gitu kan. Tapi kalau kurir tuh memang ada
0: jadwalnya. Ditujukan gitu ya.
1: Jadwalnya kayak misalkan hari ini aku tuh ke area kota, misalkan nanti ada kayak pisang hijau atau apa gacauan dan lain-lain gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi mereka, "Mas, aku mau," kayak gitu-gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dari Batu. Sebelum ada kurir tuh pernah pakai Gojek gitu, Mbak. Jadi sampai si bapak Gojeknya tuh mengeluh kayak gini, "Mbak, ya ampun, ini tahu enggak, Mbak? Ini tuh kirimnya jauh banget."
0: Oh, ke Batu
1: ini
0: ya soalnya.
1: "Ini ongkir sama pisang hijaunya tuh malah ongkir." Jadi waktu itu pisang hijauku kalau di harga ojek online kan pasti lebih tinggi ya.
0: Betul.
1: Di harganya 20, ongkirnya 38, Mbak.
0: Tapi tetap
1: dia
0: dibeli
1: beli satu,
0: ya.
1: Bener, belinya satu lagi. Itu bapaknya udah kayak, "Aduh, Mbak, ini jauh banget," kayak gitu.
0: Orang-orang kalau emang kalau udah kepingin tuh gitu ya, Mbak, kayak ya udahlah, gimana caranya harus dapat nih gitu.
1: Iya.
0: Kayak ya udahlah, uang bisa dicari nanti lah.
1: Iya, benar.
0: Nah, tapi
1: ada juga sih yang dari kayak Surabaya gitu, mereka pesan dibawa pulang.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau gitu tetap dikasih es atau enggak, Mbak? Kan takutnya kalau misal lagi di perjalanan mungkin dari Malang Surabaya kan mungkin bisa
1: jauh
0: mencair
1: ya,
0: gitu.
1: Enggak, biasanya mereka enggak pakai es. Cuma biasanya aku packagingin satu-satu.
0: Oh,
1: jadi
0: gak
1: aku campur bentukannya kayak gini.
0: Oh, biar gak ini juga ya,
1: biar gak kecampur gitu. Jadi aku pakai jigin sum-sumnya sendiri, mutiara sendiri, pisangnya sendiri. Jadi mereka ini kan kalau dibawa perjalanan Sidoarjo berapa jam sih? Satu jam setengah.
0: Satu jam setengahan,
1: ya?
0: Iya.
1: Ini tuh tahan lah. Nanti masuk kulkas besok masih bisa dimakan.
0: Oke, okay, masih gak yang secepat itu untuk basi gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener banget, okay, bener banget.
0: Tapi selama berjualan ini, Mbak, es pisang hijau ini, ada gak sih pesanan atau permintaan dari customer yang mungkin menurut Mbak ini unik gitu?
1: Kalau unik itu gak unik sih. Tapi kayak gini, "Mbak, bisa gak aku pesan tapi harganya 5.000 aja?"
0: Lah,
1: bener,
0: rugi dong.
1: Bener, jadi
0: ada yang kayak gitu ya, Mbak?
1: Ada, pasti ada. Jadi
0: aduh,
1: gak apa-apa deh, Mbak, gak usah. Ini pisangnya jangan yang semuanya, 2 biji juga gak apa-apa, pokoknya 5.000 aja, Mbak, gitu. Ya kayak gitu sih. Terus ada juga yang minta kayak dicampur-campur.
0: Dicampur sama gimana tuh, Mbak?
1: Dicampur-campur kayak, "Mbak, semua topping aja." Jadi mereka mau kayak coklat, keju, nangka, kacang merah. Terus aku kan ada kacang sangrai juga gitu.
0: Oke, okay.
1: Campur aja jadi satu, Mbak. Nanti sama esnya udah sekalian dicampur gitu, segar-segar. Kayak gitu sih.
0: Tapi mungkin ya itu emang seleranya dia kali ya, untuk mencampur-campur rasa gitu ya.
1: Benar, benar, benar.
0: Dan mungkin dulu awal-awal untuk memulai bisnis es pisang hijau ini, apa ada gak sih rasa-rasa kayak gak percaya dirinya gitu, Mbak?
1: Ada banget. Karena aku tuh kan bukan orang yang pintar masak ya. Terus ini pisang hijau juga buat aku sendiri, buat mulutku sendiri itu baru ya. Aku juga baru ngerasain waktu suamiku beli.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti sebelumnya emang belum pernah mencoba es pisang hijau ini sendiri.
1: Oh, okay, belum pernah. Jadi itulah, enggak percaya diri, tapi ketika responnya positif, terus banyak yang mau, jadi kayak langsung, "Oh, berarti aku bisa nih memenuhi ekspektasi kalian."
0: Oke. Tapi emang kan terbukti juga ya, ramai juga.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi menurut Mbak Vivi sendiri, apa sih kebiasaan yang emang membantu Mbak Vivi sendiri nih untuk berkembang sebagai pengusaha?
1: Kebiasaan yang buat aku berkembang, kayak gimana tuh maksudnya?
0: Mungkin kayak ya tetap konsisten itu tadi.
1: Oh iya,
0: mungkin
1: udah pasti.
0: Percaya dirinya atau mungkin
1: gitu.
0: Ide-ide untuk menambah varian rasa kan itu juga ini ya.
1: Oh iya.
0: Ide sendiri
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau kita sebagai apa ya namanya pengusaha ya, apa yang jualan gini lah, ya kita harus konsisten udah pasti. Terus percaya diri. Sebenarnya percaya diri nggak percaya diri, ya kita harus terus berjalan kan.
0: Oke.
1: Jadi ya kita jalanin aja, tapi jangan asal.
0: Gitu. Harus di tetap harus diniatin gitu ya.
1: Benar.
0: Awal-awal kayak mikir-mikir, masih ragu-ragu mungkin ya di awal-awal.
1: Ragu itu kayak, pasti ada ya.
0: Di setiap orang pasti setiap mau membuat keputusan atas sesuatu, apalagi kan ini juga hal yang besar ya, keputusan yang besar untuk memulai bisnis karena kan pasti modal awalnya juga.
1: Benar.
0: Mahal. Terus kalau misal gak niniatin, nanti kedepannya kayak aduh sayang gak sih tenaga-tenaga yang
1: benar
0: udah kita keluarkan gitu ya.
1: Masa lagi makanan ya. Kalau misalkan kayak yang selain makanan kan itu tahan ya, misalnya kayak baju atau aksesoris apa gitu. Kalau makanan kan sekali gak bisa dijual, buang.
0: Apalagi kalau makanan ini kan ada pasang surutnya gitu. Ya mbak ya. Ada yang masa-masa emang rame-ramenya banget.
1: Itu tantangan banget.
0: Terus
1: sih.
0: Terus ada yang sepi-sepinya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi menurut mbak sendiri waktu emang keadaannya lagi sepi gitu ya mbak, biasanya apa yang dilakuin?
1: Promo sih. Itu udah pasti promonya kan. Ya namanya kita sebagai orang tuh kan pecinta promo ya. Apalagi kalau misalkan ada potongan harga. Beli satu gratis satu kayak gitu, udah pasti kita lakukan.
0: Oke, berarti emang segala cara lah ya biar enggak
1: benar.
0: Tapi kalau emang ya teman-teman itu kalau misal lagi ada promo tuh pasti langsung kayak promo nih, ayo beli gitu.
1: Bener.
0: Kayak aduh kayak lebih gimana ya, lebih merasa kayak bisa saving uang gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya bisa rame lagi gitu.
1: Bener,
0: ya mbak.
1: Benar kayak gitu.
0: Tapi sejauh ini mbak untuk di SP Sang Hijau Barakuda sendiri, apa sih pencapaian yang paling membanggakan nih?
1: Paling membanggakan tuh ini banyak yang pesen tuh dari kalangan-kalangan yang orang-orang tua gitu loh. Biasanya kan orang-orang tua tuh kan agak picky kan. Mereka kan menyesuaikan
0: yang
1: lidahnya gitu loh. Jadi itu pencapaian terbesar aku tuh ya gitu, diterima sama semua orang itu benar-benar kayak, karena aku kan memang yang gak bisa memasak ya. Memang dari aku tuh kan mencoba awalnya, tapi ternyata bisa gitu loh diterima sama semua orang, dari mulai anak muda bisa, orang tua bisa. Itu kayak benar-benar wah banget buat aku.
0: Tapi emang ya kalau misal emang udah bisa diterima dari segala macam kalangan, itu pasti udah nggak bisa diraguin lagi ya mbak ya. Karena kan gimana ya, selera dari berbagai macam generasi kan juga pastinya beda-beda ya. Mungkin generasiku sama mungkin generasi bawahku atau yang gen-gen alpha itu pasti kan juga udah beda banget ya mbak.
1: Iya.
0: Ya tapi mbak udah bisa ya untuk menjadikanlah ini solusi-solusi. Tadi kan udah dibikinin juga yang kayak rasa coklat, ada keju-kejunya gitu.
1: Mungkin menurut orang lain kayak alah diterima semua orang itu biasa gitu, tapi buat aku tuh kayak wah ini kan makanan khas ya, nggak banyak orang tahu awalnya, tapi sampai bisa orang banyak mencari tuh rasanya kayak seneng banget. Maksudnya ini udah besar banget buat aku.
0: Bener, menurut aku juga udah pencapaian yang luar biasa juga. Kalau misal emang udah sampai diterima segala macam kalangan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi untuk SP Sang Hijau Barakuda ini sendiri mbak, ada gak sih rencana untuk buka cabang baru atau mungkin inovasi-inovasi baru nanti ke depannya?
1: Kalau buka cabang baru ada, tapi mungkin belum di dekat-dekat ini ya waktunya ya. Kalau inovasi pasti kita bikin yang sesuatu yang baru. Aku tuh ada menu juga sih, esteler kan baru-baru ini. Itu pun juga dari karena aku tuh suka esteler. Terus kok di sini tuh nggak sesuai yang aku mau gitu loh. Jadi kita buat kayak gitu inovasi itu. Terus nanti mungkin kita mau mixnya, kita coba-coba dulu rasanya. Kalau misalkan memang bisa diterima, kita jual.
0: Berarti emang udah ada plan-plan itu.
1: Iya pasti ada.
0: Berarti ini emang Mbak Vivi sendiri kalau mau menjual sesuatu harus yang emang diri sendiri suka ya, biar
1: kalau aku kalau aku sendiri.
0: Tapi menurut Mbak Vivi sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda nih yang masih ragu untuk memulai bisnisnya gitu?
1: Jadi kalau untuk anak muda yang masih ragu, coba aja dulu, jualan aja dulu. Itu ya memang balik lagi klasik sih kayak gitu, coba dulu.
0: Okay.
1: Tapi Ya memang itu nyatanya. Coba aja dulu, kalau kamu memang gak punya modal, misalkan modal kamu cuma 50 ribu, gak apa-apa. Coba bikin, testerin ke orang, nanti buka PO dulu sistemnya, gak usah langsung jualan. Atau kalau misalkan, aduh kalau misalkan buka booth itu pasti modalnya banyak banget, jual online dulu. Online tuh kayak gratis ya, maksud aku tuh kayak kamu bisa dari rumah, bisa dari kosan kamu gitu loh. Udah, coba aja dulu, tapi pastikan rasanya juga seimbang ya, gak cuma asal bagus kayak gitu. Pokoknya mulai aja dulu. Aku dulu juga awalnya gak usah dijual lah ya gitu. Aku bilang ke suami, gak usah lah, gak usah. Tapi suamiku, kalau kamu gak mau, kapan lagi? Coba dulu aja, kapan, gak tahu ini bakal diterima atau enggak. Kalau misalkan memang gak diterima, ada komplain, kan pasti ada penyebabnya.
0: Betul.
1: Ya kita evaluasi lah, gak apa-apa. Namanya orang salah tuh kan gak apa-apa ya, tapi jangan salah terus. Kalau udah salah kan dievaluasi
0: belajar,
1: dulu.
0: Belajar, ya betul. Jadi memang harus ini ya, ya udah gas aja gitu.
1: Bener.
0: Harus percaya diri juga sih sebenarnya ya mbak ya, biar lanjut terus gitu.
1: Kalau nunggu besok,
0: nanti besok.
1: Iya, gak selesai, gak jadi-jadi.
0: Iya, bener-bener. Tapi untuk Mbak Bibi sendiri, ini lebih suka untuk jualan online atau di offline nih?
1: Dua-duanya suka sih. Kalau online tuh enaknya, aku kan bisa nyambi ya. Karena tadi aku kan sebagai ibu rumah tangga ya. Itu enak banget. Tapi kalau offline tuh enaknya kita bisa ketemu pelanggan langsung,
0: bisa berinteraksi gitu ya.
1: Jadi apa yang mereka mau tuh kita bisa dengar langsung, kita bisa menanggapi langsung gitu. Jadi gak ada miskomunikasi. Kadang kan kalau di online kan misalkan mereka note-nya, tadi aku mintanya S-nya dikit, kenapa banyak gitu kan. Kita kan gak bisa memberikan penjelasan gitu loh. Jadi kita biarkan komen-komen itu kan berakhir di aplikasi ojol itu kan pasti kebaca sama orang lain kan. Padahal harusnya miskom aja. Kadang kan pernah nih orderannya tuh dua, tapi bapak drivernya tuh ngambilnya cuma satu. Langsung lah dikasih bintang satu. Ini aku ordernya dua tapi yang datang cuma satu, gimana ini nggak profesional kayak gitu. Kita menjelaskan di situ pun ya juga udah kebaca tuh. Kebaca
0: betul,
1: sama
0: betul.
1: Orang lain yang mau kayak order lah, ini berarti kayak sering lupa gini-gini gitu kan. Pasti
0: ada asumsi-asumsi sendiri. Ya kalau emang udah in public gitu ya mbak ya.
1: Makanya itu gak enak kalau jual online. Kalau offline kan langsung misalnya kayak mereka, mbak ini kok kayak gini ya, kurang manis. Nah kita bisa kasih solusi langsung, mau ditambahin sirup atau mau ditambahin SKM kan, udah langsung dikasih solusi gitu loh.
0: Betul. Jadi kalau misal emang bertemu langsung sama customer itu, kalau mau dapat apa sih review-review langsung gitu juga emang bisa lebih diterima mungkin. Ya mbak ya. Oke. Mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang mau kepoin media sosial es pisang ijo barakuda sendiri, ini bisa di mana aja mbak?
1: Di Instagramnya pisang ijo barakuda underscore malang.
0: Oke. Kalau
1: TikToknya juga sama.
0: Di TikToknya sama. Terus bisa dibeli di mana aja mbak?
1: Bisa dibeli di semua online food ya. Shopee, Gojek, Grab semuanya ada. Atau kalau mau datang langsung sambil nongkrong-nongkrong sama temennya ya. Bisa
0: boleh,
1: di
0: ya?
1: Mall di Noya City di food courtnya lantai 3.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak Vivi, karena gak kerasa juga udah mau jam 1 aja nih teman Pro 2. Ini terakhir banget nih Mbak. Jadi gimana nih harapan Mbak Vivi sendiri untuk es pisang ijo barakuda ke depannya?
1: Kedepannya harapanku sih semoga ini

semoga cepat terlaksanakan dari membuka cabang baru, terus amin. Inovasi-inovasi barunya, dan juga semakin rame juga ini amin, ya pembelinya. Amin. Terus terima kasih juga Mbak Vivi udah datang langsung ke Studio Pro 2 ini ya Mbak. Terima kasih banyak udah sharing-sharing nih dengan teman-teman Pro 2 ya. Ya itu dia teman Pro 2, obrolan Munda Kreatif kita pada pada siang hari ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 8.9, karena Tania bakal tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman Brodua masih barengan sama Tania di sini ya di santai siang kali ini nih teman Brodua. Setelah tadi ada muda kreatif ya, dan tadi aku juga udah ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Vivi Ardianti selaku owner Pisang Ijo Barakuda teman Brodua. Dan di siang hari ini tuh juga tetap bakal aku temenin sampai nanti ya teman Brodua di jam 3 sore, dan di jam 1 hingga di jam 2 siang ini aku akan memberikan informasi-informasi mengenai dunia olahraga gitu ya teman Pro 2. Dan kali ini akan ada informasi datang dari FIFA nih yang akan menggelar konser hitung mundur atau countdown gitu ya menuju Piala Dunia 2026 pada hari Rabu 10 Juni alias besok banget ini teman Pro 2. Dan untuk acara yang bertajuk FIFA World Cup 2026 Countdown Concert ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang kick off turnamen nih. Jadi konser ini akan berlangsung secara serentak gitu ya di tiga negara tuan rumah, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan FIFA juga menyebut acara ini tuh sebagai bagian dari konser multi kota pertama yang menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola terbesar di dunia nih teman Pro 2. Dan di Amerika Serikat sendiri konser ini akan digelar di Crypto.com Arena di Los Angeles gitu ya. Dan juga FIFA ini telah mengumumkan sejumlah musisi yang akan tampil, termasuk ada Major Lazer, Davido, ada FMX, dan juga ada Bia nih teman Pro 2. Dan sementara itu untuk di Toronto, ini akan menjadi lokasi penyelenggaraan konser di Kanada yang berlangsung di kawasan Fort York dan juga The Benway. Dan juga acara ini menghadirkan Bryan Adams, terus ada Nora Fatehi bersama Sanjoy, terus ada VG Dream, ada AHE, ada Wyclef Jean nih teman Pro 2. Dan juga di Meksiko ini konser akan menjadi bagian dari perayaan bertajuk Mexico Vibra yang berlangsung di Auditorio Nacional Mexico City nih. Dan FIFA juga telah mengonfirmasi kehadiran grup musik Los Angeles Azules, terus ada penyanyi Belinda dan juga Elena Rose. Nih FIFA juga menyebut bahwa konser ini sebagai perayaan global yang memang dirancang nih untuk menyatukan penggemar sepak bola menjelang dimulainya Piala Dunia ya. Dan acara ini menjadi konser hitung mundur pertama dalam sejarah Piala Dunia yang digelar bersamaan di tiga negara tuan rumah nih teman Bro 2. Jadi bisa selain disaksikan langsung oleh para penonton di lokasi acara, konser ini juga akan disiarkan secara global nih teman Bro 2. Jadi FIFA ini juga kerjasama dengan Grammy Awards dalam penyelenggaraan acara tersebut untuk menghadirkan pengalaman yang lebih luas juga. Jadi buat kamu yang emang gak bisa datang langsung ke tiga negara itu ya teman Pro 2, ini juga bisa banget nonton live-nya gitu ya mungkin. Dan Piala Dunia 2026 sendiri ini akan resmi dimulai pada 11 Juni 2026. Dan turnamen edisi kali ini juga menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus ya teman Pro 2, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

berdua masih mengenai informasi di dunia olahraga gitu ya teman berdua. Dan kali ini nih aku mau membawakan informasi karena ada dua gol penalti Gakpo ini yang selamatkan Belanda dari kekalahan atas Uzbekistan nih teman berdua. Jadi memang ya di menit-menit terakhir ini ada drama gitu ya, bahwa pertandingan Belanda menang 2-1 atas Uzbekistan dalam laga persahabatan jelang Piala 2026 ini. Brace Cody Gakpo lewat tendangan penalti ini menjadi penyelamat muka untuk The Orange nih 82. Dan kedua tim ini menunjukkan niat sejak awal pertandingan yang berlangsung di Icon Stadium di New York pada hari Selasa 9 Juni 2026 ini. Dia memang Uzbekistan ada Utabek Syukurov yang memulai drama dengan tendangan yang meleset gitu ya dari target. Terus ada juga Donyel Malen yaitu striker dari Belanda yang memang menerima umpan dari Gakpo ini sendiri lalu membalas dengan melepaskan tendangan melebar gitu ya. Terus memang skuad asuhan Ronald Koeman ini terus memberikan tekanan kepada Uzbekistan gitu. Dan baru kedua juga berjalan lebih baik gitu ya untuk pasukan Ronald Koeman. Namun anehnya nih mereka tidak mampu menambah keunggulan. Jadi beragam upaya ini juga udah dicoba gitu ya oleh Belanda. Ada juga ini tendangan dari Somerville yang diblokir. Terus ada Sundelman Virgil van Dijk yang melebar tipis hingga gol Brian Brobby yang dianulir karena offside nih. Jadi puncak frustasi Belanda ini akhirnya terjadi setelah pemain pengganti yaitu Gustil yang baru bermain 16 menit di lapangan diusir keluar ya teman-teman.

dan Gustilin diganjar kartu merah akhir handball yang dilakukannya setelah mencoba menahan Ruslan Bekhamdamov. Ini juga memanfaatkan kondisi tersebut gitu ya. Akhirnya striker Uzbekistan yaitu Igor Sergeyev ini mencetak gol penyeimbang pada menit ke 90+2. Dan hasil seimbang tersebut tidak bertahan lama gitu ya, karena sayangnya Bek Uzbekistan ini melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul Van Hek dalam kotak terlarang pada menit-menit krusialnya. Dan tendangan tersebut memaksa wasit untuk kembali memberikan Belanda tendangan penalti. Dan akhirnya Gakpo ini kembali mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke 90+8 dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan Belanda. Dan gol tersebut akhirnya menyelamatkan muka tim-tim oranye ini saat mereka mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang gitu ya. Dan Uzbekistan nih mungkin kalah di kedua pertandingan persahabatan, namun mereka dapat mengambil semangat itu sebelum berjumpa Kolombia di Piala Dunia.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

8,9 Bro 2 masih barengan sama Tania di Santai Siang kali ini, dan aku bakal tetap nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya teman Bro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi mengenai kartun di masa kita waktu kecil dulu nih teman Bro 2. Dan aku yakin kayaknya sebagian besar dari kita semua pasti pernah nonton kartun yang satu ini teman Bro 2. Jadi ada dari Scooby-Doo nih teman Bro 2. Jadi ada serial detektif Scooby-Doo Origins ini yang akan segera hadir di platform Netflix pada 2027 nanti ya. Dan kepastian tayang serial live action ini juga diumumkan melalui akun Instagram Netflix yang memang membagikan cuplikan video singkat mengenai gambaran proyek ini ya teman Bro 2. Dan juga ini dilansir dari siaran Variety pada hari Senin kemarin. Serial yang berjudul Scooby-Doo Origins saat ini dalam proses syuting di Amerika Serikat. Dan dalam cuplikan perdananya, anjing detektif tersebut ini terlihat berlarian gitu ya di hutan dekat perkemahan musim panas, hingga bertemu akhirnya dengan Shaggy yang kemudian menjadi sahabat pendampingnya. Dan serial itu juga mengisahkan awal mula pertemuan anggota kelompok detektif yaitu Mystery Inc. selama musim panas terakhir mereka di perkemahan. Dan juga Shaggy dan Daphne ini terlihat dalam misteri pembunuhan supranatural yang melibatkan seekor anak anjing Great Dane yang kesepian begitu ya teman Bro 2. Dan mereka ini kemudian bergabung dengan Velma dan juga Freddy untuk memecahkan kasus yang menyeret masing-masing karakter ke dalam rangkaian peristiwa yang menyeramkan khas-khasnya Scooby-Doo gitu ya teman Bro 2. Dan akhirnya kelompok detektif Mystery Inc. ini diperankan oleh Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones, Tanner Hagen sebagai Norville Shaggy Rogers, terus ada Abby Ryder Fortson sebagai Velma, dan McKenna Grace sebagai Daphne Blake. Selain itu ada juga Paul Walter Hauser yang juga dikabarkan turut bergabung dalam peran, tapi belum di-spill gitu ya nanti perannya bakalan menjadi apa. Terus proses kreatif dari Scooby-Doo Origins ini sendiri juga dipimpin oleh Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg sebagai penulis sekaligus pelaksana acara yang berjudul Showrunner. Dan keduanya ini juga menjabat sebagai produser eksekutif bersama Andre Nemec, Jeff Pinker, dan juga Adrian Erickson dari Midnight Radio. Dan produksi serial ini juga melibatkan Berlanti Production dengan Greg Berlanti, Sarah Schechter, dan Lee London Redmond sebagai produser eksekutifnya teman Pro 2. Terus ada juga Toby Haynes yang ditunjuk sebagai sutradara episode pertama sekaligus produser eksekutif di bawah naungan Warner Bros. Ada Warner Bros. Television atau WB TV yang memang saat ini menjalin kesepakatan keseluruhan dengan Berlanti Production ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah penasaran gimana sih nanti live action dari Scooby-Doo ini sendiri ya teman Bro 2, tapi kita harus bersabar-sabar dulu untuk menunggu karena ini masih akan tayangnya di 2027 atau di tahun depan ya teman Bro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Yuk teman Pro 2, kabar kali ini datang dari industri musik Indonesia nih, karena akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles nih. Jadi grup beranggotakan 5 perempuan ini dijadwalkan akan memulai debut resminya pada hari Jumat 12 Juni besok ya teman Pro 2, Jumat minggu ini, melalui single perdana bertajuk Home Pimpa nih teman Pro 2. Dan debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Dan juga kehadiran mereka ini menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment teman Pro 2. Jadi menjelang perilisan lagu perdananya ini, A-List Entertainment juga memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial gitu ya. Dan juga rangkaian promosi ini sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan oleh grup tersebut. Dan grup Marbles ini sendiri terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Daniela, Tiffany, Beverly, ada Quilla dan juga Kaika teman Pro 2. Dan kelimanya juga diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang juga berbeda-beda gitu ya. Dan dalam keterangan resminya, Marbles ini mengusung pesan bahwa perbedaan ini bukanlah sesuatu yang harus disamakan, melainkan untuk dirayakan begitu. Jadi konsep ini emang menjadi salah satu fondasi yang juga membentuk karakter grup sejak awal kemunculannya. Dan salah satu anggotanya yang mencuri perhatian publik ini adalah si Tiffany ya, yang namanya juga ramai diperbincangkan setelah disebut pernah menjalani masa pelatihan sebagai trainee di SM Entertainment. Dia pernah ini ya masuk ke agensi Pink itu ya teman Pro 2 ternyata. Dan untuk lagu debutnya, Marbles ini memilih judul Home Pimpa yang memang terinspirasi dari permainan tradisional yang akrab di masyarakat Indonesia teman Pro 2. Dan pemilihan nama ini juga dinilai mencerminkan upaya grup itu untuk menghadirkan unsur budaya lokal dalam balutan konsep yang modern teman Pro 2. Dan melalui lagu Home Pimpa ini, Marbles ingin menghadirkan warna baru gitu ya di industri musik tanah air. Dan mereka ini juga berharap untuk dapat menunjukkan kualitas talenta lokal sekaligus membuka peluang untuk menjangkau pendengar ke tingkat yang internasional. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang udah ingin tahu, ingin segera mendengarkan gitu ya, jadi memang single perdana Home Pimpa ini akan tersedia di berbagai platform musik digital mulai tanggal 12 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan single ini juga akan menjadi penanda dimulainya perjalanan Marbles di industri hiburan Indonesia.

0: Di 82 kali ini ada ini ya, informasi mengenai grup K-pop. Kalau tadi kan aku memberitahukan informasi tentang grup tanah air kita, yang kali ini ada grup K-pop naungan agensi HYBE, yaitu ada LeSSERAFIM, ada Eyelid dan juga Cat's Eye, yang akan berkolaborasi dengan merilis sebuah lagu nih teman-teman berdua. Jadi menurut laporan Yonhap pada hari Senin kemarin, Source Music, Belief Lab dan juga HYBE X Gavin Records ini melalui platform komunitas penggemar K-pop Weverse ini mengumumkan bahwa LeSSERAFIM, Eyelid dan juga Cat's Eye akan merilis single digital kolaborasi mereka yang berjudul Iconic by Mistake pada hari Jumat pukul 1 waktu Korea Selatan ya teman-teman berdua. Dan adapun kolaborasi LeSSERAFIM, Eyelid dan juga Cat's Eye ini mempertemukan sejumlah grup yang memang dikenal memiliki gaya musik yang berbeda serta basis penggemar global yang terus berkembang juga teman-teman berdua. Dan sebelumnya LeSSERAFIM dan juga Eyelid ini juga masing-masing baru aja merilis lagu hit terbaru mereka yang berjudul Bumpala dan juga It's Me gitu ya. Dan sementara itu Cat's Eye berhasil membawa pulang 3 penghargaan di ajang American Music Award bulan lalu, termasuk kategori New Artist of the Year teman berdua ya. Dan ini dia teman berdua informasi terakhir dari aku yang dapat aku sampaikan, karena udah mau jam 3 juga aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu gitu ya. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, karena di sore ceria nanti kamu bakalan ditemenin juga sama Bagas dan juga Vira ya teman bro 2. Dan sekedar informasi aja nih, di jam 14 lewat 51 menit akan berkumandang azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya teman bro 2. Jadi kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye bye.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.
3: Teman terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyakdin, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, Sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Konser Pita Kita 2026 siap digelar di Kota Malang dengan menghadirkan seluruh penampil perempuan sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah perempuan di industri musik Indonesia. Konser ini diperkenalkan kepada publik melalui konferensi pers yang digelar di Napa Eatery Accent Premier Hotel Malang pada Senin 8 Juni 2026. Dua nama yang telah dipastikan tampil adalah Niken Salindri dan Fiera Tail. Menurut Selma, konsep tersebut lahir dari perhatian penyelenggara terhadap berbagai isu perempuan yang berkembang sepanjang tahun ini. Konser Pita Kita 2026 menargetkan kehadiran 5.000 hingga 7.000 pengunjung. Selain suguhan musik, acara ini akan menghadirkan berbagai aktivitas pendukung seperti tenan kuliner, area lifestyle. Dengan konsep yang menggabungkan musik, gaya hidup, dan pemberdayaan perempuan, Konser Pita Kita 2026 diharapkan dapat memperkuat posisi Malang sebagai kota kreatif yang memiliki ekosistem industri acara dan hiburan yang terus berkembang. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, semangat kolaborasi lintas sektor mewarnai peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 di Kota Batu. Lebih dari 100 relawan dari berbagai komunitas, instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat terlibat dalam aksi bersih sungai. Kegiatannya digagas dalam gerakan Sabers Pungli ke-190 tersebut berhasil membersihkan sekitar 300 meter aliran sungai, jauh melampaui target awal yang hanya 100 meter. Aktivis lingkungan sekaligus penggerak Sabres Pungli, Dodik Eko Wahyudi, mengatakan antusiasme masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan tersebut. Tidak hanya melakukan pembersihan, para peserta juga mengikuti diskusi ngobrol ekologi untuk membahas upaya pelestarian sumber daya air secara berkelanjutan. Kegiatan berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat dengan 3 agenda utama, yakni membersihkan sumber mata air, membersihkan aliran sungai, dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

0: Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Yang nomor 22, ketemu lagi bersama sama aku, sama Vira.
1: Yes, benar banget tahun 22 dan juga tentu saja bersama Bagas ya tahun 22. Karena kalau di sore ceria cuma satu orang tuh kurang ceria.
0: Agak kurang gitu,
1: kurang
0: ya
1: gitu. Makanya semoga di hari Rabu ini teman 22 ya, semoga soremu menjadi semakin ceria dengan adanya kita.
0: Betul. Dan juga kita berdua bakal menemani kamu gitu ya dengan informasi-informasi dan
1: banget.
0: Juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di sore hari ini.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune
1: di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, selamat sore, dan sekarang ini adalah hari Selasa ya teman Pro 2 ya. Tadi aku salah sebut, hari ini hari Rabu, mohon maaf teman Pro 2 ya.
2: Tapi gak apa-apa, yeah. Mungkin gak ada yang, gak banyak yang notice juga. Sebenarnya aku tadi juga agak gak notice sih, yeah. Cuman teman kita tadi gitu ya, yang bilang, tadi Mas Bagas ngomongnya
1: hari Rabu ya.
2: Hari Rabu ya, gitu. Aku kayak, wah masa sih, iya, gitu Rabu. Ya.
1: Karena kita sebagai penyiar tuh kadang memang suka lupa hari teman Pro 2, jadi kadang kita tidak mempunyai patokan kerja Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat untuk bekerja kayak gitu ya.
2: Iya,
1: jadi memang oh ternyata sekarang udah baru Selasa kayak gitu kira-kira. Ya biasa teman Pro 2, namanya juga manusia gitu kan.
2: Betul, apalagi manusia dewasa gitu ya, yang biasanya seringnya kerja terus jarang main gitu,
1: jarang
2: ya.
1: Main.
2: Gak kayak kita waktu kecil yang sering banget main-main gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalau kita ingat-ingat dulu,
1: yes,
2: waktu kita kecil kita sering banget main layang-layang.
1: Wah, bener banget. Kan. Apalagi di musim-musim kemarau kayak gini ya.
2: Benul, ya. Anginnya lagi kencang kan.
1: Anginnya lagi kencang, dan ini adalah waktu-waktu dimana kadang ketika kita main layangan itu jadi apa ya, ketika udah pengen main terus aja itu kita jadi lupa segalanya.
2: Bener, sampai biasanya kayak udah sore gitu, azan-azan asar, langsung tiba-tiba
1: bener
2: kayak
1: ayah
2: pulang gitu kan.
1: Dulu,
2: harus ngaji.
1: Aku pernah punya pengalaman ketika lagi musim layangan kayak gitu, kira ya. Aku tuh sampai terbawa mimpi dan sampai apa namanya, yang tidur tapi jalan gitu, apa namanya itu ya?
2: Oh, sleepwalking
1: kayak gitu, sampai ngelindur teman Pro 2. Jadi pada saat itu aku menyimpan layanganku di bawah kursi kayak gitu kan. Nah, pas tidur tuh aku tidur terus katanya aku tuh jalan dan mencari layangan di bawah kursi itu.
2: Itu sesering itu ya teman Pro 2, karena memang dulu ruang terbuka masih banyak banget. Gitu ya.
1: Yeah.
2: Lapangan-lapangan itu masih deket gitulah,
1: yes,
2: dari rumah
1: banget.
2: Gitu.
1: Entah itu di lapangan, di sawah ataupun kadang di jalan raya yang di situ memang nggak banyak orang melintas kayak gitu, jadi
2: bener,
1: masih aman.
2: Ini konteksnya dulu ya,
1: iya, dulu, iya.
2: Dulu. Tapi meskipun sekarang itu gak boleh, jangan ya, di jalan raya jangan ya teman Pro 2. Tapi BTW emang di tengahnya pesatnya perkembangan kayak permainan digital sekarang gitu ya, dan juga semakin terbatasnya ruang terbuka teman,
1: yes,
2: Pro 2, tradisi bermain layangan yang ada di kota Malang ini ternyata masih menunjukkan eksistensinya nih.
1: Yes, benar banget.
2: Bahkan layangan khas Malang sendiri gitu ya, yang jenis Sukhoi,
1: yeah,
2: ini berhasil menembus pasar internasional dan juga diminati hingga mancanegara.
1: Keren banget teman Pro 2. Dan ini ada dari salah satu pengrajin layangan di kota Malang, yakni Luki Maulana ya, yang mengungkapkan bahwa layangan Sukhoi buatan Malang ini telah lama dikenal oleh komunitas pecinta layangan nih di berbagai negara teman Pro 2. Dan produk tersebut bahkan rutin nih dikirim ke sejumlah negara termasuk Prancis dan juga Malaysia teman Pro 2.
2: Wow,
1: keren banget.
2: Aku bayangin orang-orang Perancis kalau main gimana ya.
1: Jangan kalau main layangan jangan di bawah Menara Eiffel ya.
2: Kayak apa sih namanya, ditarik bataan-bataan biasanya kan gitu kan. Nah, tarik itu kayak gimana?
1: Iya, pakai bahasa dari sana ya.
2: Jadi teman Pro 2, permintaan dari luar negeri emang terbilang cukup besar gitu ya. Dan dalam sekali pengirimannya ke Perancis aja, jumlah layangan yang dikirim ini dapat mencapai 3.000 sampai 5.000 unit.
1: Wow, keren banget.
2: Layangan yang diekspor umumnya merupakan produk untuk pasar umum gitu ya, dengan harga berkisar 5.000 sampai 10.000 per unit aja teman Pro 2.
1: Keren banget teman Pro 2. Berarti kita bisa tahu bahwa di Perancis itu anginnya cocok untuk main layangan teman Pro 2 ya. Dan menurut dari Lucky sendiri teman Pro 2 ya, kualitas produksi ini menjadi salah satu faktor yang membuat layangan Malang ini mampu bersaing di pasar internasional teman Pro 2. Meskipun sejumlah daerah lain seperti Bandung dan juga Pasuruan ini juga memiliki sentra produksi layangan, Malang ini masih dikenal sebagai salah satu pelopor layangan Sukhoi di Indonesia teman Pro 2.
2: Yes, jadi usaha yang udah dirintis oleh beliau gitu ya, dan juga keluarganya sejak tahun 1960 hingga kini tetap bertahan dan juga berkembang. Dan selain melayani pasar lokal, pemasaran melalui platform digital juga turut membuka peluang penjualan ke berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri nih.
1: Memang keren banget teman Perudu 2 ya. Meskipun memiliki pasar yang luas teman Perudu 2, ternyata bisnis layangan ini tetap bergantung pada musim ya. Dan saat ini nih, menurut Lucky sendiri, penjualan ini masih berada dalam fase yang relatif sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ia tetap optimis teman Perudu 2 bahwa permintaan ini akan meningkat seiring datangnya musim liburan sekolah dan juga puncak musim bermain layangan. Wih, keren banget. Apalagi kalau di luar negeri biasanya kalau para siswa-siswa libur itu kan per musim ya kira ya.
2: Benul, benul.
1: Musim panas kayak gitu, libur kayak gitu. Dan itu mungkin yang dimanfaatkan oleh orang-orang sana, bocil-bocil sana untuk bermain layangan kayak gitu.
2: Betul, apalagi di luar negeri juga tempat terbukanya masih ada banget. Taman-tamannya itu masih gede gitu. Apakah di sana mereka akan ini menguber akan ikut berlari mengambil layang-layang yang putus itu ya teman Pro 2.
1: Kayaknya tetap ada ya kayaknya
2: ya. kayaknya ya. Ya, jadi tradisi bermain layangan di Malang juga ditopang oleh komunitas yang cukup besar teman Pro 2. Ada ribuan pegiat layangan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Saujajar, Ngadang, Kepuh hingga kawasan Malang Selatan. Dan setiap pekan berbagai kompetisi layangan juga rutin digelar dan selalu menarik minat para peserta. Meskipun begitu, keberlangsungan aktivitas tersebut juga menghadapi tantangan berupa semakin berkurangnya lahan terbuka gitu ya, akibat pembangunan kawasan permukiman dan juga alih fungsi lahan nih teman-teman.
1: Benar banget teman Pro 2, maka dari itu ya ini juga berharap bahwa pemerintah ini dapat menyediakan ruang khusus bagi masyarakat nih, khususnya anak-anak untuk bermain layangan sekaligus menjaga kelestarian budaya yang telah mengharumkan nama Malang hingga tingkat internasional. Setuju banget teman Pro 2.
2: Benar.

Bekasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Kita Teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Bagas.
1: Yes, benar banget di sore ceria kali ini Teman Pro 2 ya.
0: Betul. Dan kita masih bakal kasih kamu ada beberapa informasi seputar Malang Raya Teman
1: bener
0: Pro
1: banget.
0: 2. Buat kamu nih ya, apalagi yang mobilnya tiap hari menggunakan roda 4 dan juga roda 2.
1: Yes, benar banget. Gitu ya. kayaknya jarang ya yang pakai roda 1 gitu ya.
0: Iya, benar. Itu kayaknya ya. Biasanya ada di mas-mas sirkus sih kayaknya ya.
1: Oh, buat kamu mungkin ada yang jarang juga pak ketika mobile tuh pakai skateboard kayak gitu tuh masih jarang.
0: Bener, karena emang nggak ada lah jajak kak ya. Jadi Teman Pro 2, rencana pelaksanaan operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan bakal berlangsung di tanggal 8 sampai 21 Juni ini dipastikan belum jadi digelar Teman Pro 2. Penundaan tersebut berlaku secara nasional berdasarkan arahan dari Korps Lalu Lintas aka Korlantas Polri gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget Teman Pro 2. Dan meski operasi belum dilaksanakan Teman Pro 2, Polresta Malang Kota ini mengingatkan masyarakat agar tidak mengendurkan kedisiplinan ya saat berkendara. Dan juga keselamatan di jalan raya menurut kepolisian ini tetap harus menjadi prioritas utama nih untuk setiap pengguna jalan Teman Pro 2.
0: Sepakat sih kalau yang gitu ya. Dan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo ini membenarkan adanya penundaan operasi patuh yang semula udah masuk agenda nasional ini.
1: Bener
0: Teman
1: banget.
0: Pro 2. Jadi beliau juga menjelaskan kebijakan tersebut bukan hanya berlaku di Kota Malang aja, tapi seluruh jajaran kepolisian yang ada di Indonesia juga menerima instruksi serupa dari Korlantas Polri.
1: Benar banget Teman Pro 2 ya. Dan hal yang serupa juga disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Malang Kota yakni AKP Rizky Julianda Putra Teman Pro 2. Menurut beliau seluruh satuan wilayah ini masih menunggu petunjuk resmi dari tingkat pusat ya terkait dengan jadwal pengganti pelaksanaan operasi tersebut Teman Pro 2. Walaupun ini operasi belum berjalan Teman Pro 2, kepolisian ini menegaskan bahwa aturan lalu lintas ini tetap berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan ya. Dan memang masyarakat ini diminta untuk tidak menganggap penundaan ini sebagai alasan untuk mengabaikan keselamatan berkendara Teman Pro 2.
0: Benar. Polres Malang Kota juga menghimbau para pengendara sepeda motor untuk selalu menggunakan helm standar sementara pengemudi maupun penumpang mobil diwajibkan mengenakan sabuk pengaman Teman Pro 2. Selain itu penggunaan telepon genggam saat berkendara juga diminta untuk dihindari karena berpotensi memicu kecelakaan.
1: Benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Apalagi kalau di jalan, ayo fokus pandangannya melihat jalan.
1: Bener.
0: Jangan melihat layar handphone
1: bener
0: kamu.
1: Benar banget. Pokoknya kalau kita di jalan tuh memang harus fokus sama jalan Teman Pro 2 ya. Jadi kita enggak harus terfokuskan ke hal-hal yang lain kayak gitu. Dan kalau kalau ini kan karena operasi patuh tersebut ditunda itu sebenarnya enggak akan berpengaruh juga sama kamu yang memang kebiasaannya memang udah patuh gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Jadi sebenarnya kita juga enggak usah khawatir Teman Pro 2 selagi kamu ini memang pengguna jalan yang benar-benar patuh entah itu dari surat-suratnya, pakai helm, terus kendaraannya lengkap kayak gitu ya Teman
0: Pro 2.
1: Betul, ya.
0: Dan juga plat nomornya dipasang.
1: Benar banget. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Ini langsung.
1: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira Adi dan juga Bagas gitu
2: yes,
1: ya.
2: Bener
1: di
2: banget.
1: Sore ceria kali ini.
2: Dan kali ini kita enggak cuma berdua ya Vira ya. Karena di sore hari ini kita sudah kedatangan teman kita yang akan berbagi juga beberapa kisah-kisah inspiratif buat kamu teman Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Apalagi buat kamu yang masih sekolah nih.
1: Benar banget nih. Kita udah kedatangan ada teman kita Agatan Arka Hidayat.
2: Yes, benar banget.
1: Dia adalah finalis Duta Siswa Inspiratif teman Pro 2. Kita sapa aja dulu. Selamat sore.
3: Halo, sebelumnya perkenalkan saya Agatan Arka Hidayat. Dan semuanya.
2: Oke. Ini kayaknya teman-temannya juga pada nonton gak nih?
3: Kayaknya iya.
1: Kayaknya iya gitu ya. Dan dia ini adalah siswa dari SMK Putra Indonesia Malang.
2: Yes,
1: nih.
2: Benar banget. Ini kalau boleh tahu nih Agatan ya? Ini.
3: Iya.
2: Oke. Apa namanya panggilannya memang Agatan berarti?
3: Iya kak, benar.
2: Oh, ini Agatan adalah siswa dari SMK Putra
1: Indonesia Malang.
2: Kalau SMK itu biasanya kan ada jurusannya ya.
3: Iya.
2: Kamu ambil jurusan apa?
3: Kimia industri kak.
2: Oke. Iya. Keren banget kimia industri.
1: Kenapa tuh kamu memilih jurusan kimia industri?
3: Karena di SMK itu kita itu dia kimia itu jurusannya luas banget kak ya. Dimana itu SMK kimia itu nanti jejaringnya juga luas kalau kita bekerja gitu, bisa ke industri gitu ya kak. Dan makanya saya memilih kimia gitu, bisa jadi QC, R&D gitu.
2: Tapi memang sebelumnya ketika mungkin dulu masih SMP itu memang suka pelajaran IPA khususnya kimia gitu ya?
3: Iya sih kak gitu.
2: Oke, dan memutuskan untuk sekolah di tempatmu sekarang ya?
3: Yes, bener banget kak.
1: Tapi dan kita tadi juga sempat ngobrol gitu kan, kayak rumah kamu tuh emang di mana gitu, dekat kah atau gimana? Iya kak, di belakang WMM gitu. Kan SMK ini kan juga agak lumayan gitu ya?
3: Iya, sekitar 25 menitan sih kak.
1: Benar, apalagi belum lagi macet-macetnya.
3: Iya, bener
1: gitu,
3: banget
1: kan. Nah itu biasanya kamu gimana nih kalau misalkan berangkat apalagi especially di hari Senin gitu kan. Kayak kamu tuh berangkatnya lebih cepet kah atau ada jalan-jalan tikus yang memang kamu tahu gitu kan?
3: Ya biasanya sih aku berangkatnya lebih pagi sih kak. Soalnya mengingat lalu lintas yang cukup padat ya kak kalau pagi hari itu ya. Gitu sih kak, sama saya tuh suka lewat jalan pintas gitu sih kak.
1: Oh ya, di mana tuh jalan pintasnya?
3: Lewat itu apa Cengger Ayam gitu kak.
1: Jadi ya emang melewati tempat-tempat yang nggak terlalu ramai gitulah ya.
3: Jadi biar lebih cepet itu satset.
1: Satset tuat banget teman Pro 2 ya.
2: Nah, Agatha ini kan sekarang kelas berapa nih?
3: Kelas 11 sih kak.
2: Kelas 11 ya. Gimana menurutmu menjadi siswa kelas 11 tuh? Dari kesibukannya, tingkat susahnya pelajaran.
3: Sebenarnya untuk tingkat kesusahan pelajaran itu 50-50 ya kak. Dimana itu kita pasti ngerasa akan struggling dan ngerasa gampang di setiap beberapa materi gitu ya. Tapi dimana kita itu aku memiliki beberapa ngerasa aku itu kayak memiliki apa ya kayak
2: keinginan atau
3: ya,
2: apa?
3: Kayak memiliki materi-materi baru dari kelas 11 itu kan.
2: Oh punya ini ya, apa ilmu-ilmu baru,
3: ilmu baru
2: gitu. Terus gimana kamu merespon ilmu-ilmu baru yang ada di kelas 11 ini? Apakah kamu meresponnya kayak waduh ini kayaknya susah banget deh?
3: Oh iya, jadi aku mungkin bisa kayak belajar gitu kak ya dengan nonton video di YouTube, mencatat gitu ya, biar memorinya itu nangkep gitu kalau tadi gitu, kak.
2: Anak
3: gitu.
2: Sekarang memang kalau belajar udah lewat YouTube.
1: Udah lewat gitu, YouTube gitu ya, teman Pro 2. Kalau dulu kita belajarnya masih dari AKS ya.
3: Kan sekarang era digital kan.
1: Oh iya benar. Dulu kita mah masih era kertas semua ya. Di apa namanya LKS, buku paket.
2: Buku paket.
1: Sampai sekarang masih ada gak sih kayak LKS, buku paket kayak gitu?
3: Masih sih kak, tapi lebih ke kayak online mungkin ya, G-Form, terus kayak Wayground gitu-gitu sih. Kayak quizzes gitu, kayak PPT gitu.
2: Presentation.
1: Oh dulu kita kayaknya nggak ada disuruh bikin presentasi juga nggak sih dulu?
2: Iya, dulu kayaknya belum kita. Biasanya belum, bikin ya? Presentasi tuh kalau kita udah masuk kuliah tuh biasanya bikin.
1: Benar, gitu. Benar. Iya, waktu iya, kuliah iya. Gitu ya. Wow, seru banget teman Pro 2 kita ngobrol bareng sama Agatha RK Hidayat yes, gitu ya. Dan kita banget. Masih bakal ngobrol seru lagi barengan beliau tapi setelah beberapa lagu ini dulu ya
2: yes,
1: kita putarkan.
2: Banget.
1: Ada ini lagu baru teman okay. Pro 2 ya.
2: Terima kasih yang fresh-fresh
1: yang
2: ya.
1: Yang fresh banget teman Pro 2 dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Masih bersama Bagas dan juga Vira di sore ceria kali ini, teman bro dua.
1: Masih barengan kita berdua dan juga ada teman kita gitu.
0: Yes,
1: benar ya.
0: Banget. Ada Agatan di sini ya, teman bro dua. Gimana Agatan, masih semangat?
2: Semangat dong, Kak.
0: Sore ceria kali ini semangat ya, dan semoga teman-teman kamu juga nonton ya ini kali ini ya.
2: Iya.
0: Nonton juga dengerin.
1: Ya, jadi kamu sendiri Agatan, kamu adalah finalis Duta Siswa Inspiratif ya.
2: Yes, bener.
1: Bisa
2: banget,
1: dijelasin ya. Dulu enggak sih Duta Siswa Inspiratif itu apa sebenarnya?
2: Jadi Duta Inspiratif itu adalah sebuah pemilihan ajang Duta Siswa Inspiratif, yaitu siswa yang atau pelajar yang nantinya itu bisa menginspirasi teman-teman kita, teman-teman sebaya kita di daerah kita, di kota kita gitu sih, Kak.
0: Okay.
2: Mengingat ini tuh diikuti 38 provinsi, Kak.
1: Wow.
2: Ya. Dan saya dari Jawa Timur. Sebenarnya yang dari Jawa Timur itu banyak, tapi salah satunya saya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ketika kamu mengikuti ajang ini ya, Duta Inspiratif ini ya. Ini ya, sebelumnya memang udah pernah ikut hal-hal bukan event-event semacam ini?
2: Belum sih, Kak, ini first time. Tapi kalau Agatan ini memiliki beberapa prestasi sih, Kak. Tidak hanya di duta ini saja gitu.
0: Apa aja tuh?
2: Jadi Agatan itu pada kelas 10 itu pernah memenangkan juara 3 poster digital tingkat nasional.
0: Wow.
2: Dan sampai masuk diedarkan di Posko Media Malang Raya.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk yang kelas 11 ini itu pernah menjuarai fotografi juara 2 tingkat nasional juga.
0: Wow.
2: Gitu kan, ya, 2026.
0: Itu kamu memang suka dengan hal-hal visual kayak gitu ya?
2: Iya sih, Kak. Mengingat Agatan ini juga diajarin, di mana itu di SMK saya ini ada yang namanya program unggulan, yaitu KIK, yaitu kreatif, inovatif, dan kewirausahaan. Di mana itu kita disuruh membuat sebuah produk ya. Dan kita itu dinaungi dengan pabrik-pabrik seperti apa namanya itu Garuda Food, Putra Putri Jaya, sama Rexstone, di mana itu ada kelas peminatan di kelas 11 itu, Kak.
0: Okay.
2: Itu di kita disuruh membuat sebuah produk. Kalau saya itu dari kelas cookies yang pangan gitu ya. Di mana kita itu nanti disuruh membuat sebuah produk yang inovatif kreatif itu tadi. Nah, dari situ Agatan itu diajarin caranya foto produk awalnya.
0: Oke. Okay. Oh,
2: cara angel foto dan lain sebagainya, kayak color grading, dan akhirnya Agatnya coba terapin ke fotografi dengan keterbatasan Agatan sebenarnya ya, kalau fotografi itu ya, dengan pengetahuan yang minim mungkin. Tapi Agatan itu suka yang memiliki jiwa itu yang kayak
0: explore
2: gitu ya, ayo mencoba hal baru gitu ya, suka yang challenging gitu. Akhirnya aku coba deh, alhamdulillah kok masuk gitu.
0: Gitu. Berarti itu sebenarnya juga hobimu juga ya, ketika fotografi dan juga tadi yang desain poster digital juga.
2: Iya, Kak.
0: Gitu. Keren banget. Terus kamu memilih untuk mengikuti event kali ini. Itu sebenarnya ada memang minat kamu sendiri atau disuruh sama siapa gitu?
2: Iya, minat aku sendiri sih, Kak. Jadi aku itu mengikuti itu karena Agatan itu pingin membangun sebuah relasi yang lebih luas. Terus yang kedua yaitu ingin membangun sebuah personal branding diri yang lebih baik. Terus meningkatkan kepribadian Agatan, karakter keberanian, dan experience yang baru gitu sih, Kak.
0: Keren banget, teman bro dua.
1: Emang
0: ya,
1: suka mencari tantangan baru
2: ya
1: gitu. Dan kamu boleh ceritain gak sih proses seleksinya sendiri itu kayak gimana?
2: Jadi pertama itu pada tanggal 15 Juni ya, Kak. Itu adalah seleksi berkas, dimana kita itu mengisi nama dan lain sebagainya, dari provinsi mana. Terus habis itu mengisi kayak programmu itu apa sih nanti. Terus habis itu sama mengumpulkan foto half body formal gitu. Terus alhamdulillah Agatan juga lolos berkas dan masuk final.
0: Okay.
2: Dan kebetulan banget nih ya, hari ini itu pengumuman grand final.
0: Itu yang dikirim apa aja selain, maksudnya itu ini kan adalah sebuah event yang siswa inspiratif gitu ya.
2: Iya, jadi nanti setelah Agatan itu tadi mengisi berkas, terus yang selanjutnya yaitu adalah membuat sebuah video challenge, di mana itu kita membuat konten yang edukatif gitu ya, Kak. Dan Agatha itu mengambil tema cyberbullying. Mengingat itu cyberbullying ini tuh sangat marak ya, Kak, di dunia ini. Apalagi sekarang era digital ya.
0: Yes,
2: jadi kayak benar-benar orang-orang ini berkomentar tanpa mengelontarkan wajah, tanpa memlihatkan wajah, tapi bisa komentar seenaknya, dan yes, itu bisa anuin kesehatan mental dan keterpurukan itu sangat banyak, Kak, apalagi para pelajar ya.
0: Kenapa kamu mengambil itu? Apakah kamu ada contoh nyata atau orang-orang di sekeliling kamu yang memang menjadi korban cyberbullying kayak gitu?
1: Atau bahkan kamu sendiri?
2: Iya, saya sendiri sih. Itu pas SD juga pernah mengalami gitu. Terus, dan akhirnya Agatan itu mencoba ya untuk mengedukasi gitu. Dan pada saat itu saya pas lomba poster itu juga mengangkat tema hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki hak asasi yang tidak bisa diganggu-gugat. Oh ini hakku gitu, hak pribadiku, dan itu harus aku miliki gitu ya. Dan kita itu dibebaskan untuk berpendapat gitu sih, Kak.
0: Terus di ajang ini berarti kamu mengunggah video tentang cyberbullying itu tadi ya.
2: Iya.
0: Itu memang jadi salah satu tugas yang harus kamu penuhi dalam ajang ini, atau ada beberapa tugas-tugas lain yang harus kamu penuhi?
2: Ada sih, Kak. Jadi kita selain buat video itu, kita juga disuruh buat poster. Itu posternya itu kita jadi kita tuh ada yang namanya potensial coaching potensial, di mana itu kita nanti ada Zoom meeting selama 3 hari kemarin itu kayak tentang personal branding, terus kemudian memiliki jati diri, kemudian sama caranya kita memiliki jiwa yang kepemimpinan gitu. Mengingat kita kan nanti jadi duta itu, gimana caranya kita jadi contoh ya kan. Jadi kita harus dipersiapkan juga gimana cara kita mengedukasi teman-teman kita nantinya gitu.
1: Pasti seru banget gitu ya. Apalagi kamu ketemu teman-teman banyak.
2: Iya, relasinya itu benar-benar di luar ekspektasi, bahkan sampai ada yang dari NTT, NTB, terus dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan itu saling bertukar kontak, dan sekarang kita memiliki sebuah grup gitu, Kak. Jadi kayak chattingan bareng gitu ya. Jadi seru sih. Jadi
1: seru banget ya.
2: Iya, ketemu teman-teman baru dan karakternya beda-beda gitu.
1: Tapi ada enggak sih momen yang enggak bakal kamu lupakan waktu kemarin gitu kan, kayak kalian zoom-zoom bareng selama 3 hari gitu ya. Ada enggak sih momen-momen lucu kayak, ya mungkin ada yang ngelek-ngelek, mungkin itu yang lucu-lucu gitu ya.
2: Iya, ada sih, Kak. Jadi ada salah satu temen itu pas Zoom kan, dia bertanya nih. Terus habis itu dikasih kesempatan, dia masih ke-mute. Dan itu dia setelah mute-nya dibuka, ternyata panjang banget dia ngulangnya.
0: Iya sih, itu menguras energi ya, Fira ya.
2: Jadi kayak ini anak kok ngomong tapi kok gak dia lupa mungkin ya.
1: Tapi emang gitu sih ya, efek samping ketika apa-apa semua Zoom gitu.
2: Terus
1: ya.
2: Terus kadang, maaf Kak, ini jaringan aku masih nge-lag, Kak. Sebentar ya, Kak.
1: Iya sih, tapi itu juga ya, teman Pro 2, ketika kita mengikuti sebuah acara gitu ya, apalagi duta-duta kayak gini, selain kita mendapat teman banyak, ilmu banyak gitu ya, memori-memori baik kayak gini lah juga ya.
0: Benar banget. Juga, gitu, ya. Dan ketika mengikuti coaching itu, berarti total ada berapa peserta tuh? Katanya dari 38 provinsi ya yang ada di Indonesia.
2: Sekitar mungkin ya 300-an sih.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Dan itu proses seleksinya gimana nih? Karena ada nanti akan diambil beberapa gitu-gitu. Apakah proses seleksinya?
2: Jadi itu untuk kejuaraannya itu diambil juara 1, 2, 3, terus habis itu video terbaik gitu. Dan itu ada kalau yang anu itu ada top 1 sampai top 15 sama video terbaik 1 sampai 10 gitu.
0: Dan ini kamu udah masuk final ya ini?
2: Iya, terus habis itu tuh sebelumnya itu ada sesi voting, Kak. Jadi
0: gimana tuh?
2: Jadi kita tuh nanti votingnya tuh berbayar, Kak, gitu. Jadi kayak votingnya tuh satu voting 2000 kalau asal itu, jadi banyak-banyakan pendukung gitu ya. Dimana tuh kan kita kalau jadi duta, siapa nih pendukung yang paling banyak? Ya kayak Indonesian Idol lah ya, Kak.
1: Jadi kayak Indonesian Idol
2: kayak
1: gitu ya.
2: Pemilihan duta-duta kan juga ada kayak voting-voting mungkin ya, duta-duta lainnya mungkin gitu sih, Kak.
1: Dan kamu sendiri, Gata, kan kamu tuh masih sekolah gitu ya, dan mengikuti ajang kayak gini. Nah, cara kamu untuk membagi waktu kamu ketika sekolah dan juga ikutan Zoom kayak gini, dan mungkin juga ada tugas-tugas yang lain gitu, itu gimana cara kamu?
2: Ya mungkin kita disiplin ya kak, disiplin bangun pagi, terus kita bikin to-do list apa aja sih yang harus kita lakukan hari ini gitu biar terlaksana semuanya gitu kak. Dan kegiatan kan banyak ya kak.
1: Aduh.
2: Terus belum kita nanti praktikum, terus nyelesain laporan dan lain sebagainya. Terus ini baru selesai ujian juga. Terus pada saat itu aku pas coaching itu kebarengan sama ujian kak. Jadi aku
0: gimana tuh?
2: Belajar sambil dengerin coaching. Jadi dua gitu ya. Satu pakai laptop, satu HP buat belajar gitu. Walaupun on cam enggak apa-apa sih pakai HP gitu ya. Gitu enggak apa-apa. Pokoknya kita nanti nyatet gitu.
1: Tapi itu yang kamu pelajari dan juga kamu dengar masuk enggak sih?
2: Masuk sih, Kak, sebenarnya.
1: Nyantol-nyantol aja kayak gitu ya. Wow, hebat banget
0: sih. Keren banget.
1: Ini dan juga dia belajar dua topik yang berbeda gitu kan. Yang satu mendengarkan, yang satu membaca kayak gitu.
0: Benar banget.
1: Wow.
0: Dan tadi ketika ngomong soal coachingnya tadi loh, kan ada beberapa materi yang udah diberikan sama coach gitu ya. Ada personal branding, terus tadi ada apa namanya sisi kepemimpinan dan lain-lain gitu. Menurut kamu sendiri itu gimana nih? Kamu memandang sebuah personal branding itu sebenarnya seperti apa?
2: Jadi personal branding itu adalah gimana caranya itu kita memiliki karakter, yaitu gimana caranya kita dikenal orang lain melewati karakter kita, keunikan kita, atau dari value kita atau kelebihan kita gitu kak. Gimana caranya kita dikenal banyak orang? Bukan berarti kita pingin terkenal, bukan ya? Gitu sih kak. Gimana caranya kita dikenal orang lain melalui kelebihan dan value kita gitu.
0: Oke. Dan kalau Agatha ini pengen dikenal jadi seperti apa nih setelah kamu mengikuti apa coaching itu tadi dan mengikuti kompetisi ini kayak gitu?
2: Jadi Agatha itu pengen dikenal itu sebagai anak yang multitalenta. Mengingat Agatha itu pada saat SMP juga mengikuti sebuah ajang modeling kak.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat SMP itu Agatha bener-bener introvert banget kak. Jadi gak percaya diri gitu kan. Dan angkatan itu belum memiliki jati diri yang kayak gimana, aduh ini arahnya mau gimana sih gitu. Terus seiring berjalannya waktu, angkatan itu kayak melihat teman-teman yang berprestasi, agak iri, minder ya. Tapi dari situ angkatan itu buatin kayak, ayolah buatin itu motivasi kamu gitu. Jangan kamu minder tapi kamu stuck, gak berani untuk mulai gitu. Jadi angkatan nyoba ajang modeling itu kan, kita dilihat banyak orang nih kayak kita mengagakan busana di depan panggung. Itu bener-bener nervous parah. Dan itu Agatha coba deh atur gimana caranya kita nervousnya itu terkontrol.
1: Yes.
0: Dan kenapa kamu memilih modeling pada saat itu? Atau memang teman-teman kamu yang berprestasi itu juga di bidang modeling juga, jadi kamu terinfluence untuk ikut modeling juga?
2: Enggak sih kak, jadi Agatha itu ikutin modeling itu karena pingin challenging lagi. Gimana caranya menantang, ayo kamu biar pede. Pada saat itu Agatha bener-bener gak pede kak. Bener-bener ya udah stuck, pingin maju tapi Agatha gak berani maju. Akhirnya Agatha pingin deh nyoba ini modeling
1: gitu.
2: Dan
1: ya
2: alhamdulillah pada saat itu seiringnya berjalannya waktu mengalir, akhirnya banyak-banyak nih prestasi yang diraih itu. Tidak hanya modeling gitu.
1: Berarti dia ini adalah tipe-tipe orang yang pingin berubah dan juga dilakukan gitu ya. Bukan cuman aduh aku pingin ini, pingin ini, tapi enggak ada action-nya sama sekali gitu.
0: Bagus
1: ya,
0: teman-teman. Dan ini bisa dijadikan contoh ya buat kamu yang mungkin kamu melihat beberapa teman-teman kamu udah berprestasi. Itu sebenarnya memang kadang itu memang ada, tapi jangan ya yang penting. Jadikan itu tadi seperti Agatha yang bilang tadi, jadikan itu adalah sebuah motivasi. Agar kamu bisa bergerak dan juga siapa tahu kamu juga punya prestasi yang bisa kamu raih teman-teman dulu.
1: Banget. Dan kita masih bakal ngobrol seru gitu ya barengan sama Agatha. Tapi kita break dulu sebentar teman-teman dua. Jangan kemana-mana, pasti tetap stay tune di 87,9 FM
0: Pro 2 LRI Malang, teman terbaik kamu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Ya, Rumah Pro 2 barengan sama Vira gitu ya, dan juga Bagas di
1: Sore
0: Ceria kali ini. Dan yang pasti kita masih barengan sama siapa nih?
1: Agatan. Halo Agatan.
2: Halo Kak.
1: Ya, masih semangat?
2: Semangat banget dong Kak.
1: Yes.
0: Dan tadi kita udah saling sharing-sharing gitu.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Apa aja sih sebenarnya duta siswa inspiratif itu gimana?
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Dan juga si Agatha tadi udah cerita kalau misalkan dia juga
1: banyak prestasi ya.
0: Iya, banyak banget prestasinya gitu ya, mulai dari modeling modeling juga tadi gitu.
2: Banget.
0: Nah, menurut kamu punya tips enggak sih gitu ya buat teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan kamu, yang juga masih ada rasa ketakutan gitu loh ya untuk tampil di depan umum. Nah, gimana nih caranya melawan rasa takut itu?
2: Bagi saya itu, buat teman-teman semuanya ya, tips mungkin dari saya, pokoknya atur nervousnya, jangan berlebihan, terus jangan takut gagal.
1: Okay.
2: Coba aja dulu, maju aja dulu, gagal, berhasil itu pikir belakangan. Kalau kita lihat orang yang berhasil di luar sana, yang keren di luar sana, pasti pernah mengalami gagal. Gak mungkin ada ceritanya orang berhasil gak akan pernah gagal, itu gak mungkin.
1: Okay,
2: jadi
1: banget.
2: Pokoknya lakuin aja dulu sesuai kemampuan, berusaha sesuai kemampuan diri kita, maju aja dulu, coba untuk gagal, menang kalah itu terakhiran. Pokoknya kamu berani maju terus pede, itu aja sih kuncinya.
1: Oke, berarti sebenarnya untuk pede sendiri bisa dibangun ya, asal kita punya tekad yang kuat gitu ya.
2: Iya, pokoknya kita tuh mengasah potensi diri kita itu kayak gimana caranya berani gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau kita gak men-challenge diri kita itu pasti gak akan bisa gitu kan.
1: Bener banget. Nah, aku sebenarnya penasaran ya Gaten ya, gimana respon dari teman-teman kamu atau dari pihak sekolah ketika kamu bisa masuk ke apa ya, final dari duta siswa inspiratif kali
2: tentunya
1: ini.
2: Tentunya pihak sekolah itu sangat support ya Kak, sama siswa-siswanya yang berprestasi baik akademik non akademik, sangat support dari guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan teman-teman juga saling support gitu ya. Bahkan saya pada saat syuting video itu dibantuin teman saya gitu. Iya, jadi setiap Agatan mengikuti lomba itu ke pihak sekolah dulu gitu, bilang, "Bu, saya mau mengikuti lomba ini," dan itu sangat disupport, langsung dibantuin gini loh, gini gitu. Jadi dikasihin materi sedikit gitu ya, tentang lomba yang akan kamu ikuti, terus tanya gimana caranya gitu, gimana caranya daftarnya biar diinfo ke teman-teman juga gitu. Jadi bisa jadi contoh ya, gitu, harapannya gitu sih Kak.
0: Oke, tapi menurut kamu apa sih langkah pertama gitu ya buat teman-teman Pro 2 yang lain gitu, yang mau, yang mungkin mau mengikuti jejak kamu juga nih, langkah pertamanya apa?
2: Mungkin ya berani mencoba gitu ya, jangan takut minder atau gimana, coba dulu gitu ya Kak. Terus sesuai dengan kemampuan kita, terus kayak mau kemana nih arahnya, misalnya mau lomba apa, kalau anak SD mungkin ya, mungkin di sini ada anak SD, mau mewarna, belajar mewarna, ikuti lomba mewarna gitu, misalnya bakatnya apa, melukis, ayo coba melukis gitu ya, coba mungkin kalau aku pengen ngasah nyanyi nih ya, aku coba deh les nyanyi atau lomba nyanyi, atau nggak harus les deh, nyoba sendiri di rumah karaoke, atau cara-cara vokal yang baik itu gimana. Bahwasanya Agatan juga penyanyi Kak.
0: Ini diborong semua nih kayaknya ya sama dia ya.
2: Sedikit-sedikit sih.
1: Berarti tapi cocok dengan apa yang mau dia bangun sebagai personal brandingnya ya. Karena dia pengen membangun seorang siswa yang memang benar-benar multi talent kayak gitu.
2: Yes, benar banget.
0: Semoga aja gitu ya, teman-teman yang lain, teman-teman Pro 2 khususnya bisa menjadi inspiratif juga sama kayak Agatha gitu.
1: Keren banget. Nah, sebagai seorang finalis nih Agatha nih, menurut kamu apa nih yang membuatmu bisa layak sampai ke babak final kali ini?
2: Kenapa saya dibilang saya layak? Karena saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan saya membuat sebuah konten video yang bagus ya Kak, dan isinya juga edukatif tentunya gitu ya, gimana caranya saya itu membuat konten yang edukatif, informatif, dan mudah dicerna oleh teman-teman di sini semuanya.
1: Oke, okay. Oh. Karena jadi penasaran ya, kira ya gimana ya kontennya ya.
2: Buat betul. Yang penasaran bisa lihat di IG aku, username-nya agatan_002.
1: Oke, okay. Itu tadi teman-teman produk langsung catat ya Instagram-nya
0: langsung aja
1: agatan,
0: gitu.
1: agatan_002.
0: Iya. Tapi kamu ada gak sih yang emang menginspirasi kamu membuat konten ini, antara kamu baca habis baca-baca buku, film gitu, ataupun melihat orang-orang yang orang-orang lain gitu.
2: Agatan juga banyak belajar dari YouTube, terus dari TikTok gitu sih Kak. Bahwasanya Agatan juga memiliki bisnis keluarga ya, bisnis F&B. Agatan juga memegang kendali digital marketing gitu. Jadi di SMK itu juga diajarin kewirausahaan ya, gimana caranya kita membuat produk yang inovatif, cara promosi, dan itu saya terapkan di usaha orang tua saya.
1: Usaha apa itu, Agatha?
2: Ayam bakar keju, Kak. Kemarin juga sempat diundang di RRI juga.
1: Oke, kapan-kapan kita cicipi ya, Vira.
2: Boleh banget.
1: Oke, keren banget. Nah, kalau sosok, apakah Agatha ini punya sosok yang membuat Agatha apa ya, punya role model kayak gitu? Ada nggak, Agatha?
2: Ada sih, Kak, ya. Mungkin, tapi gak di sekitar kita ya, banyak artis-artis yang menginspirasi Agatha, seperti TikTokers Erica Ricardo itu sangat menginspirasi, terus Jeremy Owen itu kan yang kayak gimana caranya mengolah limbah gitu ya, lingkungan-lingkungan, terus ada Pandawara Group.
1: Oh yes, itu memang benar-benar panutan sih itu ya.
2: Iya gitu, dan dia sangat benar-benar menginspirasi saya gitu ya, Kak.
0: Apakah kamu juga sudah mengikuti jejak-jejak Pandawara gitu ya? Maksudnya seenggaknya kayak buang sampah pada tempatnya aja gitu loh. Ya kan?
2: Jadi dari hal-hal yang kecil ya, Kak ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kenapa kamu pakai sama Bagas? Gak boleh kayak gitu kamu tuh. Oke deh kalau gitu, karena waktunya sudah mepet gitu ya.
1: Dan mungkin Agatan juga mau mengikuti Grand Final ya berarti
2: Nanti malam ya. Nanti jam
1: berapa?
2: Jam 7 malam.
1: Oke, keren banget. Semoga sukses ya, Agatan ya.
2: Doanya ya buat teman-teman, semoga Agatan lolos.
1: Amin.
0: Tapi kamu boleh dong kasih sepatah dua kata patah untuk teman Pro 2 gitu ya, apalagi untuk mereka yang sama-sama pelajar yang sedang berjuang nih mengejar mimpi mereka.
2: Buat teman-teman, lanjutin aja kemampuan kalian. Kalian mau berprestasi, ayo dimulai dari sekarang. Jangan takut gagal, sekali lagi saya ulangi, jangan takut gagal, terus berani. Dan kalah menang itu pikir belakangan, karena kesempatan tidak datang dua kali.
1: Keren.
0: Terima kasih Agatha.
1: Terima kasih Agatha. Bisa say bye dulu di kamera ya. Terima kasih
2: semuanya.
1: Semoga nanti malam menang ya.
0: Amin.
2: Terima kasih.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira.
1: Dan juga Bagas di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan yes, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Buat kamu yang punya kewajiban ya. Dan selamat pulang juga, teman Pro 2. Biasanya jam-jam segini udah pada di rumah ya.
0: Betul, ataupun gitu, ada sebagian yang masih kejebak macet biasanya.
1: Yes, benar, gitu ya. Atau mungkin ada yang baru siap-siap untuk keluar nih, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Jadi memang kadang sekarang di jam sekarang tuh aktivitas masyarakat tuh kadang ada beberapa yang kayak pada umumnya, tapi memang ada beberapa yang beda juga kayak gitu.
0: Benar banget. Mungkin ada di antara kamu yang baru berangkat bekerja gitu ya, teman Pro 2. Yes. Kita juga mau mengucapkan suara siapa tadi? Tiba-tiba ada suara tambahan.
1: Iya, benar banget. Kayak suara-suara MD gitu loh.
0: Benar. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Benar banget.
0: Viral dan juga Bagas masih bakal menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi menarik lainnya gitu ya.
1: Yes.
0: Dengan pilihan-pilihan lagu yang pasti enak banget untuk nemenin kamu di sore hari ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

0: Teman berdua masih bersama Vira dan juga Bagas di sore ceria kali ini. Walaupun kali ini sorenya udah mulai ke malam ya Vira ya.
1: Benar banget teman berdua. Tapi rasa-rasanya Malang ini makin malam makin enak gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, makin enak, makin dingin gitu.
1: Apalagi sekarang kalau misalkan mandi pakai air dingin tuh rasanya kayak gigi tuh pasti bunyi.
0: Ya, karena menggigil ya.
1: Benar.
0: Iya, karena memang dipersatukan gigi atas dan gigi bawah dalam sebuah kegigilan.
1: Ya benar banget teman perlu, karena memang cuaca di Malang kalau udah menjelang malam gitu ya sampai dini hari teman pro 2 itu rasanya yes, kayak dingin
0: edul banget. Banget gitu ya. Apalagi ini di udah mulai musim Juni teman pro 2 ya, dan mau masuk ke musim kemarau itu biasanya memang akan lebih dingin lagi kayak gitu.
1: Betul, karena biasanya orang-orang Malang ngomongnya musim maba.
0: Oke, iya. Karena ya kan? Memang mahasiswa baru pada datang ya gitu tahun 2022.
1: Betul, ya. Jadi sebelum mereka pada masuk gitu ya. Jadi mahasiswa yang lama-lama ini kan mereka lagi liburan tuh. Okay. Jadi pada sepi nih di Malang biasa gitu.
0: Yang maba
1: juga biasanya mereka cuman diem aja di dalam kos.
0: Iya, yes, sebenarnya. Nah, kalau gitu. Maba kan biasanya kan ada beberapa yang dari luar kota, banyak yang dari luar kota ya. Dan biasanya kalau jadi maba itu tantangan atau hal yang akan di lakukan itu adalah mencari tempat tinggal ya gitu.
1: Betul, biasanya work tuh biasanya kan.
0: Yes, benar banget.
1: Kayak, tempat ini secara harga oke. Secara fasilitas yes gitu ya. Cuman biasanya ini jaranya
0: kayak gitu. Dan kalau yang mau dekat fasilitas oke, tapi kok mahal.
1: Kayak mana?
0: Iya. Gitu ya. Gitu. Tapi memang teman berdua buat kamu yang para maba kayak gitu ya, memang itu hal-hal yang wajar ketika kamu mencari tempat tinggal. Belum. Ketika kamu merantau kayak gitu ya. Dan yang harus disesuaikan itu adalah entah itu budgetnya atau yang lainnya kayak gitu teman pro 2.
1: Betul. Yang penting adalah kamu itu nyaman dulu
0: nyaman
1: di sini gitu loh teman pro 2.
0: Dan cocok dengan mobilitas kamu kayak gitu atau kalau kamu bisa ngampus lewat jalan ini segini kira-kira harus menempuh jarak berapa?
1: Benar. Gitu. Tapi sebenarnya ya, nggak usah terlalu dipikirin karena seiring berjalannya waktu kamu kan bakal ketemu terbiasa sama teman-teman gitu kan. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman gitu, kamu pasti bakal menemukan satu base camp, kos-kosan gitu kan, kosan teman kamu yang deket sama kampus teman program. Dan aku yakin kamu pasti bakal menghabiskan waktu tidurmu tuh di situ gitu ya. Yang paling deket sama kampus yang cuma tinggal jalan kaki, kalau enggak lewat lewat gang-gang belakang kampus kayak gitu.
0: Kan biasanya kalau awal-awal kayak gini kan, yang penting bisa buat tempat tinggal dulu kayak gitu kan. Biasanya satu bulan setelahnya ketika udah dapat teman, udah dapat kenal kayak gitu, itu kan tahu banyak info-info nih. Oh ternyata di sini ada lebih murah, oh lebih deket juga gitu. Jadi nggak apa-apa teman perlu dua, cari aja tempat tinggal yang membuat kamu nyaman dulu.
1: Nyaman aja dulu ya teman perlu dua. Dan juga kamu jangan kemana-mana, masih barengan Vira dan juga Bagas di sore ceria. Jadi pasti tetap stay tune di
0: 87,9 perlu dua RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman, Pro 2 masih bareng sama Fira dan juga Bagas.
2: Yes, bener banget. Kali ini kita akan memutarkan musik dari Aktif teman Pro 2 ya. Atau Akselerasi Kreatif Musik teman Pro 2.
1: Yep.
2: Dan buat kamu yang yang penasaran ya, lagu apa yang akan kita putarkan teman Pro 2 ya. Kita ada lagu dari Air Mukim Squad nih teman Pro 2.
1: Jadi Air Mukim Squad sendiri adalah salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif yang ada di Merauke gitu.
2: Bener
1: ya
2: banget.
1: Yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party.
2: Yes.
1: Yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop teman Pro 2.
2: Bener banget. Dan produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi ini dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan juga Fighters Haris teman Pro 2 yang bertugas sebagai kurator. Ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2.
1: Musik Bagus ya, bukan Musik Bagas ya.
2: Yes, betul banget. Tapi kalau Musik Bagas pasti bagus.
1: Benar. Oh, boleh. Ya, jadi judul singlenya adalah Musamu teman Pro 2. Yes. Musamu sendiri adalah sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Nih, Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tempatnya lebih dari hewan jenis rayap gitu ya.
2: Yes,
1: yaitu namanya makrotermes. Dan Musamus sendiri memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke ya. Mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya.
2: Keren banget.
1: Wow, filosofis banget ya.
2: Yes, filosofinya adalah kita nggak perlu menunjukkan bagaimana kita bekerja, tapi yaudah tunggu aja hasilnya.
1: Nice.
2: Keren banget.
1: Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu aja.
2: Langsung
1: ya.
2: Langsung aja, Fir.
1: Single dari Air Mukim Squad dengan Musamus. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu yang sangat cocok banget didengerin ketika santai kayak gini ya.
1: Betul.
0: Lagunya dari, apalagi suaranya David Bayu tuh memang sudah sangat khas banget, ada naif-naifnya gitu loh.
1: Agak kayak agak naif ya kak, gitu ya. Ya memang Pro 2. Dan gak kerasa udah mau jam 7 aja gitu.
0: Bener ya. Banget.
1: Ini saatnya Vira
0: dan
1: pamit
0: juga, yes, Bagas juga pamit Lampro 2 ya.
1: Oh, gue kira cuma aku aja.
0: Enggak, aku juga mau pamit Lampro 2 karena kita kan udah nemenin dari jam 3 tadi Vira.
1: Benul.
0: Dari apa namanya, matahari masih eksis sampai sekarang matahari lagi bobo.
1: Eksis. Eksis, kayak ada ingat sesuatu tuh, eksis gitu ya, Tumpah Pro 2.
0: Yes, benar banget.
1: Tapi gitu, kamu kamu jangan kemana-mana, karena selama satu jam ke depan kita bakal mengajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta.
0: Yes, benar banget, Tumpah Pro 2 dengan acara adalah musik live chat seperti biasanya.
1: Benul, bakal ada siapa nanti, pantangin aja.
0: Benar banget.
1: Dan malam hari kamu nanti bakal ditemenin oleh... Ini adalah ini seru sih,
0: yes,
1: siaranya biasanya Teman Pro 2, yaitu ada Ireng.
0: Yes, benar banget. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini Teman Pro 2 ya.
1: Oh.
0: Dan akhir kata Bagas pamit.
1: Vira pamit.
0: Bye-bye. Bye.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Ya, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, praktisi pasar modal Putri Ayu Arikusuma menilai pelemahan rupiah dan penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG tidak hanya dipengaruhi faktor global tetapi juga tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Putri mengatakan investor saat ini sangat memperhatikan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan kemudahan berusaha sebelum

0: skuad dengan melepas penjaga gawang Andrian Casfari menjelang musim kompetisi baru. Kiper berusia 26 tahun itu mengakhiri kebersamaannya dengan Arema FC setelah hampir 2 musim membela tim Singoedan. General Manager Arema FC Yusrinal menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan Casfari selama berada di Malang. Yusrinal menilai Casfari selalu memberikan kontribusi positif bagi tim dan berharap mendapat kesempatan bermain lebih banyak di klub barunya. Pelepasan Andrian Casfari menjadi bagian dari langkah Arema FC dalam menyegarkan komposisi pemain untuk menghadapi musim mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Duration. Sebenarnya enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin

0: kayak aku incline-nya tinggi gitu.
1: Incline-nya tinggi.
0: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
1: Oh iya.
0: Gak mau lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
1: Tapi speed-nya naik terus.
0: Naik terus.
1: Iya, iya, iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar gak sih?
0: Yes, betul.
1: Terlalu, aduh kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
0: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
1: Strava
0: itu,
1: gitu ya.
0: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
1: Iya, iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
0: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
1: Sehat ya?
0: Healthy,
1: ya. Say healthy, ya. Bener-bener.
0: Healthy hobby.
1: Iya, iya, bener.
0: Keep it up, guys.
1: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, tempat produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
0: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
1: Competitive jadi, dancing?
0: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
1: Oh ya, pertama kali itu, ngedance?
0: Iya, gak pertama kali sih. Tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
1: Oh
0: SMP. Ikut juga ada akademinya juga.
1: Oh.
0: Di Gigi Art of Dance.
1: Wow.
0: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah sibuknya lomba dance akhirnya.
1: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
0: Iya.
1: No,
0: sampai ke luar negeri juga kan.
1: Wow.
0: Aku di Singapura tahun lalu.
1: Gila keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
0: iya
1: gak
0: sih?
1: Lebih ke kardio gak sih?
0: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
1: Betul.
0: Gitu. Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
1: Wah itu draining gak buat Kak Agatha?
0: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka. Jadi kayak gak kerasa capek sih.
1: Iya.
0: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
1: Wow, udah enjoy banget justru enjoy sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
0: Betul.
1: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
0: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
1: okay.
0: Aku emang gak bisa diem anaknya.
1: Oke.
0: Okay. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
1: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
0: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
1: Oh, kan? iya.
0: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
1: Iya.
0: Love and Berry gitu.
1: Okay.
0: Dulu koleksi banyak sih.
1: Banyak banget.
0: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
1: Wah gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak
0: gitu. Iya, betul. Aku kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
1: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
0: belum tahu jago atau enggak.
1: Iya.
0: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
1: Iya, awalnya dari coba dulu.
0: Coba, terus ternyata suka banget.
1: Nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Nah itu. Oke, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
0: Yes.
1: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god,
0: gak lebih
1: hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kok lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak ini mau diselesai atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu, it's not your fault girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsisistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun bener. Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tau aku kurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip dat.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gini sih? Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: bisa-bisa aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja sih.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omi gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu. Tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman berdua kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should Look Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda,
0: ya. Nah itu teman berdua, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should Look Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo,
0: Kak Cindy, gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh iya? Yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
1: Something different.
0: Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis, ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dia Zoom sharing seperti ini, gimana seperti itu gimana, tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana, tapi ya gitu, long distance.
0: Yes,
2: yes.
0: Okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak,
0: tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Soalnya galak, gemas ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah, kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Okay.
1: Iya,
0: berarti
1: sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: NPD. Yeah. NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar. Ke
3: cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi betul, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi nggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: Mei
0: April. Untuk April. Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes, yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
2: want you back
1: beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih.
2: Tapi lebih kayak emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Itu tuh
2: ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Kak Adis. Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok dan
0: nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making. Okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Awalnya. Terus akhirnya ketemu, terus habis ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja gitu. Bro, padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it. Langsung go with the flow. Dan kita langsung kerja nonstop. Kita begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana? Terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Okay. Gak ada gitu. Maksudnya, dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh.
0: Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua hari.
0: Dua kali dua hari. Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, begitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa bentar lagi, tunggu aja gak
2: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak
0: iya, jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: aku juga jangan sampai.
2: Belum pernah. Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya. Nah, bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skater sih ya.
2: Main skateboard.
0: Yeah. Skateboard juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Aku
2: juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi.
0: Oke.
3: Tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes,
0: happy. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Oke. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman produser, selamat malam dan spesial malam hari ini kita ketemu lagi di Jaga Malam ya, di spesial programnya Mental Health gitu. Dan malam hari ini aku gak sendirian. Seperti yang sudah bisa disaksikan secara langsung di studio Pro 2, aku sudah ada seseorang yang nantinya juga kita akan stalking-stalking kepada ini beliau ini adalah seorang senior begitu ya, yang sudah lama malang melintang di dunia Indonesia Sehat Jiwa. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol apa sih Indonesia Sehat Jiwa ini. Mungkin kalau misalnya kamu yang suka malang melintang di seputaran Soekarno-Hatta dan sekitarnya, kamu pasti sering banget lihat posternya gitu ya, di jembatan-jembatan. Benar ya Mas Poko ya? Oke, selamat malam. Ini sudah ada Mas Ri Rumpoko, panggilannya Mas Poko, yang adalah Kabid Suportif ISJ.
1: Ya,
0: kabar baik malam hari ini Mas Poko.
1: Puji Tuhan, kabar hari ini sangat baik.
0: Oh, puji Tuhan, yes. Luar biasa ya. Saya senang banget ini karena kayaknya Mas Poko ini biarpun nervous tapi tetap vibes-nya siap gitu ya. Jadi sebenarnya udah siap perang ya.
1: Harus siap ya.
0: Eh, tapi jangan berasa perang loh, kita lagi berasa ngobrol aja gitu ya.
1: Boleh.
0: Kita juga mau mengundang teman-teman produk mungkin nanti yang mau tanya-tanya, mau sekalian sharing. Tipis-tipis boleh lah ya Mas Poko ya.
1: Boleh.
0: Di line WhatsApp kita boleh banget di 081-555-6879. Ataupun juga kamu bisa DM aja di Instagram Pro 2 di @rrpro2malang. Mas Poko, ini menarik sekali karena Indonesia Sehat Jiwa. Dari namanya tuh kayaknya memang sudah punya satu slogan atau tagline bahwa Indonesia tuh harus sehat jiwa.
1: Ya betul, Indonesia tuh harus sehat jiwa, betul.
0: Yes, tapi pada faktanya, pada kenyataannya, in this situation gitu ya, sekarang banyak orang yang kayaknya real life-nya kayaknya baik-baik aja, tapi sebenarnya something wrong gitu, inside us gitu. Waduh.
1: Betul.
0: Mungkin
1: betul.
0: Di awal nih Mas Poko, sebelum kita lebih jauh cerita soal Indonesia Sehat Jiwa, apa sih urgensinya kenapa Indonesia Sehat Jiwa ini kemudian diadakan dan kemudian sudah ada di mana-mana juga?
1: Ya oke, kalau kita lihat bahas hari ini adalah terkait bagaimana kita bisa sehat secara jiwa gitu ya Mbak. Kenapa harus Indonesia Sehat Jiwa? Karena ya kita berangkat ini harus bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana kita bisa bersekolah dengan baik.
0: Betul.
1: Bagaimana kita mau kuliah dengan baik, kita dari mental kita harus sudah sehat dulu.
0: Sepakat.
1: Dengan sehat mental, fisik kita bisa sehat juga. Begitu.
0: Wow, ini jawabannya benar-benar kayaknya udah kejawab semua gitu ya, luar biasa banget. Padahal tadi katanya udah bilang, aduh Mbak, ini kok saya berasa ujian gitu ya. Berasa lagi masuk dosen penguji gitu ya Mas Poko ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang sebenarnya ketika kita bicara soal Indonesia Sehat Jiwa, maka di dalam seluruh aspek kehidupan, harapannya manusia itu memang benar-benar mentalnya dia sehat gitu ya. Dia ready menjalani hidup dengan challenge yang luar biasa
1: ya,
0: ini.
1: Ya betul, walaupun sebenarnya semua orang mungkin kita pernah mengalami ya, sedikit gangguan
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Betul, kayaknya banyak sih kalau sekarang ya.
1: Gitu banyak ya, tapi sebenarnya ya tanpa disadari mungkin kita pernah stres-stres kecil gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Menghadapi ujian ya,
0: betul.
1: Anak-anak sekolah mungkin lagi menghadapi ujian kan,
0: ini
1: ada stres-stresnya.
0: Betul.
1: Mahasiswa yang euforianya ya kan, yes aku keterima di fakultas negeri,
0: betul.
1: Universitas IPTN yang terkenal gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Lupa, nanti malah, wah stres nih nanti ketemu mahasiswa baru lagi.
0: Betul,
1: yang
0: ospek lagi.
1: Ketemu, ospek bener, lagi,
0: adaptasi.
1: Ketemu senior-senior yang ganteng. Harus bagaimana, senior-senior yang cantik harus bagaimana ya kan, stres lagi nanti. Nah itu makanya kita harus sehat Mbak, gitu.
0: Wow, luar biasa banget. Tapi Mas, ketika dibilang kita harus sehat, tapi ternyata kan faktanya memang tidak semua orang baik-baik saja.
1: Betul.
0: Makanya kenapa Indonesia Sehat Jiwa ini akhirnya hadir.
1: Betul.
0: Itu ceritanya gimana sih Mas, kok bisa ada Indonesia Sehat Jiwa? Siapa yang kemudian menggagas?
1: Sebetulnya ini penggagasnya adalah Ibu Sofia.
0: Ibu
1: gitu
0: Sofia.
1: Ya, ya betul. Okay. Kebetulannya adalah ini sebenarnya Yayasan Indonesia Sehat Jiwa ini programnya sebetulnya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah ini adalah program Yayasan Mahargiono gitu Mbak. Jadinya kenapa ini ada di pertama itu di Kota Malang.
0: Wow.
1: Kenapa di Kota Malang? Ya kalau dari surveinya itu disampaikan bahwa ya dulu tingkat depresi anak-anak di mahasiswa di Kota Malang itu cukup tinggi. Nah makanya Ibu Sofi datang ke Malang itu mencoba bagaimana supaya program ini bisa berjalan di Malang seperti itu. Awalnya itu adalah bukan Indonesia Sehat Jiwa sebetulnya adalah Malang Sehat Jiwa. Awalnya itu
0: langsung kotanya gitu ya.
1: Langsung kotanya, tapi ini kebanyakan yang menghubungi bukan anak-anak Malang, bukan orang-orang warga Malang, tapi malah dari luar Kota Malang.
0: Wow.
1: Makanya sejak tahun 2025 itu berubah
0: menjadi
1: Indonesia Sehat Jiwa.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Karena ternyata pada datanya yang dihadapi juga bukan cuma orang Malang aja.
1: Betul.
0: Orang-orang di luar Malang juga.
1: Betul.
0: Di luar Pulau Jawa gitu ya.
1: Ternyata di mana bukan orang Malangnya.
0: Betul.
1: Pendatang.
0: Waduh.
1: Dari luar daerah Malang.
0: Betul.
1: Gitu,
0: karena
1: Pak.
0: Seperti yang tadi disampaikan Mas Poko, mungkin Malang juga sebagai kota pelajar ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya kayak jadi tempatnya pelajar ketika mereka mungkin lagi jadi mahasiswa stres, ya yeah. kan? Karena mungkin harus skripsi dan sebagainya, betul. Gitu ya. Mungkin ketemu dosen pembimbing yang mungkin sebenarnya kadang-kadang ini kan realita yang sebenarnya harus dihadapi. Tapi mungkin balik lagi, betul. Kadang-kadang dari berangkat dari pendidikan keluarga yang berbeda, kemudian betul. Kebiasaan habit juga akhirnya membuat struggling survive. Ya, orang tuh beda-beda gitu ya, Mas.
1: Betul, betul. Masing-masing anak itu strugglingnya berbeda, betul. Mbak. Karena tadi Mbak Irene sudah sampaikan bahwa mm-hmm. masing-masing anak ini berangkat dari keluarga yang berbeda,
0: yes.
1: latar belakang pendidikan yang berbeda,
0: betul.
1: Segi ekonomi yang berbeda, ini membentuk karakter anak ke depannya. Nah, betul. Sehingga kenapa kok kita mengangkat ini, kok banyak anak-anak remaja Gen Z gitu ya,
0: iya,
1: anak-anak milenial kok banyak yang menghadapi situasi yang tidak mengenakan terkait masalah mental mereka, yeah, gitu. Nah, betul. Ini sebenarnya juga kita berangkat gitu ya, yeah. dari keluarga yang seperti apa, mm-hmm. dari kelas ekonomi yang seperti apa, itu membentuk juga sebetulnya. Walaupun tidak semua membentuk dari, contoh misalkan dari keluarga miskin, dia akan ke depresi tinggi. Tidak juga, ternyata banyak kok dari yang keluarga-keluarga yang secara ekonomi mereka cukup mapan, tapi loh kok ini juga menghadapi situasi yang terkait masalah mental tuh mereka menghadapi yang nggak mengenakan gitu, Mbak. Nah, ini jadi yaitu bagaimana kita juga melihat bahwa anak-anak ini berangkat dari keluarga yang seperti apa. Apakah memang dia broken home?
0: Yes, betul.
1: Apakah dari keluarga ekonomi yang cukup aja, yeah. mapan, atau seperti apa? Itu
0: berpengaruh juga ya, Mas?
1: Sangat berpengaruh, Mbak.
0: Wow.
1: Betul.
0: Belakangan ini sebenarnya udah cukup lama ya, kita dengar istilah burnout lah, overthinking lah, anxiety. Dan ini lekat sekali di kalangan Gen Z.
1: Betul.
0: Sebenarnya apa nih urgensi? Karena kalau kita lihat sebenarnya Gen Z kan cukup speak up juga soal kesehatan mental.
1: Betul.
0: Wow, ini luar biasa loh. Apakah
1: sangat,
0: karena
1: sangat luar biasa.
0: Iya, dibandingin generasi milenial misalnya ya.
1: Betul.
0: Mereka lebih cakap nih.
1: Betul.
0: Gimana, Mas? Menurut Mas
1: kalau mau lihat di saya dari segi pekerja sosial ya, Mbak Irene, ya. Jadi kalau saya lihat bahwa kenapa anak-anak ini menghadapi situasi yang tidak mengenakan? Karena kita berangkat dari, ya tadi saya bilang bahwa ini kita dari ekonomi yang seperti apa sih, Mbak?
0: Okay.
1: Gitu ya. Dan ternyata faktor-faktornya juga menghambat anak-anak untuk mereka mencari. Sebenarnya kalau dibilang di perkota mungkin mereka banyak informasi ya, yeah. mereka sudah terpapar dengan gadget gitu ya,
0: betul.
1: Apalagi sekarang udah ada AI gitu ya. Nah, masalah ini jadi masalah baru adalah teman-teman ini mereka tidak berangkat ke profesional,
0: betul.
1: Mereka hanya berangkat dari AI, berdasarkan dari AI. Oh,
0: iya loh, betul.
1: Kok saya jadi mengalami NPD?
0: Jatuhnya gitu, self diagnose ya, Mas,
1: nah,
0: ya.
1: Nah, self diagnose gitu. Jadi sebenarnya sangat berbahaya, Mbak yeah. Iren.
0: Okay.
1: Nah, makanya kami harapkan bahwa kalau kamu memang menghadapi situasi tidak mengenakan gitu ya, yeah. kamu boleh kok berangkat ke psikolog,
0: okay.
1: kamu boleh kok ke psikiater. Ini okay. bukan momok yang sangat membahayakan sebetulnya. Yeah. Nah, sebenarnya anak-anak ini sebenarnya sudah aware sebetulnya, Mbak. Tapi balik lagi, karena mereka ya self-diagnose gitu. Jadi yang, kok aku kayaknya depresi ya? Loh, kamu udah ke psikolog belum? Belum, Kak. Loh, kenapa kamu bisa begitu? Berdasarkan AI, Kak. Nah, oh. itu jadi bahaya loh, Mbak Irene gitu. Jadi sebaiknya memang mereka, kalau memang mereka menghadapi situasi tidak mengenakan gitu ya, kok saya kok nggak bisa tidur 3 hari berturut-turut dengan waktu yang sama gitu ya, kok saya mengalami gangguan untuk mandi aja, kok ini kok saya nggak mau mandi ya sekarang. Nah, itu salah satu bagaimana
0: symptoms-nya
1: gitu.
0: Iya,
1: nah, ini menjadi tanda-tanda. Nah, ini juga harus dilihat dari mungkin orang tua di rumah ya bisa melihat situasi anaknya seperti apa, apakah anak yang tadinya ceria tiba-tiba menjadi pemurung gitu. Nah, itu boleh kok pendekatan kepada anak gitu ya. Nah, ini yang harus diharapkan dari Indonesia Jihad, berharap bahwa memang yuk kita orang tua rangkul anak-anak kita,
0: yes, betul.
1: Gitu ya, istri merangkul suaminya yang mungkin juga mereka depresi di kantor gitu ya,
0: atau sebaliknya gitu,
1: atau ya. Sebaliknya gitu, atau anak yang merangkul orang tuanya juga itu sangat diperbolehkan. Apalagi laki-laki sekarang nih, Mbak, waduh, laki-laki boleh menangis kok.
0: Yes.
1: Betul.
0: Kalau zaman dulu tuh anak-anak udah dari kecil bilang, kamu laki-laki gak boleh nangis ya.
1: Gak boleh.
0: Jadi kayak mereka udah kayak, okay, kita laki-laki kalau nangis bukan laki-laki, cemen.
1: Betul,
0: gitu jadi ya.
1: Gitu.
0: Padahal sangat, it's normal gitu untuk
1: it's
0: laki-laki boleh
1: banget.
0: Menangis.
1: Betul, boleh banget. Makanya Indonesia itu, yeah. Indonesia itu bahwa laki-laki boleh menangis kok, laki-laki okay. boleh bercerita. Itu loh, Mbak,
0: wow.
1: laki-laki boleh bercerita. Karena banyak laki-laki ini mereka gak bercerita. Ya mungkin secara lahiriah ya, memang mereka mungkin, saya kan laki-laki ya, balik lagi, terbentuk dari kecil anak laki-laki itu tidak boleh menangis, anak laki-laki itu menghadapi situasi sendirian. Nah, itu yang wow. harus kita apa ya, kita benahi pelan-pelan sih, Mbak Irene, gitu.
0: Wow, ini luar biasa banget ya. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi, karena menurut aku ternyata ini jadi satu perspektif baru bahwa kalau orang datang ke psikolog, mereka datang mungkin kepada teman-teman yang ada di Indonesia Sehat Jiwa, bukan berarti kamu harus merasa malu gitu ya, tapi
1: betul.
0: Memang karena perlu.
1: Perlu.
0: Oke, betul. Nanti kita akan sambung lagi ya, Mas Poko ya.
1: Oke.
0: Setelah yang satu ini.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Oke, teman Pro 2, malam hari ini luar biasa ya. Ini kayaknya pengen dipanjangin kalau bisa jamnya. Karena spesial dijaga malam mental health. Ini kita hadirkan Mas Sri Rumpoko SOS ya, Kepala Bidang Suportif ESG. Tadi kita lanjut lagi nih Mas Poko ya, bahwa memang menarik sebenarnya Gen Z ini speak up banget terkait yang namanya mental health gitu ya. Mereka memang sangat peduli. Dan mereka juga, teman-teman ini kan kalau kita lihat Gen Z juga ya Mas ya?
1: Gen Z
0: ya?
1: Iya, mereka Gen Z.
0: Gen Z ya? Dan mereka baik-baik aja nih secara mental ya?
1: Mental, oh wow. Baik-baik. Tapi okay, kalau kita ngobrol lebih langsung,
0: ada sesuatu pasti ada ya?
1: Yuk, kita ke psikolog boleh nggak?
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti setiap orang itu sangat mungkin punya hal-hal yang memang agak sedikit, apa ya? Bukan gangguan jiwa, ngomongnya apa Mas?
1: Bukan. Jadi semua orang itu sebenarnya punya bibit, Mbak.
0: Ya, oke. Okay. Ya,
1: contohnya kayak misalnya kita menghadapi situasi, aku lagi ujian nih besok, tiba-tiba mau skripsian ya kan. Waduh, aku gak siap. Itu kan kita, itu ya, stres ya. Jangan bilang depresi Mbak, karena kalau dibilang depresi itu adalah stres yang menumpuk berhari-hari dan berbulan-bulan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi jangan dikit-dikit, kamu depresi ya? Gak gitu maksudnya. Maksudnya, kok kamu kayaknya butuh teman ngobrol ya? Itu. Jadi kalau misalnya, iya nih gue butuh teman ngobrol. Yuk, kapan kita punya waktu, kita ngobrol bareng-bareng. Apa yang bisa kita bantu? Kayak gitu. Nah, dia ESG itu Mbak. Jadi, menyediakan teman-teman untuk menjadi teman pendengarnya ya. Minimal pendengar aja. Gak usah ngomong, wis, gitu. Cukup dengerin aja. Lo punya masalah apa sih? Ya itu kita cukup dengerin aja. Hadir kita ada di situ, itu sudah cukup.
0: Oh. Jadi memang sebenarnya presence kita tuh ketika orang lagi butuh tuh memang sangat ini ya.
1: Betul.
0: Sangat betul-betul berarti gitu ya Mas Papa ya. Apalagi buat mereka yang mungkin lagi tertekan atau
1: betul,
0: ada satu masalah gitu ya. Itu ya, memang memang harus kita kemudian bisa menjadi bahu atau telinga untuk bisa mendengarkan keluh kesah teman-teman kita. Tapi tadi Mas Poko bilang ada orang-orang yang memang ketika dicurhatin sesuatu itu justru jadi beban buat mereka.
1: Ya, betul.
0: Itu ada ya kayak gitu ya?
1: Ada, betul. Makanya kalau di Indonesia Sehat Jiwa ini kami persiapkan teman-teman untuk menjadi pendengar dulu. Setelah itu kita sampaikan bahwa teman-teman kalau sudah ketemu sama klien kita, teman-teman merasa ada yang tidak beres dengan diri teman-teman, teman-teman wajib lapor kepada kabit-kabit kita untuk sampaikan bahwa, kak, aku boleh nggak hari ini tidak memegang klien dulu. Kenapa? Karena ibaratnya kalau bahasa simpel adalah setiap kita cerita orang itu kita adalah membuang sampah.
0: Iya betul.
1: Nah kita menerima sampahnya nih Mbak. Nah kalau kita gak pernah buang sampah, kita tumpuk, itu jadi kita yang bermasalah jatuhnya gitu. Nah makanya harapannya adalah kalau memang teman-teman sudah mengalami sedikit, bisa disampaikan bahwa kok aku kayaknya gak beres deh setelah dengar cerita dari dia. Kok kayaknya kok ini works banget sih apa yang dia cerita, kok sama banget sama kayak aku ya.
0: Betul.
1: Nah itu teman-teman harus lepas dari sana, gak boleh.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu bisa menjadi efek negatif buat klien kita
0: betul
1: juga gitu, bahayanya.
0: Jadi harus ketika dia mau menghadapi pasien misalnya, itu memang benar-benar harus benar-benar dia sehat gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, dalam kondisi baik gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, Mas Poko ini menarik karena sekarang kan zaman digitalisasi. Sekarang anak muda tuh kayak tadi bilang tinggal curhat ke AI, mereka bisa kemudian memberikan diagnosis gitu ya.
1: Yep.
0: Tapi akhirnya jadi salah diagnosa juga.
1: Betul.
0: Begitu. Berarti memang media sosial ini punya juga positif dan negatif. Seperti apa, yep, Mas Poko?
1: Dampak positif adalah semua ini pintu. Kalau dulu zaman kita sekolah ya, kalau mau melihat dunia itu kita buka buku.
0: Betul.
1: Ya dulu internet ada, tapi kan tidak sebuka
0: semua
1: sekarang.
0: Semua bisa akses, betul.
1: Sekarang tuh semua sudah terbuka akses. Itu positifnya. Kita mau cari apa ada.
0: Ya.
1: Tetapi negatifnya adalah ya tadi bahaya teman-teman ini mereka tidak bisa melihat itu secara positifnya gitu. Mereka cari hal-hal yang negatif gitu. Ya dikit-dikit. Kenapa ya aku nggak bisa tidur berhari-hari? Mereka ngira di AI. Akhirnya jawabannya apa? Akhirnya mereka pas self-diagnose gitu. Jadi ini yang bahayanya gitu Mbak. Nah makanya yang menjadi efek negatif adalah mereka tidak bisa melihat sosial media ini menjadi positif bagi diri mereka gitu. Mereka melihat aja akhirnya dikit-dikit mereka ke sosial media.
0: Iya.
1: Mereka curhatnya di Facebook. Mereka curhatnya di Instagram. Sedangkan itu sebetulnya enggak. Semuanya adalah orang-orang yang jawab. Itulah orang-orang yang mereka aware gitu dengan masalah kita. Enggak.
0: Iya.
1: Kita takutnya begitu Mbak. Masalahnya banyak anak-anak sekarang mereka bertanya ternyata yang jawab itu adalah predator.
0: Iya betul.
1: Mereka predator. Mereka adalah secara mencari keuntungan gitu ya. Nah ini yang membahayakan gitu. Apalagi anak-anak sekarang nih, aduh harus benar-benar didamping oleh orang tua. Walaupun ya kita bisa sampaikan bahwa ya nggak semua sosial media itu buruk, nggak gitu. Tapi ya harus lebih hati-hati untuk bijak lah penggunaan media sosial itu gitu Mbak.
0: Oke. Berarti memang bisa dibilang media sosial ini menjadi salah satu pengaruh besar kondisi mental anak muda generasi muda kita hari ini.
1: Betul. Yes. Yang tadinya mereka cuma tahu stres, akhirnya mereka, wah aku depresi ternyata.
0: Iya betul.
1: Jadinya mereka tuh, wow kenapa aku jadi depresi? Karena ya itu, apa kata AI, apa kata temanku, apa kata
0: Google,
1: siapa
0: Google misalnya gitu ya,
1: iya.
0: Baca gitu ya.
1: Iya, mereka baca-baca tapi iya, mereka ya mereka gak lihat, harusnya mereka tuh second opinion gitu ya. Oke, okay, aku dari AI hasilnya aku di diagnosa aku mengalami depresi.
0: Ya.
1: Berarti aku mesti ke psikolog nih. Okay. Benar enggak aku depresi? Gitu. Itu yang harus dianalisa dari kita juga semua kayak gitu. Makanya di Indonesia saja itu kita terus menggali apa yang menjadi masalah-masalah anak-anak muda zaman sekarang nih. Salah satu adalah skripsi. Wah, kemarin udah lewat ini masa-masa skripsi. Waduh. Yeah. Itu sangat kayaknya momok buat kita semua gitu ya, Mbak. Dulu zaman kita skripsi kayaknya apa-apa
0: kalau
1: harus
0: ketemu dosen aja udah kayak harus sampai udah minum sakit obat anti ini ya, sakit perut. Betul. Gitu ya. Takut banget.
1: Usah sampai habis duluan sampai belum ketemu dosen sekarang. Betul. Aduh, dosen juga mungkin kita enggak tahu ya ada di mana. Enggak ngejar-ngejar. Betul. Gitu. Kalau kita kan dulu ngejar-ngejar gitu ya.
0: Mas, salah satu trigger yang biasanya juga dialami oleh anak muda hari ini adalah melihat pencapaian temennya, melihat pencapaian orang lain, akhirnya membuat dia merasa rendah diri, tidak layak gitu. Mm-hmm. Dan akhirnya bisa jadi satu depresi juga kan. Betul. Gitu Mas ya. Kok aku enggak seperti temanku? Kok aku enggak sehebat mereka gitu loh Mas.
1: Betul.
0: Itu seperti apa Mas? Cara kemudian kita harus menyikapi nih, apalagi khususnya anak muda.
1: Iya, kalau kita sampaikan bahwa kita semua berangkat dari landasan yang berbeda.
0: Betul.
1: Contohnya, saya dari keluarga yang seperti apa, kamu dari keluarga yang seperti apa. Mungkin secara ekonomi kamu lebih menguntungkan dibanding saya, tetapi saya bisa mengejar itu kok dengan prestasi-prestasi saya.
0: Iya.
1: Nah, kalau kami sampaikan bahwa semua orang itu sama. Orang berangkatnya dengan cara yang berbeda, tetapi kita punya finish yang sama.
0: Setuju.
1: Iya kan gitu ya Mbak. Jadi jangan kamu melihat kok temanku nilainya bagus-bagus terus. Loh sekarang orang jadi presiden, direktur aja gak mesti harus komlaut terus-terusan gitu kan. Bisa juga, ya bisa juga ternyata, oh ternyata memang dia bisa jadi CEO, ternyata bapaknya punya warisan gitu ya. Kan kita
0: beda ya
1: juga. Kok enak ya, gitu ya. Kok enak ya dia turun naik disambut sama sekretaris, kok saya enggak. Loh ternyata itu kan sekretaris bapaknya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Itu pencapaian yang gak perlu kita lihat sebenarnya. Yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa stuck di diri kita, kita berangkat dari diri kita sendiri aja. Jadi jangan pernah melihat orang lain, pencapaian orang lain itu kita semua-semua punya masalah sendiri-sendiri. Kita kan gak tahu, ternyata temannya ternyata dia punya masalah lebih luas dibanding kita sebetulnya. Nah itu yang harus kita sampaikan bahwa kita semua adalah pribadi yang baik. Kita bisa mencapai walaupun ya mungkin kita tidak secapai dengan teman-teman kita, tapi kita punya rezeki masing-masing. Kita berangkat dari keluarga yang seperti apa, itu yang harus kita lihat juga sih, baik, Mbak. Jadi baik. Balik lagi ke diri kita sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja kok, gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya ini tergantung perspektif kita juga gitu ya. Betul. Bagaimana menyikapi. Dan aku pikir kedewasaan seseorang itu juga pola-pola kita hari ini tuh juga akan dibentuk dari tadi Mas Koko bilang parenting orang, berangkat itu beda-beda gitu. Betul. Ya. Jadi memang sekarang mungkin orang tua yang generasi milenial udah jadi orang tua, kita harus be wise. Karena nanti kita akan menghasilkan anak-anak dengan produk pendidikan yang berbeda-beda gitu ya. Dari rumah yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Harapannya sekarang kita juga terus belajar menjadi orang tua yang versi terbaik gitu ya Mas.
1: Betul.
0: Ya. Jadi jangan cuma judgment ke anak, kasih hukuman. Tapi bagaimana tadi Mas Koko bilang ada, kita bisa kalau misalnya ada kan orang tua sekarang gak boleh tapi gak dikasih tahu alasannya.
1: Iya.
0: Jadi anak tuh udah kayak gregetan sendiri gitu. Betul. Ya. Padahal boleh gak nanti gitu. Jadi kayak dikasih satu ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ada pilihan-pilihan gitu dulu ya. Betul, ada lobbying dulu.
0: Betul. Ini luar biasa nih. Jadi kita juga belajar juga bukan sebagai anak muda aja tapi sebagai orang tua bagaimana mendidik anak kita. Mas, hari ini kita juga banyak melihat misalnya anak-anak muda yang mereka aktif, ceria, ikut organisasi tapi ternyata punya ini ya, tadi kita bilang sedikit ada bibit gitu Mas. Mm-hmm. Itu kok bisa terjadi sih Mas, padahal secara sosialnya dia bagus banget.
1: Iya, kita gak bisa lihat itu dari sosialnya aja sih Mbak. Makanya kan lihat dari bagaimana kita banyak pribadi ini. Kita sendiri. Kita perbanyak mengenal diri kita dulu aja deh, sebelum kita mengenal orang lain gitu. Nah makanya kalau saya sampaikan bahwa kalau teman-teman mau punya banyak aktivitas, diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Tetapi lihat dulu, mampu gak?
0: Iya, jangan jadi beban gitu.
1: Iya, dan harus apa kata diri sendiri. Betul. Jadi baik orang lain, kamu maju ya, kamu bisa kok. Kalau kita ngerasa kita gak mampu, gak apa-apa. Bilang tidak, jangan, gak apa-apa. Jadi jangan apa kata orang. Terus apalagi melihat pencapaian orang, kok dia bisa? Kok dia bisa ya? Kok saya gak bisa? Loh, gak semuanya itu harus kita kuasain kok Mbak.
0: Ya
1: kayak Mbak Iren gitu, jadi penyiar. Saya gak bisa jadi penyiar, tapi gak apa-apa juga kan lo jadi peksos sih, gak apa-apa ya, gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Jadi emang semua orang tuh punya ini ya, punya talentnya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya tinggal bagaimana kita mensyukuri talent itu, kemudian betul. Kita meningkatkan kapasitas yang memang udah Tuhan kasih buat kita gitu ya. Jadi kita harus tahu potensi dirimu apa sih gitu, yang kamu punya apa sih, kembangkan gitu.
1: Betul.
0: Karena belum tahu, belum tentu orang lain akan bisa seperti kamu dan sebaliknya. Jadi betul. Lebih kepada mengapresiasi ya Mas.
1: Mengapresiasi
0: ya?
1: Diri sendiri. Soalnya kalau mau dibilang diberangkat tuh zaman kita sekolah dulu kan ada ya tes IQ ya.
0: Iya.
1: Nah tapi betul. Bukan masalah IQ aja Mbak, ya, satu adalah masalah ya. Ada EQ,
0: betul.
1: Ada SQ juga, betul. Spiritual kita bagaimana kita mendekat dengan Tuhan, kita dengan teman-teman kita itu harus dilihat juga. Jadi kamu boleh terlalu bangga dengan kepintaranmu dengan IQ-mu, tapi bagaimana dengan SQ-mu, bagaimana dengan EQ-mu gitu ya. Jadi itu harus seimbang sih Mbak. Jadi harus begitu.
0: Dan semua harus relate gitu ya Mas ya.
1: Harus relate.
0: Ada relate-nya. Ternyata kenapa SQ-nya EQ itu ada alasan sendiri begitu ya. Wow, ini menarik banget. Berarti memang ketika kita bicara soal seseorang kemudian punya masalah krisis mental itu biasanya sudah ada gejalanya, Mas.
1: Sudah ada.
0: Oke,
1: bisa dilihat. Biasanya gejalanya gitu, gini. Kayak misalnya anak pelajar gitu ya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau ujian stres itu saya juga ngalamin stres gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mengalami bully gitu ya, mungkin dari sekolah SD dia sudah mengalami bully, SMP dia bully, SMA dia jadi korban bully, enggak heran kalau nanti dia bisa menjadi pembuli. Bukan cuma sekedar pembuli Mbak, kalau kita menciptakan dia menjadi robot, nah ini yang bahaya gitu ya. Nah ini kita mencegah, makanya kenapa bahaya bully itu sangat berdampak kepada anak-anak, bukan terhadap anak-anak aja, tetapi pada orang dewasa. Dulu waktu kecilnya, makanya kalau kami Peksos itu akan melihat Mbak, bagaimana time slipnya dia itu bagaimana. Dulu waktu dia kecil pernah ngalamin bully? Pernah gak dia dibully oleh teman sekolahnya, oleh keluarganya bahkan, atau dengan adiknya? Itu bisa melihat juga. Nah bagaimana, nah itu kita berangkat itu bagaimana kita melihat dari sisi keluarganya seperti apa. Bukan cuma keluarga, ternyata dia lingkungan sosialnya seperti apa, pergaulan dia seperti apa, hobinya dia kayak gimana, kesukaannya dia seperti apa. Itu bisa dilihat bagaimana itu bisa membentuk stresnya orang gitu. Kalau saya sih melihatnya gini, mungkin kalau misalnya kamu stres, contohnya kamu biasanya bisa bangun pagi gitu ya di jam yang sama, tiba-tiba kamu gak punya refleks tuh buat bangun pagi, dan kamu mungkin kalau udah bangun pagi tapi kamu gak mau ngapa-ngapain.
0: Iya.
1: Ya, terus udah gak mulai, gak mau mandi nih, terus makan udah gak mau, terus udah mau tidak mau mengurus badannya sendiri, tidak mau ngurus apa, yang biasa dia pergi ke salon, dia sudah gak mau ke salon, sudah tidak mau ngurus badannya. Ini itu yang juga menjadi tanda-tanda sih.
0: Oke.
1: Yang tadi suka baju warna-warni, tiba-tiba sukanya hitam terus.
0: Tapi mungkin kalau suka hitam biasanya biar kelihatan kurus Mas ya, bisa jadi salah satu alasan ya Mas ya.
1: Terus kalau udah mulai ngomong-ngomong yang kayaknya gue capek banget ya, pengen jauh, gue pengen menghilang, nah, itu udah tanda-tanda tuh Mbak.
0: Oh wow.
1: Gue mau menghilang dulu sebentar, lo itu kenapa? Gitu.
0: Berarti jangan memaklumi orang yang kayak tiba-tiba pengen hibernasi. Apa gimana Mas?
1: Hibernasi itu boleh aja sih Mbak.
0: Saya
1: juga
0: coba
1: hibernasi, tapi kadang-kadang itu kan kalau hibernasi cuma sehari ya.
0: Iya.
1: Sehari atau sekali gitu.
0: Lagi gitu kan.
1: Tapi kalau dia sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini kenapa? Sampai bilang, gue gak mau dihubungin dulu ya. Atau sampai dia mungkin sudah menulis wasiat. Kadang-kadang wasiat itu bukan hanya ditulis, tapi ngomong.
0: Iya sih.
1: Nanti kalau ini tolong sama kau ibu gue ya gitu.
0: Oh, oke.
1: Lo kenapa gitu.
0: Nah temennya harus tanya. Peduli ya.
1: Harus peduli.
0: Kalau seperti itu ya.
1: Dan tapi jelas gitu. Mbak, peduli dengan kepo berbeda.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi jangan kepo. Iya. Gitu.
0: Tapi peduli. Nih peduli. Aku harus melakukan apa untuk nolong temanku.
1: Iya, kalau kita merasa gak mampu,
0: cari orang yang capable. Oke.
1: Lo mau gue kenalin gak sama teman gue? Minimal teman aja deh.
0: Yes. Jangan ngomong yang terlalu psikolog gitu ya. Kayaknya berat gitu.
1: Aduh, iya itu kayak gue gak gila. Gue gak depresi gak gila.
0: Betul. Mas, ini juga ada salah satu pendengar tadi yang juga mengirimkan WhatsApp. Katanya gini, ada satu keluarganya dia yang memang sekarang tuh juga cukup berubah. Kayak kamar tuh berantakan, kemudian suka terlambat kerja, dan suka gak, jadi gak disiplin, padahal dulunya gak seperti itu. Apakah itu juga bentuk salah satu depresi?
1: Salah satu bentuk depresi.
0: Oke, tapi yang bersangkutan katanya nggak mengakui bahwa dia sedang mengalami depresi, cuman kelihatan banget.
1: Semua orang itu akan denial.
0: Oke. Ya, terus boleh dijelasin nggak Mas?
1: Iya, jadi
0: apakah itu memang udah polanya? Kamarnya polanya, berantakan.
1: Iya, betul. Biasanya kalau orang yang tadinya udah rapi, tiba-tiba berantakan, terus tanya lo kenapa? Gue nggak apa-apa. Pasti kalau bilang nggak apa-apa kan ada alasan. Kenapa lo nggak apa-apanya? Kenapa? Tapi kamar lo berantakan gitu. Nah, biasanya kalau memang orang sudah mengalami depresi itu dia akan denial, Mbak. Jangan kan kita orang depresi, orang yang berbohong aja kan denial. Enggak, gue mau ngomong gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi kalau orang gangguan jiwa itu memang mereka tuh, apalagi depresi ya, mereka tuh pasti tidak, aku gak sakit kok, aku baik-baik aja. Tapi kamu gak pernah kumpul-kumpul lagi, ya gue sibuk. Terus kita lihat, emang sibuknya apa sih gitu. Nah jadi, kalau bilang denial itu, ya kebanyakan memang kalau orang-orang sudah mulai arah depresi itu, dia akan denial.
0: Oke.
1: Dia tidak merasa, enggak, gue baik-baik aja. Tapi di saat nanti dia ngobrol gitu, makanya kalau saya sampaikan bahwa gini, kalau sama teman-teman mahasiswa gini, kamu gak apa-apa, itu cukup loh Mbak.
0: Yes.
1: Ya. Atau gak gini, capek banget ya.
0: Dan jadi telinga untuk mendengarkan keluh kesah mereka aja.
1: Iya, minimal gini.
0: Iya.
1: Gue cukup duduk di sini, dengerin atau gimana? Dengerin aja. Saya pernah Mbak, itu 3 jam, cuma dengerin aja, gak perlu bicara.
0: Oke.
1: Karena dia cuma butuh teman ngobrol.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Wow, tapi yang harus jadi telinga tuh harus sudah siap ya Mas ya.
1: Nah itu
0: dia harus punya level kedewasaan yang matang.
1: Betul, juga, makanya gitu ya. Kalau kita mau mendampingi teman-teman kita yang memang dia butuh curhat, yakinkan dulu aja, siap gak ya? Kalau gak siap, boleh nggak kalau kita ngobrolnya besok? Karena saya tuh juga kalau teman-teman di Biaksos ini saya bilang gini, kalau kamu lagi nggak siap menghadapi klien kita atau teman kita, sampaikan aja, boleh nggak nanti sore atau besok pagi?
0: Waktu yang kita ready.
1: Kita gitu. Yang ready, karena okay. Jangan nanti teman-teman yang lagi tidak siap dengar cerita teman-teman yang juga dalam mengalami depresi ya dalam tanda kutip, akhirnya ikutan depresi mbak. Betul. Karena efek negatifnya itu menular
0: ya, oh, gitu. Iya.
1: Oh iya gitu. Wow. Apalagi kalau dia lagi punya masalah, klien kita nangis, ikutan nangis loh. Kita nggak boleh menangis sebetulnya. Bukannya kita robot, tidak, tapi kita kan menguatin dia. Kalau kita ikutan nangis loh, aku ini butuh ditolong, kenapa kamu yang nolong, malah aku yang nyolongin kamu. Jadi kan malah jadi salah arah gitu loh mbak.
0: Betul, betul. Tapi Mas Poko melihat sejauh ini, kalau anak-anak muda mereka punya masalah atau bibit-bibit ke arah sana, apakah mereka sudah cukup mau untuk kemudian menemui orang-orang yang memang expert untuk menceritakan kisah mereka?
1: Ada beberapa teman-teman mahasiswa kita gitu, anak-anak anak Gen Z, milenial sekarang tuh, mereka sudah ada yang mereka sudah mulai terbuka.
0: Udah mulai mau.
1: Itu ya. Menjadi sebuah kebutuhan ya gitu. Tapi ada beberapa yang mereka masih malu. Enggak, ah ini masalah saya nggak perlu orang lain tahu. Itu nah, masih banyak.
0: Itu ya, gengsi.
1: Atau kadang-kadang
0: ya,
1: mereka gini. Saat mereka, aku butuh ke psikolog, ngapain lo ke psikolog? Emang lo gila? Akhirnya mereka, oh iya ya, aku kan gak gila. Jadi mereka gak mau gitu. Nah ini yang perlu digaris luruskan adalah bahwa kalau kita ke psikolog, kita ke profesional gitu ya, ke psikiater, itu bukan momok negatif kok. Kita kan butuh pertolongan. Nah yang bisa menolong adalah mereka-mereka ini mungkin gitu ya. Bukan berarti harus ke psikolog atau ke psikiater. Enggak, teman-teman juga bisa kok menjadi teman pendengar aja minimal. Nah itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita, yang mereka butuh cerita.
0: Oke. Tapi kalau di dalam circle anak-anak muda sekarang, berarti memang keluarga kemudian pertemanan itu masih cukup jadi faktor penting ya Mas ya?
1: Sangat.
0: Untuk teman-teman Gen Z.
1: Iya gitu. Sangat. Apalagi apa kata orang,
0: iya,
1: mereka
0: betul.
1: Dengerin gitu ya. Karena apa? Ini balik lagi ke keluarga mbak. Jadi kalau di keluarga sudah terbiasa anaknya diberi diberi kebebasan. Kalau kamu punya masalah sampaikan ke orang tua. Kalau kamu punya masalah kamu
0: itu
1: boleh
0: bagus
1: bercerita.
0: Bagus nggak Mas?
1: Bagus.
0: Oke.
1: Iya, itu boleh dipakai kok mbak di usia-usia anak kelas 1 SD terkait masalah hak. Kalau saya sampaikan bahwa anak TK juga mereka sudah punya hak untuk pakai baju lah minimal. Iya. Atau mereka mau pakai baju warna apa.
0: Sudah
1: gitu
0: bisa pilih gitu ya.
1: Sudah bisa pilih, tapi kita orang tuh meluruskan. Misalnya kita mau kondangan contohnya ya.
0: Betul.
1: Kok anak maunya pakainya model-model yang two-piece gitu ya kan?
0: Iya, kurang
1: iya,
0: pas
1: gini,
0: ya. Gitu.
1: Boleh, tapi boleh nggak kalau besok kita pakai aja ke pantai gitu ya. Hari ini kita mau kondangan, jadi pakai baju yang rapi dulu boleh. Nah, jadi anak-anak juga mereka ngerti, oh jadi aku kalau mau pergi itu harus rapi ya?
0: Iya.
1: Bukan nggak boleh. Karena kalau dibilang dilarang itu, mereka berarti, oh iya. Atau mereka, kenapa sih saya nggak boleh? Mereka akan cari tahu, kalau dia nggak berani nanya ke orang tuanya, dia akan cari ke teman-temannya. Kalau temannya benar, kalau temannya nggak benar,
0: nah, ya udah diarahkan ke yang salah.
1: Okay, betul, Mbak. Betul,
0: Mbak Iran. Wow, ini menarik banget ya, obrolan kita tuh daging banget ya, Mas Poko ya. Tapi berarti kalau ditanya sekarang, seberapa penting kita untuk mulai membangun mindfulness, kesadaran, kesehatan mental kita, ini sama juga pentingnya dengan kesehatan fisik ya, Mas ya?
1: Betul.
0: Karena kan, saya juga sadar bahwa ternyata mau sesehat apapun mental kita, kalau fisiknya nggak dibangun ya udah tetap aja drop aja gitu ya Mas.
1: Betul. Jadi benar memang ya? Harus gini. Relasi pertama
0: banget.
1: Adalah siapa saya. Kenalin dulu siapa siapa. Ya. Saya ini siapa sih gitu. Kalau kita udah tahu siapa ini, ya oke. Berarti saya mau ngapain ya ke depannya. Jadi apakah orang itu sudah bisa terhindarkan sih mbak? Balik lagi ya, kita tertanam dari keluarga yang seperti apa, pertemanan kita yang seperti apa, circle kita yang kayak gimana gitu. Karena ini masih banyak juga anak-anak muda sekarang mereka toksik gitu ya.
0: Iya.
1: Waduh, mereka toksik banget gitu ya. Apalagi udah pacaran. Aku enggak bisa lepas diri padamu. Woi, gitu
0: aduh,
1: ya. Kan?
0: Iya, benar-benar kayaknya udah pasrah yes, gitu ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini berarti memang anak-anak muda sekarang itu sebenarnya mereka banyak yang sadar tapi banyak yang tidak berani.
1: Tidak berani.
0: Karena malu.
1: Malu.
0: Gitu ya, Mas ini
1: betul.
0: Ya. Betul. Makanya ketika ada Indonesia Sehat Jiwa ini harapannya mereka kemudian kalau memang ada sesuatu yang pengen di-sharing hubungi aja.
1: Betul.
0: Indonesia Sehat Jiwa ini kalau mau ngobrol dengan teman-teman yang nanti akan bisa melayani teman-teman yang punya masalah itu seperti apa Mas? Kita harus hotline service-nya ya
1: yes, sih? Kita punya hotline service gitu. Kami punya ada di Indonesia Sehat Jiwa itu ada di AADK Jalan Bandung.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: teman-teman
0: iya.
1: mau datang mau konsultasi bisa, ngobrol bisa, itu di hari
0: ya?
1: Selasa.
0: Oke.
1: Okay. Hari Selasa dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Teman-teman bebas ke sana, tapi nanti kita kalau nanti teman-teman mau butuh konseling kita ada pendaftarannya.
0: Betul.
1: Gitu. Itu semuanya free gitu ya Mbak. Senin dan hari Kamis kita ada di MCC gitu. Okay, jadi teman-teman boleh kok datang ke sana dan itu semuanya free.
0: Oke, tapi kalau mungkin pengen yang lebih ke private, tidak terlalu banyak orang tahu, itu bisa ada berbayar juga ya Mas ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Okay. Betul, kami juga bisa berbayar Mbak. Tapi kalau teman-teman, nah ini jadi masalah baru juga. Ternyata banyak teman-teman ini mereka nggak berani menghubungi karena mereka menurutnya ini kita berbayar. Pertama, berbayar. Yeah. Kedua, saya nggak punya asuransi kesehatan Kak. Minimal kan BPJS. Oh, nah ini banyak teman-teman mereka tuh yang, Kak aku nggak punya BPJS loh. Kami nggak perlu BPJS kok. Yeah, kecuali kalau memang teman-teman ada masalah, kita rujuk memang teman, kita pasti akan tanya dulu, kamu punya BPJS nggak? Kalau nggak punya, bisa kita bantu kok Mbak nanti. Bukan berarti kita buatkan, nggak, tapi kita bantu untuk mengaksesnya. Supaya nanti teman-teman terakses dengan layanan-layanan sosial yang ada di sekitar kita gitu ya.
0: Betul. Apalagi bisa, yang harus ada pakai obat gitu misalnya Mas.
1: Iya, apalagi kalau udah psikiater itu kan memang harus ke BPJS ya Mbak. Kalau memang mereka mau mandiri ya mau ngomong gue aja. Tapi ya kita menyadari ya banyak dari teman-teman Gen Z ini yang sering datang ke kita adalah mereka yang dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah dan menengah. Gitu.
0: Oh wow. Ya, ini jadi, luar biasa ya. Berarti Mas Poko ini ketika menghandle teman-teman pekerja sosial yang ada di Indonesia Sehat Jiwa itu istilahnya memberikan pemaparannya kepada mereka untuk kemudian mereka bisa nangani kasus-kasus itu lama ya Mas ya?
1: Iya, jadi kan sebelum mereka bisa memegang klien itu kan mereka juga harus ada pelatihan-pelatihan dulu toh Mbak.
0: Itu berapa lama sih Mas?
1: Ya, gak lama ya. Sekitar berapa ya?
0: Emang satu bulan udah langsung fasih gitu?
1: Enggak, kita kan jadi to be continue terus Mbak. Jadi upgrade terus. Jadi teman-teman itu bisa upgrade gitu ya. Ya minimal itu mereka tahu bagaimana cara menghadapi klien, cara berkomunikasi yang baik, salam yang baik, cara duduk yang baik, bagaimana cara kita mengambil dokumentasi. Kan kita juga walaupun klien kita ini mereka semua free, tapi kita punya, mereka tuh punya hak untuk dirahasiakan kan Mbak identitasnya.
0: Betul,
1: tapi kami juga punya kebutuhan untuk pelaporan kami. Jadi kami pasti minta izin dulu, kami ada inform concern sebelum melakukan pendampingan terhadap klien-klien kita. Jadi mereka pun akan siap bahwa nanti ada dokumentasi, tapi juga ini tidak dengan muka, tapi mesti dari belakang lah atau dari samping gitu. Itu menjadi kebutuhan juga bahwa kami ada di sini adalah memang kami serius. Kami tidak main-main seperti itu.
0: Oke. Mas, ada nggak kemudian cara atau bagaimana kemudian mengajarkan kepada teman-teman pekerja sosial yang turun ke lapangan mendekati teman-teman yang mungkin udah tertutup banget? Okay. Mereka sampai gak mau ngobrol karena mungkin tidak percaya orang, takut kemudian ketika aku sharing ini akan jadi kayak apa ya istilahnya semua orang jadi tahu gitu. Itu ada gak cara untuk kemudian membuat orang yang tertutup bisa cerita gitu Mas?
1: Cara gini Mbak, balik lagi ya. Pekerja sosial itu dulu bukan pencari orang.
0: Iya.
1: Kami ini dibutuhkan.
0: Iya.
1: Bukan berarti kami harus ditanya, enggak. Tapi kalau memang kamu merasa butuh, kamu boleh datang ke kita kok. Gitu. Bukan berarti kami yang harus mencari-cari orang, enggak. Karena ya, tadi bilang kami ini bukan orang yang kepo gitu. Jadi kalau memang kamu peduli, kita peduli. Kalau memang kamu butuh, yuk kamu datang ke kami. Kita bicara baik-baik, kamu punya masalah apa? Gitu ya. Jadi ya teman-teman Peksos ini akan diajarkan juga bagaimana kita menghadapi situasi genting klien kita karena mungkin cuman datang menangis itu enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena dia cuma butuh tempat untuk menangis.
0: Iya,
1: betul. Nah, kita siapkan teman-teman Peksos ini bahwa kamu enggak usah bicara enggak apa-apa.
0: Ya.
1: Karena dia cuma butuh teman untuk gue pengen nangis. Gue butuh tempat ruang untuk gue pengen nangis. Karena gue gak punya tempat lagi untuk menangis. Nah teman Peksos ini disediakan loh. Oke, kalau kamu mau menangis boleh, kami tunggu. Saya pernah mengalami itu Mbak. Jadi yaudah kalau kamu mau nangis, nangis dulu aja gak apa-apa. Satu jam pun nangis gak apa-apa Mbak, saya tungguin. Udah selesai, kalau belum puas nangis dulu. Sampai kamu udah lega, oke, berarti kamu bisa ngomong. Karena kalau kamu dalam keadaan emosional, kamu gak bisa cerita yang benar-benar dari hati. Karena kamu itu pasti akan emosional aja gitu. Kamu aku nih masalah aku gini. Oke, kamu tenang dulu boleh, atur napas baik-baik. Nah itu kita ajarkan juga. Jadi kalau kamu nggak tenang,
0: handling ya,
1: cara kita handling. Iya, handlingnya gitu. Okay, jadi kita ada tuh Mbak, kita belajar napas 4x4x4 gitu.
0: Oh
1: jadi,
0: iya.
1: 4 tarik napas, ditahan, dilembuskan pelan-pelan kayak
0: inhale,
1: gitu.
0: Inhale, exhale gitu.
1: Iya, itu jadi untuk mereka lebih tenang gitu. Baru mereka bisa bercerita. Tapi intinya adalah Peksos itu nggak perlu mencari-cari kok. Kalau memang nanti ada yang butuh, pasti nanti mereka datang ke kita.
0: Betul. Gitu. Pokoknya langsung carinya Indonesia Sehat Jiwa. Ya?
1: Yes. Kalau mau lihat itu kita ada di Jembatan Suhat.
0: Iya, gitu benar.
1: Di Cangar juga ada Mbak.
0: Iya, banyak banget. Oh, betul. Gitu ya.
1: Iya, kita di Cangar udah ada.
0: Ini menarik Mas. Kenapa kemudian banyak ditempelnya itu di jembatan-jembatan?
1: Kalau kita lihat beberapa berita terakhir itu, kebanyakan teman-teman ini mereka mencoba mengakhirinya itu di jembatan Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir itu kan di Jembatan Cangar ya. Itu menjadi masalah, bukan masalah ya, jadi wow, ternyata kita pikir cuma di Kota Malang, ternyata juga di apa di pinggir-pinggir Kota Malang ternyata ada gitu ya. Dan ini akhirnya bagaimana kita coba mendekati ke teman-teman, mungkin mereka sulit aksesnya kan Mbak.
0: Betul.
1: Makanya kita mencoba untuk mendekati ke mereka supaya okay, kalau kamu punya masalah kita ada di sini kok. Makanya di Indonesia Sejauh itu kami mencoba untuk membuka konseling, biro konseling itu di sekolah-sekolah, kami sudah ada di kampus-kampus ya, gitu ya. Nah itu menjadi sarana kita, sediakan kita untuk teman-teman yang memang mereka butuh gitu, untuk konseling yang mungkin nggak jauh-jauh aja gitu. Okay. Yang aku cuma bisa di kampus aja kan, di UMM. Oke, okay, di UMM juga udah ada gitu ya teman-teman gitu. Jadi aku bisa di hari Selasa. Oke, okay, teman-teman bisa ke ADK Jalan Bandung gitu ya. Ya sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, nangis-nangis bolehlah bareng-bareng, okay, gitu ya. Atau kalau teman-teman mau ke aku maunya nggak tertutup boleh nggak? Oke, okay, teman-teman bisa ke MCC gitu. Itu dari Senin ya, sampai hari Kamis.
0: Baik. Gitu. Ini sudah ada yang masuk juga di WhatsApp, katanya dari Kak Sunarto ya, tidak usah pusing dengan pencapaian orang lain. Setiap kita mempunyai jalan hidup masing-masing. Betul. Semoga tulisan saya di atas bermanfaat untuk kita semua. Hidup ini bukan perlombaan, tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada juga yang terlalu lambat.
1: Yes.
0: Malam Kak Iren, apabila masih ada waktu, boleh gak sih diudarakan pesanku ini supaya Mas Poko bisa dengar? Dan salam kenal saya dari saya untuk kakak narasumber malam hari ini. Aku tunggu ya Kak penyiar, mungkin bisa dibacakan chat WA saya di atas. Oke, sudah dibaca ya Pak Sunarto ya.
1: Sukses. Salam kenal Pak Sunarto ya.
0: Sukses, untuk teman-teman Indonesia you. Sehat jiwa, terima kasih. Ini luar biasa katanya malam hari ini.
1: Wow. Terima kasih untuk kita semua ya, ya
0: Pak. Terima kasih Pak Sunarto, sudah saya bacakan ya pesannya. Mohon maaf karena tadi juga masih juga membacakan beberapa pertanyaan lain. Berarti Mas, kalau bicara soal gengsi hari ini, yang sukanya curhat di media sosial itu harus dialihkan kepada curhat-curhatan ke teman-teman yang memang expert.
1: Ya, betul. Karena kita nggak pernah tahu ya Mbak, teman yang kita ajak curhat di media sosial itu bener apa enggak. Bukan masalahnya atau enggak. Yeah. Karena kita nggak tahu Mbak, siapa yang kita ajak, ternyata memang dia, kalau memang dia profesional atau memang dia minimal memahami masalah. Tapi kalau misalkan dia adalah penjahat kelamin,
0: ya,
1: predator gitu ya.
0: Dimangsa dong.
1: Iya gitu, kan? Gitu. Oh kamu boleh kok konseling sama saya gitu gratis, tapi nanti kita ketemu di sini ya. Kita kan nggak tahu orang ya Mbak. Tapi kalau misalkan, kalau kamu mau datang, kalau di SJ ya, kamu datang aja ke Indonesia Sehat Jiwa. Kita ada di ADK Bandung, kita ada di MCC, kita juga ada di Jalan Pandan.
0: Di Pandan ya Mas ya?
1: Iya, Pandan itu di hari Rabu gitu Mbak Iren. Jadi kalau teman-teman di hari Senin, ya berarti teman-teman di MCC. Kalau Selasa di ADK Bandung, Rabu di Jalan Pandan, Kamis di MCC lagi. Tapi kalau seandainya memang butuh, Kak, aku butuh banget hari ini konseling pribadi, boleh nggak? Boleh. Gitu. Wow. Itu nanti jatuh udah ke profesional biasanya begitu ya, Mbak. Jadi kalau kami memang kalau untuk yang free itu di hari Senin dan sampai hari Kamis gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Mas, kalau pekerja sosial ini berarti mereka kerja sama juga dengan psikolog, psikiater atau komunitas tertentu nggak sih dalam menangani kasus gitu?
1: Ya betul. Kami okay, in apa pekerja sosial ya. Ini kita ngomong bukan di Indonesia saja aja, tapi secara umum pekerja sosial itu akan bekerja sama dengan profesional-profesional lain. Soalnya yeah, ada psikolog, dengan psikiater, atau kita juga dengan polisi, kita juga bekerja sama loh Mbak, dengan pemerintah daerah, okay, gitu ya, terkait okay, kebijakan-kebijakan, pendekatan-pendekatan seperti apa gitu ya. Nah jadi pekerja sosial adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk mereka bisa menyelesaikan masalahnya.
0: Okay.
1: Kalau psikolog itu mereka lebih pribadi ya. Mbak Iren konseling dengan psikolog, yeah, berarti cuma Mbak Iren sama psikolog. Tapi yeah, kalau eksos itu kami akan lebih luas lagi. Bagaimana saya tahu Mbak Iren itu dari anaknya? Bagaimana saya tahu Mbak Iren itu dari suami?
0: Iya, iya,
1: dari
0: iya,
1: orang tua, dari Mbak, saya mungkin circle-nya di radio RRI gitu ya. Saya kan tahu Mbak Iren itu kayak gimana seorangnya. Oh, berarti dia punya masalah karena ini. Nah, itu jadi kita bisa mencari masalah itu dari, oh, ternyata masalahnya Mbak Iren adalah di sini. Dari beberapa sumber. Mungkin kalau Mbak Iren mungkin bisa denial gitu. Enggak kok, aku enggak pernah begitu. Tapi setelah kalau enggak, Mbak Iren enggak begitu orangnya. Nah, itu jadi, nah PSS itu begitu Mbak, jadi sistem kerjanya jadi nggak pribadi aja tapi lebih
0: dia ngambil kita, data ya?
1: Iya, kita lihat survei-survei, jadi gitu ya, kita kumpulin, jadi oh ya oke, okay, si okay, A begini, si B begini, jadi makanya tapi kita nggak boleh kepo.
0: Iya, iya betul-betul, tapi harus peduli ya.
1: Peduli, tujuannya mau ngapain dong, mau nanya-nanya, kok cuma mau kepo dong? Jangan, karena kita di pekerja sosial kita juga punya kode etik loh Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Tujuannya mau ngapain nih kita menyelesaikan masalah orang, kalau cuma mau kepo aja jangan.
0: Uh-huh.
1: Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu juga kan masing-masing klien mereka juga punya kode, mereka punya hak ya.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk menjaga kerahasiaan juga kita tuh harus jaga, nah itu lagi. Kita harus menjaga kerahasiaan klien kita.
0: Uh-huh.
1: Dari orang tua misalkan, Kak, please jangan cerita ke orang tua saya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Tapi dengan catatan kalau itu memang tidak membahayakan. Tapi kalau itu sangat membahayakan, kita boleh kok Mbak bilang ke profesional, Mbak tolong ini kayaknya dibutuh dievakuasi misalkan, boleh aja.
0: Oke, jadi memang nanti yang akan melihat itu adalah teman-teman yang profesional gitu ya.
1: Iya.
0: Bahwa ini harus dilakukan evakuasi begitu ya, supaya betul, nanti tidak terjadi hal-hal yang di luar tadi ya Mas Poko ya.
1: Betul, kita kalau Indonesia Sehat Jiwa juga begitu Mbak. Baik. Di Indonesia Sehat Jiwa adalah kayak misalkan, ada, misalkan contoh,
0: mm-hmm,
1: kita pernah ada beberapa kasus, Kak aku mau lompat di jembatan yeah, C gitu ya. Kami harus melihat kapasitas kami Mbak, kami mampu gak? Dan biasa kami akan menghubungi dengan polsek terdekat gitu. Kami dari tim Indonesia Jiwa akan evakuasi ke sana dan tolong bantu kami.
0: Okay.
1: Membantu evakuasi. Jadi yeah, kami hanya bantu untuk membantu untuk
0: pendekatannya, kasih betul. Safe space
1: betul.
0: Untuk mereka bisa ngobrol betul. Ini apa sih masalahnya gitu ya.
1: Betul, kamu tonton bunuh diri, kamu kenapa, jangan ditanya kenapa mau bunuh diri, enggak. Yuk kita kesini dulu sebentar aja, jangan di pinggiran, bahaya.
0: Itu sama dengan kayak membatalkan juga ya mas ya.
1: Yes, kalau saya mau bilang gini ya. Kalau simpelnya lesnya gini, Mbak Ira pernah makan Indomie?
0: Sering dong.
1: Itu lebih nikmat loh Mbak rasanya, kalau dinikmatin.
0: Betul.
1: Betul ya, daripada bunuh diri kita gak tahu setelah itu. Iya kan, makanya aku bilang, kamu mau bunuh diri, Indomie itu lebih enak loh.
0: Iya.
1: Gitu. Atau kamu sukanya apa? Saya minum es coklat. Itu lebih nikmat lagi. Gitu.
0: Oke, wow. Harapan apa sih mas untuk generasi muda hari ini dan ke depan juga terkait kesehatan mental? Karena menurut aku sekarang kan stigma di masyarakat ini terkait kesehatan mental itu mungkin kalau dulu orang gak begitu peduli ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang bahkan orang-orang yang mungkin jauh dari media sosial, mereka mungkin dari anaknya udah dibilang harus hargai orang, kasih safe space untuk mereka. Bahkan orang tua sekarang udah sadar, oh bahwa kalau ngomong sama orang tuh harus menjaga perasaan gitu. Betul. Ya. Ini kan orang sekarang udah mulai paham soal kesehatan mental. Betul. Ini.
1: Gimana, harapannya mas? Adalah gini sih mbak, maksudnya gini, be yourself teman-teman. Ayo teman-teman mahasiswa, teman-teman generasi muda, jadilah dirimu sendiri, jangan apa kata orang gitu ya. Kedua adalah teman-teman kalau memang merasa ada masalah, datang aja ke profesional atau ke teman-teman deh. Gak usah malu, gak usah merasa nanti dicemooh atau gimana, itu pinggirin dulu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, harus ke siapa dulu kita datang, jangan ke sembarangan orang gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harapannya adalah teman-teman kalau punya masalah, semua orang punya masalah kok.
0: Setuju.
1: Jadi jangan merasa aku punya masalah. Enggak, bukan kamu sendiri punya masalah, kita semua punya masalah. Kalau kamu gak bisa mecahin, yuk kita bareng-bareng, kita pecahin bareng-bareng. Apa yang bisa kita bantu dari Indonesia, apa yang bisa kita bantu, kita bisa bantu gitu Mbak Ira. Jadi harapannya adalah bagaimana teman-teman bisa mengenali diri dulu aja deh. Teman-teman mau jadi apa, mau seperti apa ke depannya gitu Mbak Ira. Jadi aku sih harapannya, yuk di Indonesia sehat jiwa bareng-bareng. Kalau kamu punya masalah, jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk kamu ngobrol sama kita. Ngobrol aja dulu.
0: Wah, ngobrol aja dulu gitu ya.
1: Ngobrol aja dulu.
0: Jadi kayak lagi nongkrong tapi ada teman ngobrol ya gitu ya.
1: Eh, gue udah masalah nih. Masalah apa sih?
0: Yes.
1: Nih, serius nih. Boleh enggak nanti kalau kita 10 menit lagi kita ngobrol tapi di pojokan? Okay. Boleh.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Jadi kalau buat teman-teman yang mau ketemu dengan teman-teman pekerja sosial Indonesia Sehat Jiwa, bisa DM aja ya, ada di bio ya.
1: Ada nanti.
0: Bisa DM di Instagram, betul nggak?
1: Bisa nanti
0: bio,
1: di Instagram.
0: Nanti bisa chat atau apa segala macam.
1: Oke, nanti kita di IG juga itu masukin juga sih mbak.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi balik lagi teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah malu bercerita.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur saat melakukan percobaan di tahun

1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: kalau dia anak diem manis, dia manis, gak pernah nangis, gak pernah tantrum. Kalau tantrumnya 7-8 tahun malah lebih mengerikan. Jadi emang keluarin aja di fase itu. Oh, fase tantrum boleh, kalau belum nyaman boleh nangis dulu, mama kasih waktu deh. Keluarin dulu rasa gak nyamannya ya. Nanti kalau udah siap, nanti udah tenang boleh bicara sama mama. Kalau kita dulu waktu kecil ada seperti itu, malah disuruh diam, diam gak kamu, diam gak. Belum ya anak laki-laki ya, anak-anak kan anak laki-laki itu kuat, gak boleh nangis. Ayo, diam, diam gak mama. Awas kalau mau diam. Nah itu ternyata membuat anak laki-laki kita akhirnya memiliki inner child yang dia pokoknya harus diam. Ada apapun dia diam, gak peduli daripada disalahin. Jadi gak apa bilang, aku lagi gak baik-baik saja ya.
1: Ke siapa dok? Ya. Bilang ini ke siapa?
0: Dan kadang-kadang kita bilang karena kita, kamu gak tahu gak sih mama tuh capek, capek, capek gitu. Nangis sepatu aja gak bisa gitu ya. Padahal cuma bilang, dek sepatunya taruh sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar buat teman-teman semuanya? Kami ucapkan selamat datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Thank you banget sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama dengan saya di sini. Ini adalah tamu-tamu inspiratif. Jadi memang sengaja kita setiap acara podcastnya RRI Malang itu selalu menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat para pemirsa, wah, pendengar dan juga penonton podcast kita ya. Nah, tamu inspiratif siapa yang hari ini saya undang? Saya ucapkan selamat datang buat yang pertama, ada Dr. Martina. Dr. Martina ini adalah parenting ya, dokter parenting begitu. Beliau ini owner dari sekolah rumah cerdas ya, alamatnya di
2: Jalan Terusan Soekarno Hatta.
0: Kemudian wah, kemana-mana beliau ini sibuk mengisi seminar ya. Seminar khusus ibu-ibu begitu ya dokter ya, ya?
2: Sekolah ibu bahagia.
0: Sekolah ibu bahagia. Tujuannya apa?
2: Buat biar ibu-ibu lebih bahagia dan bisa membahagiakan keluarganya.
0: Wah, luar biasa. Jadi ibu-ibu yang bertemu sama dokter Vivi, saya panggilnya dokter Vivi ya, dokter Martina Silvia Rini, panggilnya sebenarnya dokter Vivi. Kalau kita ketemu sama dokter Vivi itu bawaannya pengen curhat aja gitu ya.
2: Kayaknya
0: dokter
2: dong,
0: iya gitu benar.
2: Ya. Jadi dokter, mama dede ya.
0: Jadi dokter harusnya bikin acara khusus gitu ya.
2: Gitu ya.
0: Curhat dong dok.
2: Gitu. Masyaallah.
0: Curhat ya, bersama ya, dokter Vivi gitu. Pasti banyak deh ibu-ibu yang curhat sama dokter, karena ternyata dari tahun berapa dok? 5 tahun yang lalu ya dok ya.
2: Ya? 5 tahun
0: yang lalu dokter Vivi ini bikin sekolah ibu bahagia dan sudah meluluskan ribuan ibu-ibu yang alhamdulillah semuanya insya Allah bahagia ya.
2: Jadi lebih bahagia.
0: Amin. Seperti yang dokter Vivi tadi sebelum acara podcast ini dimulai, beliau itu bilang bahwa semua ibu-ibu itu sebenarnya punya masalah.
2: Mm-mm.
0: Bukan ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak sebenarnya punya masalah, tapi mungkin lebih banyak ini
2: muncul ibu-ibu.
0: Muncul ibu-ibu.
2: Karena punya 21.000 kata ya.
0: Oh, sebenarnya bapak-bapak juga punya masalah gitu ya, cuma mereka bisa
2: kata-kata hanya 7.000 gitu ya, jadi nggak terlalu muncul kan ya.
0: Oh gitu, makanya kenapa kita bisa lihat ya bapak-bapak itu sebenarnya lebih mendem. Kalau ibu-ibu mungkin lebih speak up gitu ya. Oke, nah ini adalah mewakili narasumber aku satunya lagi. Ini adalah mewakili ibu-ibu juga ya. Apakah Anda sudah bahagia?
1: Masih tahap ya,
0: tahap belajar. Oke, jadi kita nanti coba kulik ya sebenarnya permasalahan ibu-ibu yang ada di luar sana tuh seperti apa. Mungkin, oh iya aku belum kenalin, ini Dini namanya. Kamu kenalan dong, namanya Dini
1: Ratisa Dini Prameswari.
0: Oke, okay, panggilannya Dini.
1: Dini aja.
0: Ibu berapa anak?
1: 2 anak.
0: OTW 3 berarti?
1: Enggak, cukup.
0: Ibu 2 anak ya. Tadinya Dini adalah pekerja kantoran ya, kemudian sekarang full jadi
1: ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga. Nah, mungkin ini salah satu mewakili ibu-ibu yang ada di luar sana ya, dengan segala ceritanya, dengan segala problematikanya begitu ya dokter sama Dini ya. Nah, di podcast Ruang Tamu hari ini spesial nih, bukan memperingati hari ibu sebenarnya ya, tapi kita di sini pengen mengajak ibu-ibu yang ada di luar sana untuk bisa lebih
1: bahagia.
0: Eh tapi ini apa namanya? Sebenarnya problematik ibu-ibu di luar sana tuh kayak gimana sih? Mungkin Dini bisa merasakan atau mungkin Dini mendengar curhatan dari banyak teman, banyak ibu-ibu, kumpulan mama-mama, apa namanya, sekolah gitu. Mereka tuh biasanya problematikanya tuh tentang apa sih?
1: Kalau untuk mama-mama muda biasanya
0: mama-mama muda ya.
1: Istilahnya kalau untuk mama-mama itu kalau misalnya masih seumuran aku ya kan, itu masih mama-mama muda ya. Terus biasanya sih kalau dengar-dengar cerita-cerita atau pengalaman aku sendiri sih kayak misalnya lebih ke, kalau aku pribadi sih kayaknya lebih ke keluarga ya.
0: Lebih ke keluarga. Kenapa keluarganya?
1: Kalau misal dari keluarga itu misal dari suami atau dari anak-anak itu, kalau misalnya apa namanya, lebih banyaknya sih mungkin ke suami ya. Ke suami. Terus kalau misalnya gitu aku pribadi mungkin lebih juga ke masalah masalah
0: keluarga,
1: hubungan
0: ya.
1: Masalah hubungan sama mertua. rok. Jadi kalau misalnya sebagian besar yang lebih
0: karena tinggal sama mertua.
1: Jujur karena masih tinggal sama mertua, Dok. Jadi untuk masih mencari walaupun nikah sudah alhamdulillah mau jalan 7 tahun tapi masih belum menemukan chemistry yang kayak misalnya sewajarnya bersama mertua-mertua di sana gitu loh. Kayak misalnya kayak teman-teman kan bisa kayak akrab, bisa ngobrol, bisa kayak jalan-jalan atau apa gitu. Kalau aku sama mertua aku sih nggak bisa kayak gitu ya, Dok, ya.
2: Okay. Apa belum
1: ya sih, bukannya nggak bisa tapi mungkin belum ya, Dok. Jadi kalau misalnya terus ada juga teman-teman juga banyak yang cerita juga ya, ada yang masalah mertua, ada yang masalah sama suami, ada sama anak, mungkin ya sekitar
0: keluarga
1: itu
0: ya
1: aja sih, Dok, kayak gitu.
0: Jadi intinya ini sebenarnya permasalahan yang bisa dibilang sering ya mungkin dialami ya. Okay, masalah sama keluarga. Kemudian keluarga itu kan banyak ya, Dok, ya. Ada sama suami, sama orang tua, sama mertua, gitu ya, sama anak-anak, sama tetangga juga keluarga ya, Dok,
2: keluarga
0: ya.
2: Keluarga terdekat malah
0: ya kan. Terus habis itu belum lagi mungkin masalah yang lain ya, dokter ya, kesehatan misalnya, keuangan misalnya, dan masih banyak lagi yang pasti. Biasanya kalau misalnya udah sebel gitu ya, entah itu sama suami atau mungkin sama mertua atau mungkin sama orang tua atau mungkin sama siapapun itu ya, kamu melampiaskannya seperti apa?
1: Kalau aku kebanyakan tak pendem sih. Pendem ya, soalnya aku orangnya kalau misalnya takutnya kalau misalnya sekalinya aku ngomong takutnya malah menyakiti hati orang tersebut gitu, jadi, Dok. Jadi kalau misalnya aku takutnya aku ngomong jadinya ke ngomongnya juga asal, kalau misalnya kalau orang marah kan, kalau sudah kadung marah, kalau sudah kadung meledak gitu kan jadinya takutnya ada salah-salah ucapan tiba-tiba langsung nyakitin hati orang, jadinya takutnya dosa lagi atau apa, jadi sudah pendem aja gitu. Kalau misalnya ya, kalau misalnya sudah banyak banget yang dipendem, ya udah jalan satu-satunya nangis. Terus jalan satu-satunya ya udah kadang ya tiba-tiba ya pergi kemana gitu, cuman sendirian motoran, udah kayak gitu-gitu aja kalau cara aku untuk mengalihkan amarah gitu.
0: Nah, ini mewakili curhatan ibu-ibu ini ya, Dokter ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya mungkin permasalahan-permasalahan ibu-ibu di luar sana gitu kan ya, yang ini kayaknya harus kita panggil nih ahlinya gitu ya. Biar apa? Biar ibu-ibu yang ada di luar sana itu bisa lebih bahagia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ibu stres itu wajar enggak sih, Dok?
2: Ya wajar lah, masih manusia ya. Kalau enggak sih berarti robot dong.
0: Soalnya aku tuh ngerasa bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu kayak terlalu banyak apa ya, overthinking gitu ya, Dok ya. Terlalu banyak yang difikirkan sampai akhirnya stres gitu ya, Dok ya. Misalnya pas hamil itu terlalu mikirin nanti aku bagaimana, apakah begini begitu ada dan sebagainya. Terus habis itu pas melahirkan. Jadi sebenarnya ya, yang aku pikirkan itu adalah hidup ya, hidup berumah tangga itu tidak seindah pada saat kita baby shower.
1: Bridal shower
0: gitu ya, Dokter ya. Itu indah-indah banget gitu ya, Dokter. Tapi setelah itu tuh ternyata banyak sekali
2: tantangan yang ada.
0: Coba kita tanyakan sama Dokter Vivi. Nah, kira-kira wajar gak sih, Dok, kalau ibu itu stres gitu ya?
2: Ya wajar ya, karena kita itu masih hidup. Berarti kita ada tantangan-tantangan kehidupan. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan itu bisa membuat kita lebih bertumbuh. Dengan ada tantangan itu membuat kita menjadi akhirnya belajar, dan kita akhirnya mendapatkan ilmu, kita bisa menghadapi tantangan itu dan akhirnya kita naik level. Ibaratnya dunia kehidupan ini sebenarnya kita kayak sekolah sih. Kalau mamanya sekolah itu kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau guru kelas 1 kasih soal ya ke Mbak Mira ya, ke Mbak Dini gitu, 1 tambah 1 berapa gitu. Mbak Mira jawab 3, Mbak Dini jawab 4, maka apa yang terjadi? Pasti disuruh hair deh. Suruh remedi kan. Akhirnya di remedi, belum benar nih Mbak Mira nih, Mbak Dini nih, ayo dipelajarin lagi, kerjain lagi dengan benar. Kemudian jawab lagi, 1 tambah 1 jawab 5 sama Mbak Mira. Yang satunya 1 tambah 1 jawab 7. gurunya juga bilang maaf belum bisa betul itu, ayo belajar lagi, ayo kerjain lagi. Okay. Nah itulah universitas kehidupan kita yang saat ini kita sedang hadapin. Jadi Allah itu juga memberikan kita level-level sesuai kemampuan kita gitu. Kalau hari ini kita kelas 1 dikasih soal kelas 1. Kalau memang kita belum bisa jawab, sama Allah akan dikasih waktu lagi untuk bisa jawab. Nah disitulah kita pentingnya untuk bisa ikhra, baca, belajar dengan apa? Dengan ilmu. Ibaratnya ada kata pepatah mengatakan, jika seni itu membuat hidup menjadi lebih indah, ilmu itu membuat hidup menjadi lebih mudah, dan kalau kita memiliki iman agama, membuat hidup kita menjadi benar.
1: Okay.
2: Maka di sinilah pentingnya kita belajar sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Misalnya ngadepin anak aja, Mbak Mira. Anak itu di usia 18 bulan sampai 6 tahun ada fase namanya tantrum.
0: Oke, kita merasakan ya. Itu
2: tantrum itu kan ledakan emosi anak. Kalau kita gak diturutin ya, dia akan pakai berbagai cara. Mama mau es krim. Maaf bilang, enggak mau es krim. Dia udah mulai serius, mulai heboh, mulai mulai gini. Dan anak tuh pintar, apalagi di 2-4 namanya The Terrible 2. 2 tahun yang mengerikan.
1: 2 tahun yang mengerikan.
2: Dan okay, dia cerdas banget. Kenapa? Gak ada mama, ada papa. Maka ketika mamanya udah bilang enggak, dia intip papanya. Oh, di ruang tamu gitu ya. Ada siapa? Ada tamu gitu ya. Ada tamu, kan dia udah ngomong, papa es krim. Kenal sama mama, papa es krim. Mama, papa es krim. Oh, dia mulai naik meja, mulai ganggu tamunya, mulai breakdance, lari balik, kecap semua kemari sama dia ya. Maka papanya kan bilang apa? Mama, mama tolong sini dong, bawa adik dong, bawa ke sana-sana ke toko sebelah rumah. Makanya itu jadi dia akan bilang, yes. Ternyata kemudian naik level nih ayahnya nih, ikut parenting sama mamanya. Oh ternyata gak boleh ya gitu tuh ya. Udah lah, mulai mamanya kekeh. Mama es krim, ingat pilek, janjinya apa? Dia lari, gak ada mama, gak ada papa kan. Papa es krim. Udah tanya mama, boleh gak tadi? Enggak. Dia mulai berpikir, gak berhasil nih mama, gak berhasil papa. Maka dia berpikir nih,
1: ada
2: menaikkan oktavnya. Yang tadi 2-3 dia tanya, mama es krim. Yang putri pun keluar tuh, dari belakang kan. Opo tuh ya, opo pagi-pagi anak mau dibuat nangis. Ini loh ma, minta es krim. Kan gak boleh ya kalau pilek kasih. Oh iya ya, gak boleh deh. Yang putri akhirnya alhamdulillah sepakat. Tapi anak ini cerdas. 2-4 oktav, 5 oktav. Dia naik 7-10 bahkan. Wah! Yang keluar siapa? Mbah Kung. Opo toh pagi-pagi kok anak sudah dibuat repot. Mau apa nak? Mau apa? Es krim Mbah Kung. Alah, es krimnya kok kayak repot. Hanya sama si Mbah Kung tuh udah digandeng aja pergi ke toko es krim. Nah, di sini si ibu ini akan tegang, cemas, merasa gak berdaya. Apalagi orang tuanya bilang, gitu aja gak bisa ngurus anak sampai dibuat nangis. Nah, kan akan ada rasa merasa gak berdaya. Ya gak begini ya. Merasa gak berharga. Merasa gak di
1: merasa
2: uangnya juga.
1: Merasa disalahin terus.
2: Disalahin gitu ya, dok. Kapan benernya disalah ini salah. Terus dia merasa akhirnya merasanya semakin lebar ya. Merasa cuma numpang, merasa gak berharga, gak dihargai. Merasa memang diri yang gak bisa apa-apa gitu kan. Nah tapi ketika ibu ini punya ilmu, oh dia paham fase tantrum 18-6 tahun itu akan meredah setelah 6 tahun. Tapi kalau ayah, ibu dan orang di rumah itu tidak sepakat, tidak sepaham, maka anak berpikir aturan itu dibuat hanya untuk dilanggar. Sampai besar itu akan terjadi, dia akan ada aturan langgar.
1: Berarti dan 6 tahun itu udah aman ya dok ya sebenarnya.
2: Mulai meredah,
1: ya? Mulai
2: jika,
1: jika
2: aturan di rumah sama antara ibu
1: sepaham
2: dan ayah.
1: Sepaham ya dok,
2: sepaham.
1: Sekeluarga itu.
2: Maka ketika dia paham itu, dia akan cari cara memahamkan orang tua, memberitahukan fase tantrum. Kadang-kadang kita gak berani ya beritahu orang tua ya, takut kualat ya.
1: Iya. Apalagi mereka tuh pasti bilangnya, saya ini pernah sekamu, kamu belum pernah sesaya gitu kan ya.
2: Dan peraturan ospek jalan. Peraturan pertama kan senior gak pernah salah. Peraturan kedua kalau senior salah, lihat peraturan pertama. Makanya itu ibu itu akan cari cara. Kajak ayahnya juga sebenarnya parenting. Kenalin tantrum, setelin deh video-video YouTube tentang parenting kan banyak ya sekarang ya. Jadi kita gak usah beritahu ayahnya, ayahnya denger sendiri gitu ya. Sambil manggut-manggut tanpa kita harus menasihati. Nah itulah pentingnya ilmu mak. Jadi kita memang perlu membekali dengan ilmu dulu. Sehingga dengan ibu kita akan lebih tenang. nggak apa-apa nih fase yang nggak apa-apa, semua akan terjadi. Jadi dia nggak berpikir anaknya eh kesambet jangan-jangan aku nih ya, kok jadi anak kemarin manis sekarang teriak-teriak. Ini emang fasenya dan harus dikeluarkan setiap fase itu. Kalau dia di anak diem manis, duduk diem manis, nggak pernah nangis, nggak pernah tantrum. Kalau tantrumnya 7-8 tahun malah lebih mengerikan. Jadi emang keluarin aja di fase itu. Oh fase tantrum boleh, kalau belum nyaman boleh nangis dulu, mama kasih waktu deh, keluarin dulu rasa nggak nyamannya ya. Nanti kalau udah siap, nanti udah tenang boleh bicara sama mama, gitu ya. Okay. Jadi ibaratnya ada rasa itu dibuatin selokan ya, jadi keluar semua rasa, nggak dipendem. Karena kalau dipendem, pendem dikit-dikit akan jadi bom waktu dan itu lebih tidak aman di anak dan kita juga. Kalau kita dulu waktu kecil ada seperti itu malah disuruh diam, diam gak kamu, diam gak. Lalu punya anak laki-laki ya, anak-anak kan, anak laki-laki itu kuat, nggak boleh nangis. Ayo, diam, diam gak mama. Nah itu ternyata membuat anak laki-laki kita akhirnya memiliki inner child yang dia pokoknya harus diem. Ada apapun dia diem, gak peduli daripada disalahin. Ya kan?
0: Itu malah lebih bahaya lagi ya dok ya.
2: Kasihan istrinya nanti di masa mendatang.
0: Okay. Oh istrinya, itu ternyata pengaruh sama kehidupan dari datang, ya? Dari apa parenting saat kecil itu,
2: masa kecil
0: itu juga
2: jadi inner child itu bisa terjadi sejak apa dalam kandungan sampai dengan dia akhir balik. Itu semua akan mengendap di bawah sadarnya dan itu secara otomatis jadi program gitu loh di masa depan si orang anak itu. Jadi kenapa pentingnya kita sekarang kalau anak nangis laki-laki pun jatuh gitu, mana anak mana yang sakit sini mama lihat. Oh ini yang sakit ya. Iya mama beri. Iya mama tahu rasanya sakit. Mama dulu juga pernah jatuh kayak gitu. Empati dulu, terima dulu, sehingga dia merasa berharga gitu loh. Dan kemudian ketika ya sini sini mama doain ya nak ya supaya cepat sembuh. Itu ada rasa kelegaan tersendiri. Beda sama kita bilang gini, diam gak kamu, diam. Laki-laki itu kuat, laki-laki itu gak cengeng, laki-laki itu gak boleh nangis. Tahu gak kamu? Itu mendem dan nyesek banget loh itu ternyata. Ketika dia dewasa dan ketika dia sudah besar pun, nanti dia udah berumah tangga, ada masa dia diam. Istrinya masa aku gak ada yang ngomong sih mas. Dia udah terprogram kan, dia harus diam. Dia gak boleh ngomong. Jadi memang perlu menyalurkan. Sama ya ketika ibu yang merasa gak nyaman, kadang-kadang ibu tuh tanpa sadar pengen, iya aku baik-baik saja, aku oke, aku oke, aku baik-baik kuat saja, aku kuat, aku harus kuat,
0: aku bisa sendiri,
2: aku bisa sendiri melakukannya, nggak butuh lo, gitu ya. Ternyata itu yang malah membuat sesek di dada ya. Jadi kita tuh manusia itu yang kita harus ingat kesempurnaan itu milik Allah. Gak ada manusia yang sempurna bisa semuanya. Jadi terima perasaan itu, it's okay not to be okay. Jadi gak apa bilang aku lagi gak baik-baik saja ya.
0: Ke siapa dong? Ya. Bilangnya ke siapa?
2: Kita bisa bilang ya, misal kita masuk kamar dulu nyalain entah murota entah lagu yang keras, kita bilang sama bantal, aku gak baik-baik saja, aku sebel sama ibu tadi, dia ibu tadi belanja nawarnya kebanyakan, aku sebel, pukul deh tuh bantalnya, tapi keluar tuh energinya. Udah gak kita pendem. Tuh kamu nawar ke nemenan, misalnya lagi jualan ditawar ke nemenan, boleh itu ternyata. Jadi kita bilang aja. Kemudian juga bisa melalui journaling ya. Journaling itu kita menulis perasaan kita.
0: Zaman dulu tuh ada kayak diary, diary. Gitu kan. Kalau sekarang enggak ada diary, dok, caption
2: ya. Karena semua pakai status ya,
0: status. Status itu mau jadi perasaan katanya, dok.
2: Jadi ternyata ketika kita itu ada sesuatu yang tadi is okay, not to be okay, lagi enggak okay itu, ternyata kita bisa menulis namanya unsent letter. Surat yang tidak dikirimkan. Kita tulis semua perasaan kita. Semuanya si ibu tadi ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini orang dari planet mana? Menyebalkan banget. Tulis semua, enggak apa-apa gitu. Semua perasaan kita, kata-kata kita selesai menulis, kita udah lega itu. Udah enggak perlu dikirim.
0: Itu jadi kayak kenang-kenangan kita ya mungkin ya.
2: Setelah
0: kita tulis di selesai, jurnal itu,
2: bisa disobek, selesai urusan.
0: Oh, baik.
2: Perasaan negatifku keluar hilang bersama rasa dan surat yang aku disobek-sobek dan buang ini. Udah, gua kita buang sampah emosi.
0: Setiap si ibu itu mengalami kesetresan itu tadi ya, misalnya menemui kejadian yang bikin dia sebel. Ya, cara satu-satunya yang bisa kita lakukan itu tadi ya, berarti ya, menuliskan.
2: Kita take off sejenak, berhenti sejenak. Jangan berinteraksi sama anak dan suami. Kenapa? Karena vibrasinya masih ke bawah tuh, vibrasi marah akhirnya kena suami nggak apa-apa, ih ngapain sih papa tuh diem aja gitu, nggak tahu apa aku repot.
1: Kebanyakan lebih gini. Kena ke anak sih kalau saya. Anak.
2: Seringnya gitu. Kenapa? Karena suami nggak berani ya, karena takut nggak dapat
1: kesempatan. Karena suami jauh juga.
2: Jauh juga ya. Terserah begitu. Ania sering jadi korban itu anak pertama.
1: Kasihan ya.
2: Anak pertama itu kadang-kadang memendam inner child ibunya, ditaruh ke anaknya untuk sebagai sasaran peluapan emosi. Dan kadang-kadang kita bilang, karena kita kamu nggak tahu nggak sih, mama tuh capek, capek, capek gitu. Nanti sepatu aja nggak bisa gitu ya. Padahal cuma bilang, dek sepatunya taruh sini. Waktu anaknya dinasihati dengan cara mamanya curhat tadi, ini cuma gini dok. Melongo, tapi dia merekam loh itu.
1: Ini mama ngapain tiba-tiba datang-datang terus habis itu ngomel gitu ya.
2: Jadi anak pertama itu rata-rata menjadi trial and error ibunya.
1: Trial and error ibunya. Itu anak pertama, kasihan ya anak pertama ya.
2: Yang belum berdamai dengan dirinya sendiri.
1: Baik.
2: Jadi sebelum kita itu menjadi ibu, kita harus paham dulu ya, apa sih hakikat menjadi ibu itu. Kalau kita lihat ya, banyak wanita di luar sana yang sampai saat ini belum mendapat pendamping hidupnya. Dan hari ini kita sudah punya pendamping hidup.
1: Itu yang perlu kita syukuri yang
2: maka
1: pertama.
2: Itu anugerah pertama yang kita perlu bilang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak di luar sana lagi pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan. Jika hari ini kita sudah memiliki keturunan, itu anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lagi. Banyak di luar sana ibu-ibu hebat yang diberikan anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau hari ini anak-anak kita gemoy, lucu, cantik gitu ya, terus sehat, gak ada apapun dalam yang menghambat aktivitasnya, itu kita syukuri lagi. Alhamdulillah, kita ini ibu yang dapat anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kenapa kita masih harus mengeluh? Kalau hari ini kita tuh kayaknya hidup kita gini-gini terus, persoalannya gini-gini terus, kok rasanya gak nyaman-nyaman. Ingat tadi Universitas Kehidupan, kita ada di kelas berapa. Kalau kita gak naik-naik, persoalan kita sama bertahun-tahun ya, tujuh turunan bahkan mungkin. Dan kita bukan turunan ke-8, jadi tetap harus selesaiin. Jadi maka berarti apa yang perlu, disitu berarti ada gap informasi, gap ilmu di kita. Kenapa kita belum bisa selesaikan masalah ini yang udah bertahun-tahun kita rangkul terus? Kenapa kita gak naik level ke step berikutnya? Berarti disitu belum, kita harus belajar ilmu untuk menghadapi persoalan itu menjadi lebih mudah. Kita perlu komunitas yang menguatkan. Kita perlu lingkungan yang mendukung. Dan itu tidak bisa kita tuntut dari suami, anak, mertua, atau orang terdekat. Kita perlu keluar. Keluar artinya mencari komunitas yang positif, mendukung kita, cari ilmu. Dan ilmu itu kalau kita belajar ikut seminar, ilmu itu gak ada gunanya ternyata kalau tidak dipraktekkan. Jadi ibaratnya ilmu itu sehari kalau gak dipraktekkan hilang 10%. Dua hari hilang 20% ya. Tiga hari 30%. 10 hari ya udah hilang wis bablas angin nih.
1: Ini Dokter Vivi kan ketemu sama banyak ibu-ibu yang pasti ya dengan berbagai macam problematik kehidupan ya, yang mungkin menurut Dokter Vivi masalahnya tuh itu-itu aja sebenarnya gitu loh ya kan, gitu ya. Sebenarnya permasalahan apa sih yang paling sering,
0: paling banyak gitu,
2: paling best seller ya.
1: Best seller ya. Baju ya.
2: Jadi memang sebenarnya kan kalau best seller masalah di seluruh dunia itu kalau di kelompok itu hanya 3 besar kan.
1: 3 besar apa aja?
2: Sebenarnya yang pertama keluarga
1: ya,
2: suami, anak, mertua, tetangga, itu deh.
1: Itu udah pasti
2: ipar ya,
1: udah pasti ini juga. Ya. Udah pasti
2: karena tetangga saya di suami bahagia pertama, di pertama secuatnya itu.
1: Oke. Mertua saya begini.
2: Iya, mertua saya menggemaskan dong.
1: Ipar saya itu
2: lucu luar biasa gitu ya.
1: Oh, baik.
2: Jadi itu memang best seller.
1: Suami saya itu baiknya masya Allah.
2: Iya, gitu anak ya. Mertua tuh lu dong gitu ya.
1: Iya.
2: Yang pertama keluarga. Yang kedua biasanya berhubungan dengan keuangan.
1: Keuangan.
2: Lagi keluarga muda ya, memang keluarga yang masih berjuang. Keluarga yang masih harus ibaratnya kita ngirit, tirakat gitu ya, ibaratnya ya. Itu memang tapi kalau kita bisa memaknai itu indah sebenarnya. Ya. Makanya kita nanti kalau di fase-fase itu hilangin deh komunikasi sama TikTok selebgram, IG selebgram. Kenapa? Karena kita merasa iya aku kok gak sekaya dia, gak seberuntung dia. Jadi kita kurang syukur. Jadi tontonan kita harus selektif, yang masuk ke otak kita itu harus vitamin.
1: Harus vitamin.
2: Positif. yang benar-benar kita coba lihat ya, ibu-ibu tapi di dalam gang bekerja, ternyata ada yang suaminya kena stroke tapi ibu tuh strong, tetap bekerja tiap pagi jualan kue, dia tetap bahagia, masih bisa murojaah hafalannya anaknya. Kenapa itu? Kita harus belajar dari guru-guru kehidupan seperti itu. Karena ternyata saya hari ini lebih beruntung. Itu ya. Jadi emang kita belajar, kita dapat energi, vibrasi positifnya. Nah, di sekolah ibu bahagia ini Mbak Mira, Lisa kalau masuk ke situ, ini kita programnya di Malang Raya ya, sudah 5 tahunan ini, udah 20 beds, besok 20 bed ini. Keren. Itu biasanya tiap ibu ada jadi kayak dapat keluarga di situ. Karena di sini sudah hanya kata-kata yang positif aja yang boleh keluar.
0: Kata-kata positif seperti misalnya
2: kita cerita, oh alhamdulillah anakku tadi pagi menggemaskan banget, bangunnya kesiangan tapi aku tetap bisa tersenyum. Beda ya, beda apa mungkin astagfirullahaladzim anakku gak mau bangun, terlambat semua, kacau deh hari ini sadar. Beda ya, kejadiannya sama tapi pengucapan yang berbeda, ternyata vibrasinya beda.
1: Itu yang belajar kata-kata
0: iya,
1: positif, kata-kata itu positif loh, itu dok.
2: Ya, jadi sekarang bahagia.
0: Nah itu yang harus kita belajar ya, kita pelajari kata-kata positif yang setiap pagi mungkin ya, atau mungkin setiap ketemu anak, setiap ketemu suami harus berkata seperti itu.
1: Alhamdulillah ya Allah, ya, suami aku ini aku pinter banget, pulangnya malam gitu ya dokter ya.
2: Banget bisa sekalian pagi gitu ya.
0: Iya, suami aku ini bener-bener ya ngajarin aku ngirit hari ini.
2: Alhamdulillah, jadi
1: uang belanja cuma 100 ribu.
2: Jadi nggak ada kolesterol. Gitu ya. Jadi ternyata ketika kita bisa
0: itu antara kata-kata positif sama nyindir itu ini beda tipis ya dok ya.
2: Kan beda di pendekatan tone. Beda nih perasaan dan vibrasinya kerasa kok nyindir sama tulus itu ya.
1: Apalagi ekspresi wajah gitu ya, dengan ya. Touch ini ya, alhamdulillah.
2: Iya, jadi memang kita di sini akan belajar ya, karena kan memang program sekolah ibu bahagia ini 30 hari change your habit, change your life. Ternyata untuk membentuk habit itu yang positif harus diulang-ulang 30 hari minimal. Nah nanti diulang lagi sampai 30 hari baru disebut sebagai karakter.
1: Baik.
2: Dan itu diteruskan seumur hidup, jangan 30 hari selesai. Itu jadi, dan itu bareng-bareng kita melakukan, karena ternyata kalau membentuk habit positif nih Mbak Mira ya, Mbak Dini ya, ternyata pertama harus dipaksa. Ya, yang kedua tuh harus ada sparing, saingan. Karena pada hakikatnya manusia itu nggak mau kalah sama yang lain kan. Ketika ada saingan dia gengsi dong, nggak melakukan habit itu. Yang berikutnya ada monitoring. Jadi kita ada monitoring, harus lapor di sekolah ibu bahagia begitu. Jadi ada laporan harian. Dan kemudian harus dievaluasi. Jadi di akhir sesi kita akan lihat pemenang kelompok mana yang terbaik dari semua kelompok. Sehingga kan ini harga diri ya guys, gitu ya. Jadi ternyata perlu dipaksa kayak gitu, harus berjamaah, berkelompok memang untuk membentuk habit itu. Sehingga saling menguatkan satu sama lain, namanya orang itu kan naik turun ya, kayak ombak gitu ya. Maka disinilah kita perlu untuk punya teman yang sevisi, semisi, seilmu ya. Sesama ilmuwan, sesama perguruan itu saling menyupport gitu kan. Dengan demikian nanti sangat semangat. Dan biasanya yang berguguran itu sangat jarang Mbak di sekolah ibu bahagia itu sampai akhir sesi. Walaupun sebenarnya pembelajarannya tidak mudah ya. Kalau habitnya belum ada terus tiba-tiba ada itu kan gak mudah banget. Maka di 10 hari pertama biasanya mereka berjuang dengan penuh kedahsyatan. Tapi setelah 10 hari berikutnya mereka udah
0: enak ya,
2: nyaman.
0: Baik, ada masalah keluarga itu sudah pasti. Kemudian ada masalah keuangan ya. Ini kayaknya dirasakan sama ibu-ibu, bapak-bapak atau mungkin keluarga yang
2: muda dan tua sih.
0: Muda dan tua kalau keuangan ya, sampai sekarang juga ya dokter ya. Tapi masalah keuangan itu biasanya memang
2: karena keuangan sering berkaitan sama keinginan ya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, haji umroh, pengen keliling dunia mungkin ya. Karena keinginan manusia beri satu gunung emas masih pengen dua gunung emas.
0: Enggak pernah puas ya dokter ya. Terus habis itu permasalahan berikutnya
2: kesehatan.
0: Oh, kesehatan.
2: Jadi 3K ya bestsellernya itu. Baik, ya. Keluarga, keuangan dan kesehatan.
0: Baik. Dini gimana? Dari 3 itu yang paling berat antara keuangan, keluarga dan kesehatan?
1: Keuangan dan keluarga.
0: Keuangan dan keluarga ya.
2: Okay. Ya, jadi memang kalau itu semuanya, kalau nanti Mbak Dini masuk ya misalnya ikutan nih sekolah ibu bahagia, kita akan hadapi ya, akan temuin orang-orang itu sebenarnya di kondisi yang sama.
0: Baik.
2: Tapi ternyata respon yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya gini nih, ini ada suatu kemacetan ya, misalnya di Suhat kan orang macet ya waktu weekend gitu. Yang satu ada supir truk yang marah-marah karena macet, karena dia buru-buru, din din din din gitu. Ada lagi yang satu naik taksi, tapi taksi zaman dulu yang pakai Argo misalnya. Dia pula-pula lihat Argonya kan mesti, aduh mau jalan-jalan sih Argonya udah kayak kuda. Satu sisi di sebelah sana ini ya, ya ada Mbak Mira nih, dia macet sambil nyetir mobil, dia baca buku. Sejauh lagi jalan, macet lagi baca buku gitu terus. Nah sebelah sana Mbak Didi nih juga nih, dia baca kitab suci ya, sama diapalin, baca kitab suci sama diapalin gitu ya. Nah kira-kira Mbak Dinin dan Mbak Mira, kalau 5 tahun lagi kejadian itu misal terjadi setiap hari, kira-kira hasilnya sama gak?
0: Beda dong.
2: Yang super truck kira-kira yang din-din-din brak-brak-brak gitu, apa yang terjadi sama dia setelah 5 tahun super truck?
1: Rantai.
2: Super truck dia sepaneng terus nih 5 tahun gara-gara
0: stroke kayaknya gitu.
2: Stroke ya, stroke mirip-mirip. Kira-kira kalau yang tadi naik taksi pakai Argo tadi, kira-kira apa yang terjadi? Argo terus 5 tahun tuh kayak gitu. Kira-kira tiap hari apa yang terjadi sama dia?
0: Bangkrut ya.
2: Bangkrut ya. Dia sakit jantung mungkin dia jantungannya. Nah yang Mbak Mira tadi baca buku, nyetir lagi, baca buku, nyetir lagi, apa yang terjadi?
0: Pinter dong aku.
2: Pinter, dia udah jadi PhD ya langsung.
0: Iya
2: ya.
0: Mungkin ya. Dini apal Quran langsung.
2: Dia langsung jadi Hafizah ya, Hafiz Quran. Nah yang mau saya ini kita lihat di sini adalah kejadiannya sama nggak tadi?
0: Kejadiannya sama.
2: Di tempat yang sama gitu. Tapi hasilnya beda nggak?
0: Pasti.
2: Berbeda. Apa yang membedakan dari mereka berempat?
0: Kebiasaan.
2: Kebiasaan apa lagi?
0: Apa lagi dok?
2: Respon. Responnya dia dalam menghadapi suatu keadaan itu berbeda. Yang supir truk tadi marah-marah seperti din din din din gitu ya. Yang naik taksi tadi gelisah cemas. Yang Mbak Mira tadi tetap tenang baca buku ya, dapat ilmu. Mbak Dini tadi tetap tenang baca Quran gitu ya. Kejadiannya sama, tapi karena respon menyikapinya berbeda, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda.
0: Artinya?
2: Artinya di sini kita ibu ini dengan ilmu kita akan belajar merespon setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita itu dengan yang terbaik. Karena apapun skenario yang hadir dalam hidup kita itu tidak ada yang salah. Karena Allah sudah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Misal kita mau nyalahin ya, nyalahin siapa misalnya Bu RT, dasar dari Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, semua disalahin. Satu jari menunjuk orang lain, 4 jari kembali ke kita.
0: Kembali ke kita. Okay.
2: Jadi daripada kita marah-marah, mengeluarkan vibrasi negatif, kita bilang sama Allah ya. Karena saya muslim, saya bilang, ya Allah saya terima semuanya. Kata terima ini membuat Allah itu akan terenyuh ya kita. Dan setelah pertolongan Allah akan hadir.
0: Baik. Nah, mudah-mudahan setelah obrolan kita hari ini ya, kita juga pengen menularkan afirmasi positif ya untuk para pendengar, pemirsa yang lagi nonton juga, semoga bisa lebih positif lagi ya.
2: Amin.
0: Kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa kata-kata yang lebih positif ya. Itu tadi ya, itu yang benar-benar sampai sekarang pun aku juga harus belajar itu dokter.
2: Semua dipositifin gitu
0: semua
2: ya.
0: Semua dipositifin ya, ketemu sama anak harus positif, ketemu sama suami juga harus positif, ketemu sama orang tua, ketemu sama mertua, ketemu sama ipar, sama orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk teman-teman kerja kita mungkin ya.
2: Iya, jadi kita kehadiran kita itu menjadi pribadi yang dirindukan gitu. Kalau kita hadir di situ semua orang akan bahagia karena kita hadir. Jangan sampai orang bilang gitu, dia ada enggak sih? Enggak, ya enggak ada. Jadi kita aja langsung keluarin vibrasi positifnya. Karena yang positif itu akan menarik yang positif-positif yang hadir. Soalnya kalau vibrasi kita itu tidak positif, negatif ya, maka negatif-negatif itu akan nyampel ke kita. Jadi pilih yang positif aja. Maka kita cari circle yang positif. Dok, kalau tempat kerja saya gak positif gimana? Kita ciptain ke positifan itu.
0: Okay.
2: Ya?
0: Kita yang menciptakan ya, Dok, ya.
2: Dan menciptakan itu ternyata tidak dengan kata-kata, tapi dengan sikap.
0: Sikap, oke. Semua orang itu memang dilahirkan dengan permasalahan ya, Dok, ya. Kita gak tahu hari ini mungkin kita bahagia ya. Kita gak ngerti lagi mungkin 5 tahun, 10 tahun mudah-mudahan kita masih bahagia ya. Amin. Tapi pastinya juga ada apa ya, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi begitu ya. Katanya orang tuh 5 tahun pernikahan itu apa dok?
2: Ya memang itu kayak kawah Chandra di muka ya. Tapi memang ketika kita itu belajar ya, ini kita belajar dari kurva Kubler ya. Kubler itu kayak gini kurvanya. Jadi ada kurva yang masuk ke dalam banget kayak jurang gitu ya. Itu cara orang untuk menyikapi keadaan. Jadi di titik pertama sini, ketika menghadapi suatu hal yang baru, orang tuh mesti shock. Wajar gak? Wajar, itulah respon pertama.
0: Oh, ternyata begini rasanya.
2: Dan naik lagi kurva itu di titik ujung nih, gunung yang kedua ini adalah namanya denial. Denial itu biasanya apa? Denial itu kita bilang ini bukan aku, harusnya nggak aku, nggak adil deh aku yang mengalami ini, nggak adil, nggak adil, nggak adil. Marah-marah, nggak terima, teriak-teriak, menyalahkan semua orang gitu. Itu denial namanya. Kalau denial diterusin dia akan turun kurvanya ke sini. Nah di titik turun ini namanya frustasi. Frustasi itu ditandai dengan apa? Dengan setiap kali kita ketemu orang siapapun itu, kita akan cerita masalah kita. Tau gak sih Mbak Mira itu aku nak pinjol 15 loh. Tau gak sih Mbak Mira, aku tuh kondisi gini, suami itu gini, mertua aku tuh gak paham, gimana sih Mbak Mira. Misalnya ada lagi ketemu orang lagi, dia akan cerita masalah. Jadi setiap orang ketemu dia, orang akan tahu dia akan cerita masalahnya gitu ya. Itu nanti ada di fase frustasi.
0: Oke, jadi dari denial turun, kemudian dia kayak putus asa gitu nggak sih?
2: Nanti turun lagi namanya yang di cekungan ini, cekungan ya, yang bawah itu namanya depresi.
0: Depresi
2: ini fasenya beda-beda tiap orang mengalami depresi. Ada yang cukup sehari, setiap hari sama bantal jebol-jebol selesai, and send letter sobek-sobek selesai bisa. Ada yang depresinya mungkin seminggu nggak mau ngapa-ngapain, gegana ya, gelisah galau merana. Gak mau move on, baperan, dikit-dikit sensi gitu ya. Dia mesti mencari kambing hitam, padahal kambingnya udah putih semua di pilok ya. Cari kambing hitam, nyalahin orang, itu di fase depresi. Depresi itu beda-beda, ada yang sehari, sebulan, setahun, 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai menghayati peran. Artinya pindah ke RSC. Bisa kalau menghayati peran. Lack of victim, jadi dia merasa menjadi korban. Nah itu ya. Nah ada juga yang akhirnya dia bosen juga, aduh gini-gini terus deh. Akhirnya dia mulai learning, belajar dikit-dikit, melakukan eksperimen ya. Akhirnya dia naiklah kurva kalau dia eksperimen. Akhirnya dia apa? Menerima dan beradaptasi. Beradaptasi ya. Kurvanya naik lagi di atas. Nah dari kurva denial tadi kan turun ya, gini ya. Sebenarnya dari denial ini bisa jadi ada jalan tol loh kalau kita
0: langsung ada, menuju shortcut, ke
2: ya. Sut, gak perlu turun ke depresi. Apa? Di sikap denial tadi kita rubah dengan sikap yang namanya ridho, menerima.
0: Ikhlas ya.
2: Menerima. Jadi menerima itu kita belajar suatu sikap yang namanya sikap lapang dada. Apa? Sikap itu ada 5 ya gap-nya ya. Lapang dada itu yang pertama tadi, apapun yang terjadi memang Allah sudah izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan di situ pasti ada pesan cintanya Allah yang dihadirkan ke hidup kita. Allah sedang menempa kita untuk menjadi orang yang lebih hebat soalnya. Jadi ada pesan cintanya Allah di situ. Kita sakit misalnya, oh mungkin kita jadi inspirasi untuk orang lain supaya menjaga kesehatan. Karena kita di dunia ini kan kita sebagai khalifah fil ard ya, khalifahnya Allah. Kita punya tugas yang diemban dari Allah. Untuk apa? Mungkin nanti akan Mbak Mira misalnya akan banyak menebar kebaikan untuk menjaga kesehatan. Misalnya Mbak Dini akan menebar kebaikan di menjaga makanan yang berhalal dan thayyib untuk keluarga misalnya gitu ya. Jadi ada pesan cinta di setiap kejadian itu. Kemudian apa? Allah pasti pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Gak pernah ada skala skenario. Jadi saya punya teman ya, dulu teman itu lahiran ternyata anaknya cerebral palsy, gak bisa gini ya, gak bisa tegak kan, gak ada otot, apa, gak ada tulang ya. Sampai di jaga, diasuh dengan penuh cinta sampai 18 tahun.
0: Masya Allah.
2: Ketika 18 tahun ternyata kadaluarsa karena virus, dia sesak dan meninggal. Ketika orang-orang yang takziah datang ke beliau, bilang gini, udah bu, anaknya udah gak sakit, anak udah tenang di sana, ibu juga udah gak repot, ibu juga udah gak capek, bu Allah udah sayang, lebih sayang dia. Kayaknya nasihat itu wajar ya, kan emang ibunya sampai bawa balik rumah sakit, merawat dia 18 tahun ya, buat ke belakang aja harus dibantu ibu, buat makan pakai selang, kadang-kadang saking kondisinya gak bisa apa-apa.
0: Ternyata.
2: Tapi apa kata ibu? Enggak, anak ini gak pernah ngerepotin saya, anak ini gak pernah membuat saya lelah, dia anugerah buat saya. Dulu kami, saya sama suami katanya, mau berpisah, tapi karena dia hadir, ayahnya lebih perhatian ke rumah. Saya yang dulu tawaf di mall, saya akhirnya karena di rumah terus, teman nengok, Bu, gimana kalau rumahnya dibuat taklim? Di situ saya menemukan Tuhan saya. Saya di situ menemukan Allah. Jadi anak ini anugerah. Jadi semua ada pesan cintanya.
0: Semua ada pesan cintanya ya. Nah, ini jadi pembelajaran juga nih buat kita pastinya ya. Di

0: dan harus yakin karena Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Misalnya kita asal pengen mic ini, aduh pengen banget mic, micnya udah deket nih, pengen mic nih deket mic. Kemudian kita bilang gini, kayaknya nggak mungkin deh aku dapat mic ini, udah nggak dapat.
1: Harus yakin.
0: Jadi Allah itu maha oke di oke yang terakhir. Maka kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya berhusnuzon, positive thinking, dan positive thinking itu terucap dari kata-kata kita. Maka kenapa harus memilih kata-kata yang positif?
1: Nah,
0: karena kata-kata itu doa.
1: Baik, oke. Okay. Semoga setelah ini kita bisa menjadi ibu yang bahagia. Itu harapan kita semua ya. Gimana dari Dini setelah tadi kita dengerin apa namanya apa yang disampaikan sama Dokter Vivi? Sudah mulai plong ya yang pasti ya.
2: Kayaknya harus ikut sekolahnya dokter deh ya.
1: Sekolah ibu bahagia ya.
2: Sekolah ibu bahagia.
1: Biar bisa lebih bahagia lagi.
2: Tidak pura-pura bahagia ya dok.
1: Iya. Nah,
0: jadi kenapa nggak bahagia itu salah satunya kita pura-pura bahagia.
1: Iya.
0: Sama kayak kita misalnya belum kaya kita pura-pura kaya. Itu nyesek banget ya.
1: Nyesek banget gitu.
0: Ya. Jadi apa adanya, terima apa-apa adanya, kemudian jadilah apa adanya sehingga dengan apa kita enteng itu menghadapi hidup. Jadi ketika kita itu udah merasa lelah nih, gak kuat ya mbak, namanya kadang-kadang bertubi-tubi ya, kita boleh loh bicara sama Allah ya. Ibaratnya mobil itu bisa jalan kalau di tangkinya siapa nih, Mbak Mira, Mama Dini?
1: Bensin dong.
0: Kita juga punya tangki nih. Kalau mobil tangki bensin, kita namanya tangki spiritual. Jadi kita bisa waras, bisa tenang, gak ngomel di pagi hari nih ya buat mak-mak ya. Maka tangki kita pun harus terisi dengan optimal. Tapi namanya tangkinya itu ada spiritual, yang ibaratnya HP, kalau baterainya habis perlu dicas, kita pun perlu dicas. Dicasnya kapan? Sepertiga malam. Kita ngecas ke energi yang super dahsyat, ya Tuhan. Dan kita bisa bilang, ya Allah, aku itu gak mampu apa-apa ya Allah. Karena memang manusia itu didesain untuk gak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Mbak Dini. Manusia itu didesain untuk selalu melibatkan Allah dalam penyelesaian masalahnya. Dan sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka lakukan sesuatu untuk orang lain, di situ maka di situ nanti Allah akan ternyuh melihat kita dan Allah akan selesaikan urusan kita. Jadi mekanismenya bukan kita tuh mikir gitu ya. Misal nih, Mbak Mira sama Mbak Dini pegang deh mic ini. Coba dipegang, diangkat, dipegang ya. Wah, kita angkat semua ya.
1: Baik.
0: Kalau semenit lurus tangannya coba. Semenit lurus.
1: Baik.
0: Gimana rasanya? Berat?
1: Pegel ya.
0: Kalau setengah jam?
1: Lumayan juga.
0: Sehari?
1: Aduh,
0: seminggu? Setahun? Ini ibaratnya kalau kita punya masalah, kita fokus ke masalah kita. Jadi kita hanya fokus sini, energi kita ke sini, kita akan lelah karena berat. Maka caranya gimana? Taruh dulu masalahnya. Taruh dulu. Kita fokus 80% peluang. Apa peluang kebaikan yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Kenapa kamu melakukan untuk orang lain? Karena ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, Allah sendiri yang selesaikan masalah kita.
1: Masya Allah.
0: Jadi emang mekanisme bukan kita mikirin terus masalah kita. Kita gak akan bisa selesaikan ya tanpa melibatkan Allah. Makanya taruh dulu masalahnya. Yuk fokus berbuat kebaikan. Siapa yang terdekat? The number one client itu adalah keluarga, suami dan anak-anak. Dan dua pasang bidadari pembuka pintu rezeki itu adalah orang tua dan mertua. Jadi ketika Allah mentakdirkan kita masih hidup sama orang tua, masih tinggal sama mertua, di situ sebenarnya kita sedang dapat tiket surga, golden ticket. Ketika kita bilang hamba ridho ya Allah, hamba terima. Tapi ketika kita masih marah-marah, mungkin marahnya nggak ekstrim tapi diem aja. Sebenarnya itu kalau kita diem ada persoalan, dapat emosi itu akan numpuk. Dan itu akan mengendap ke salah satu organ tubuh kita dan itu bisa menjadi
1: penyakit. Nah itu
0: yuk,
1: dia.
0: Terima, lepas. Ibaratnya gini, coba Mbak Mira mau berdiri nafas. Jangan dikeluarin. Nah, semenit, dua menit, tiga menit, empat menit, gimana rasanya?
1: Ngep dong
0: ya. Itu sama dalam kehidupan. Ketika kita memberikan suatu emosi yang kurang positif masuk ke diri kita, keluarin. Supaya apa? Supaya gak ngep di dalam dada kita gitu. Jadi ada masuk, ada keluar. Nah begitu.
1: Baiklah ya, kembali lagi bahwa semua orang itu pasti punya permasalahan ya. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Entah itu permasalahannya tentang keuangan, entah itu permasalahannya tentang keluarga ya, atau mungkin kesehatan ya. Allah itu pasti akan memberikan ujian itu kepada kita. Ada yang cuma satu aja, ada yang dua, ada yang semuanya, dokter.
0: Memang karma gitu ya. Di antara

0: pampu, ingat, dianggap mampu, dan Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Ketika kita bilang saya terima ya Allah, saya ridho, saya terima karena Engkau pasti menolong hamba, di situ pertolongan Allah hadir dan persoalan kita selesai. Karena emang kita nggak bisa nyelesain sendiri kan tadi Mbak Mira.
1: Iya. Wah, seru banget ya hari ini. Kita udah banyak sekali dapat ilmu ya dari Dr. Vivi. Mudah-mudahan saya, Dini, dan juga ibu-ibu yang lain yang ada di luar sana ini bisa bisa lebih bahagia lagi, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Nah, saya mau ke Dini dulu nih sebelum nanti closing statementnya ke Dr. Vivi. Dini, dari apa yang tadi sudah disampaikan sama Dr. Vivi, apa yang bisa kamu ambil pelajaran yang berharga buat kamu dan juga kehidupan kamu ke depan, termasuk bersama dengan suami, anak-anak, orang tua yang pasti.
2: Yang paling utama sih kayaknya harus lebih positif lagi ya dokter ya. Kayak misalnya berpikiran positif, ucapannya pun harus positif. Jadi orang-orang yang tadi aku seneng sih kata-katanya. Jadi kalau misalnya orang-orang ketemu kita tuh kita dirindukan gitu kan. Jadi bukan kalau ketemu kita dijauhin atau kita tanya situ ada nggak. Jadi pokoknya intinya sih intinya harus positif dan kurang-kurangin overthinking kayaknya.
1: Ya, kurang-kurangin overthinking. Oke, pesan-pesan apa ini buat para ibu yang ada di luar sana, dokter?
0: Jadi ketika apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita, maka yang pertama terima dulu ya. Karena tidak ada skenario yang salah yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan kita menerima itu, berarti sebenarnya kita sudah akan lebih tenang. Kenapa? Karena kita yakin kita tuh gak sendiri ya. Kita punya Allah. Maka kuatkan tangki spiritual kita. Yakinlah bahwa bahagia itu adalah milik kita. Maka ketika ingin bahagia, hilangkan kata seandainya.
1: Seandainya.
0: Dan seharusnya.
1: Oke,
0: seharusnya aku ini jadi istri jenderal. Gak akan pernah bahagia ya. Seandainya aku nikahnya sama dia bukan yang ini gitu. Gak akan merubah takdir, gak akan merubah keadaan gitu ya. Jadi terima.
1: Penyesalan itu kayaknya ya.
0: Penyesalan. Jadi terima. Katakan pada Allah, ya Allah saya terima semuanya dan saya minta Kau dampingi hamba dalam kehidupan ini. Karena kekuatan terbaik semuanya dari Allah, yang bisa menyelesaikan juga Allah. Dan manusia itu didesain untuk tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi manusia didesain untuk selalu melibatkan Allah dalam penyelesaian masalahnya. Selamat bahagia dimanapun ibu-ibu di seluruh Indonesia.
1: Mudah-mudahan makin lebih bahagia.
2: Kayaknya kurang lama ya.
1: Kurang lama ngobrolnya ya. Oke. Dini, terima kasih. Dokter Vivi juga terima kasih. Dan yang udah nonton juga terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di podcast RRI Malang Ruang Tamu berikutnya. Sampai jumpa.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: saja. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci taon, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabu-Rabu menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial.

Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, Datoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang malam hari ini. Dari pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Good morning teman Pro 2, pagi ini barengan sama Vira dan juga Faki yang bakal menemani kamu di Spada sampai pukul 10 nanti teman Pro 2. Yang pastinya kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terupdate untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik
1: kamu. Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Marufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks trilogi ukhuwah atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mal, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu bertanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu, karena pondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam, ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita tuh hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan.

0: Okwa Basyore ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman. Bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur, seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
3: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja.
4: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa.
3: Ada semuanya.
4: Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, fenomena embun es atau embun upas pertama kali pada tahun 2026 muncul di kawasan Gunung Bromo pada Senin 8 Juni pagi. Kristal es tampak menyelimuti dedaunan padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akibat suhu dini hari yang turun hingga di bawah 5 derajat Celcius. Fenomena ini terjadi ketika embun yang terbentuk pada malam hari membeku di permukaan tanah dan tumbuhan. Hamparan kristal putih yang menyerupai salju tersebut menjadi pemandangan langka di wilayah tropis dan menarik perhatian wisatawan yang datang sejak sebelum matahari terbit. Pemandu wisata Bamstur Bromo Bambang mengatakan kemunculan embun upas menjadi penanda awal musim kemarau di kawasan Pegunungan Tengger. Menurutnya, fenomena ini umumnya terjadi pada periode Juni hingga Agustus saat suhu udara mencapai titik terendah. Informasi selanjutnya, Arema FC kembali melakukan perombakan skuad lokal dengan resmi mengakhiri kerjasama bersama 3 pemain asal Malang, yakni Vigo, Sultan Fajar, dan Bayu Aji. Keputusan tersebut diumumkan manajemen setelah kontrak ketiganya berakhir pada Mei 2026. General Manager Arema FC Yusrinal menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan ketiga pemain selama membela Singoedan. Menurutnya mereka menjadi bagian penting dari skuad yang pernah mempersembahkan gelar juara Piala Presiden untuk Arema FC. Pelepasan Vigo, Sultan, dan Bayu Aji menambah daftar pemain lokal yang tidak lagi menjadi bagian tim untuk musim depan. Sebelumnya, Arema juga telah melepas Iksan Lestaluhu, Rifat Ahmad Rifai, Aswin, dan Andrian Casfari. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Es krim.
4: Wah, enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
9: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
9: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
9: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
10: Sepada.
11: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Iya, seperti tadi, kalau tadi suaranya cuma Vira, sekarang Faki udah mengudara untuk kamu teman Pro 2 di 87,9.
1: Ya, yes, benar banget teman Pro 2, dan juga kita berdua bakal menemani pagi hari kamu ya Faki ya.
0: Dengan berbagai informasi-informasi juga ya Vira ya.
1: Yes, benar banget nih teman Pro 2. Dan juga kita bakal membangunkan semangat kamu di pagi hari ini gitu ya. Yang mungkin di antara kamu masih ada yang baru bangun tidur.
0: Iya. Jadi kamu enggak usah khawatir teman Pro 2, kita menemani dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kita udah siapkan. So, keep stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Akhir-akhir ini Malang ini katanya lagi mendiding parah sama produa.
1: Iya,
0: pagi-pagi kayak mager banget.
1: Apalagi jam-jam 6 kayak gini gitu ya. Rasa hawa dingin ini masih belum pergi teman Pro 2.
0: Iya.
1: Karena mataharinya baru terbit.
0: Iya, benar banget teman Pro 2. Meskipun di pagi hari ini cerah, tapi kalau kita udah menyentuh di subuh gitu kan. Tapi sebenarnya kalau malam, kalau di malam hari tuh enggak begitu dingin ya, Fira ya.
1: Benar.
0: Kalau di malam jam 12, jam 10 itu masih belum dingin-dinginnya.
1: Masih.
0: Tapi kalau udah 12 ke bawah, jam 1 ke bawah tuh benar-benar kayak dingin banget teman Pro 2.
1: Betul.
0: Waduh, ini kayaknya Malang 10 tahun yang lalu gak sih?
1: Enggak gitu dong.
0: Ya kan bener kan, Malang dulu kan 10 tahun yang lalu dengan dinginnya seperti itu.
1: Iya, cuman
0: 15 tahun yang lalu
1: suhunya lebih dingin daripada ini.
0: Ya maksudnya sehari-harinya gitu loh.
1: Oh iya,
0: kan
1: iya.
0: Sekarang kan kalau di siang hari tetap panas.
1: Betul.
0: Tapi kalau cuma subuh doang nih yang lagi dingin-dinginnya tahun Pro 2. Dan biasanya kalau dingin itu tahun Pro 2 juga berpengaruh ke mageran kita.
1: Benar, karena kalau misalkan udah dingin gitu ya, kayak rasanya mau bergelung aja
0: selimut.
1: Di
0: aja
1: dalam selimut,
0: gak pengen kerja gitu. Bener. Ya tapi ya gimana lagi, kebutuhan ya teman-teman. Tapi aku gak kebayang sih buat kamu yang ada jam ke nol. Kalau dulu SMA ada kan jam ke nol, kamu ada gak?
1: Aku gak ada.
0: Oh, aku ada jam ke nol.
1: Apa itu jam ke nol?
0: Biasanya maksudnya olahraga gitu kan.
1: Oh,
0: jadi subuh habis subuh baru olahraga gitu.
1: Habis
0: iya
1: subuh?
0: Aku dulu gitu. Jadi jam 4:30 aku olahraga.
1: Itu olahraga sampai, di sekolah.
0: Iya, di olahraga yang satu minggu sekali kan olahraga kan. Mapel olahraga biasanya itu ada jam ke nol dulu aku.
1: Kok
0: itu
1: kayak
0: dingin banget sumpah.
1: Mengingatkan aku kepada masa-masa kuliah ya.
0: Iya, kalau
1: ngaji
0: kuliah kita
1: ya,
0: kan dulu kas kan. Kuliah subuh.
1: Bener.
0: Itu enggak kebayang ya anak-anak yang lagi kas di bulan-bulan ini bener-bener kayak
1: bener,
0: dinginnya.
1: Kayaknya
0: dan
1: mereka,
0: di masjid itu kan dingin juga ya.
1: Benar, di dalam masjid itu tuh dingin. Di
0: luar ruangan
1: juga,
0: dingin.
1: Juga makin dingin. Apalagi kalau misalkan berangkatnya pakai motor. Aduh, kena
0: ya,
1: angin
0: aduh,
1: dah itu. Ya
0: itu berasa kayak ya ampun. Tapi ngapain kita ngekasihani orang ya, padahal kita juga berangkat subuh.
1: Benar.
0: Ya datang produk kita masih nemenin kalian semuanya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau pengen gabungan tinggal chat atau telepon aja di 081 53 600 879.

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Setuju gak sih nomor 2 kalau mood pagi ini menentukan mood kita seharian?
1: Benar, apalagi cara kita membangun moodnya gitu ya. Itu sangat-sangat menentukan mood kita di
0: hari ini juga
1: nomor 2. Di sekian, di sampai nanti malam gitu ya.
0: Makanya kalau pagi hari kita juga sebisa mungkin membangun mood kita sebagus mungkin. Karena memang ketika udah pagi gak mood nomor 2, aku yakin seharian tuh kayak berasa gak... semuanya hampa,
1: semuanya jadi hampa ya Pak. Kenapa?
0: Maksudnya tuh? Moodnya yang hampa, iya, bukan bener. Orangnya. Ya meskipun sehari-hari merasa hampa, asik juga ya. Aku tidak merasa hampa tahun produk, tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika bangun pagi. Itu sebenarnya katanya tuh ya paling bagus itu jangan pegang HP dulu. Jadi kayak peregangan, stress release. Karena abis bangun itu kan badan kita baru rest ya, baru istirahat. Jadi jangan diberikan informasi-informasi dari handphone dulu.
1: Benar, apalagi jangan langsung scrolling dulu ya teman Pro 2. Biasakan untuk ya bangun tidur, dirapihin
0: peregangan,
1: dulu. Peregangan, dirapihin kasurnya.
0: Minum air yang cukup.
1: Benar, lihat yang hijau-hijau.
0: Iya, kan? Iya yang hijau-hijau seperti lumpur itu kan. Lumpur ini apa namanya?
1: Kok lumpur sih?
0: Lumpur ubi itu loh.
1: Oh,
0: ya, itu kan lumpur kan?
1: Benar.
0: Itu hijau banget, itu enak banget kayaknya Zephyr kalau kita ngomongin masalah hijau-hijau gitu kan.
1: Benar, apalagi sekarang udah mendekati ini ya waktunya kita sarapan. Gitu ya.
0: Ya, itu juga kita mau ngingetin buat kamu jangan sampai lupa karena harapan itu butuh tenaga, jadi ya sarapanlah tanpa dua.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.